Pendengar umat Kristiani dimanapun Anda berada, selamat pagi untuk Anda semuanya. Sampai di sini lagu-lagu rohani, kidung-kidung pujian yang kami hadirkan untuk Anda. Dan saatnya kami mengajak Anda untuk mengikuti ibadah Minggu pagi dari Gereja Maranatha, dan kami terhubung dengan reporter Vini Noya. Silakan, Vini.

Saudara-saudara, marilah secara berbalasan kita mengaku semua dosa kita dengan jujur di hadapan Tuhan. Tuhan, betapa kami jauh untuk berlaku setia kepada-Mu. Kami berdosa dan sering mendukakan roh-Mu. Kami kerap merasa khawatir dan takut menghadapi persoalan serta tantangan dalam kehidupan, sehingga membuat kami mengandalkan roh-roh lain dalam hidup ini. Kami membiarkan ketakutan memimpin keputusan, bukan damai sejahtera dari Roh Kudus. Kami mengaku, di dalam rumah tangga, kami sering lupa berseru kepada-Mu dan tidak menantikan tuntunan Roh Kudus sebagai penolong. Terkadang dalam kesombongan dan keangkuhan, kami berjalan menurut kehendak dan kemauan hati kami. Saat komunikasi retak, emosi memuncak, dan beban hidup menekan, kami lebih memilih mengandalkan kekuatan diri daripada Roh Kudus-Mu.

Saudara-saudariku jemaat, Roh Kudus yang dicurahkan pada Pentakosta memimpin kita kepada pertobatan hidup. Oleh karya Kristus, Allah menghapuskan kesalahan kita dan memulihkan relasi kita dengannya, supaya menjadi saksi Kristus dalam kuasa Roh Kudus. Firman Tuhan, "Aku akan memberikan kepadamu hati yang baru dan roh yang baru dalam batinmu. Aku akan menyingkirkan dari tubuhmu hati yang membatu dan memberikan kepadamu hati yang lembut." Yeskel 36 ayat 26.

jemaat sekalian, marilah kita menyatakan komitmen hidup baru melalui kebenaran firman Tuhan dari surat Galatia pasal 5 ayat 16, 22-23. Maksudku, hiduplah oleh roh, dan kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Namun buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu.

0: Jemaat yang diberkati Tuhan, kini tiba saatnya kita akan ada dalam pelayanan firman Tuhan. Dan kebenaran firman Tuhan kita di saat ini terambil dari kitab Perjanjian Baru, Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai ayatnya yang ke-24. Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai ayatnya yang ke-24. Dan kebenaran firman Tuhan kita di saat ini akan dibacakan menggunakan Alkitab TB2. Mari sebelum kita membaca dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan di saat ini, mari kita berdoa. Dalam ibadah Pentakosta yang pertama ini Tuhan, kami akan membaca dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berkatilah kebenaran firman Tuhan yang sebentar kami baca dan kami mendengarkannya ini, supaya ketika kami membaca dan kami mendengarnya, kami dapat memahaminya dan kami dapat mengaplikasikannya dalam setiap langkah kehidupan kami dari hari lepas hari. Berkatilah juga hamba Tuhan, Pendeta Bapak Riko Rikumahu, yang akan menguraikan kebenaran firman Tuhan ini bagi kami. Curahkan beliau dengan roh hikmat, agar beliau dimampukan dan dilayakkan untuk dapat menguraikan kebenaran firman Tuhan ini bagi kami. Amin.
1: Yohanes, Injil Yohanes pasal 14 ayatnya ke-15 sampainya 24. Di bawah perikop Yesus menjanjikan penolong. Jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintah-perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Namun, kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan tinggal dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan datang kepadamu. Sesaat lagi, dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu akan melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku dalam Bapa-Ku, dan aku dalam aku, dan aku di dalam kamu. Siapa yang memegang perintah-perintah-Ku dan melakukannya, Dialah yang mengasihi aku. Siapa yang mengasihi aku, Ialah akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya. Yudas, yang bukan Iskariot, berkata kepadanya, Tuhan, apa sebabnya engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia? Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan tinggal bersama-sama dengan dia. Siapa saja yang tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Firman yang kamu dengar itu bukanlah dari aku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Demikianlah firman Tuhan di saat ini. Haleluya, haleluya.

Saudara-saudaraku sekalian, kalau kita mau mengerti kisah kehidupan Yesus bersama murid-muridnya sampai dengan ia mati bangkit, terangkat ke surga, hingga peristiwa pencurahan Roh Kudus, kita bisa mengertinya melalui praktek-praktek pelatihan atau diklat yang dilakukan berjenjang, tingkat dasar, menengah, tingkat lanjutan seperti di Angkatan Muda GPM, ada juga di organisasi-organisasi pemerintahan. Ketika Yesus hidup bersama para murid, ia mengajarkan mereka untuk melakukan banyak hal, mengasihi musuh, memberi makan 5.000 orang, dan lain-lain. Bahan-bahan dasar disediakan di situ. Para murid diberikan pengetahuan, diberikan kekuatan, kemampuan untuk membentuk dasar kehidupan mereka. Dan setelah Yesus mati, bangkit, ia mulai tidak lagi hidup bersama dengan murid. Tetapi peristiwa-peristiwa penampakan Yesus kepada murid-muridnya menjadi latihan pada tingkat menengah, level menengah. Ia tidak ada secara fisik, tetapi penampakan-penampakannya mau bilang bahwa aku tetap menyertaimu. Di situ para murid mulai dilatih bagaimana hidup tanpa Yesus manusia, tanpa Yesus secara fisik. Dan tingkat lanjutannya terjadi kapan? Yaitu ketika peristiwa Yesus terangkat ke surga. Ia tidak lagi bersama para murid, ia tidak pernah lagi menampakkan diri, tetapi ia mencurahkan Roh Kudus kepada para murid. Kamu sudah dewasa, bukan lagi anak-anak yang butuh latihan dasar atau latihan tingkat menengah, tidak. Kamu sudah dewasa secara iman, sekarang waktunya kamu bermisi. Kira-kira begitu. Teks ini, Ibu Bapak, merupakan lanjutan dari ayat 1-14. Kita temukan di dalam ayat 1:14 dan 15:24 ada terjadi perubahan kata kunci yang sengaja dipakai oleh penulis Injil Yohanes untuk menerangkan satu kenyataan bahwa murid-murid Yesus naik level dari tidak sekedar percaya. Jika 1-14 kata percaya diulang-ulang, di pasal 15:24 kata itu berubah dari percaya menjadi kasih, menjadi mengasihi. Dengan kata lain, percaya saja tidak cukup, karena percaya itu menyangkut sesuatu yang tersimpan di dalam ruang-ruang batin dan tertutup oleh tubuh. Percaya itu menyangkut suasana hati, suasana batin. Dan karena itu percaya saja tidak cukup. Kamu murid yang sudah belajar dan kamu sudah dewasa, sehingga percaya harus disertai dengan sikap, yaitu mengasihi. Kasih menjadi cara hidup. Kira-kira begitu. Itu sebabnya, Ibu Bapak, di teks ini penulis Injil Yohanes memulai dengan menyatakan satu pernyataan tegas, pertanyaan yang juga sifatnya retoris, tidak butuh dijawab. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jikalau, suatu pertanyaan yang terus-menerus mau ingatkan kepada para murid bahwa kamu sekarang sudah waktunya untuk memperagakan atau menerapkan apa yang dulu kamu dengar dari saya. Kira-kira begitu. Sekarang waktunya untuk kamu terapkan itu di dalam kenyataan hidup, sehingga percaya sebagai unsur yang melekat di dalam ruang batin yang tertutup itu harus diartikulasikan keluar dengan cara mengasihi. Jika itu tidak,
maka percaya saja menjadi sesuatu yang tidak sempurna. Nah, saudara-saudara, model kasih macam apa yang mau diterapkan? Kata mengasihi di sini kurang lebih diulangi 8 kali setelah ditelusuri Ibu Bapak. Kata kasih ini yang dipakai Yesus di saat dialog dengan Simon Petrus, apakah engkau mengasihi aku sebanyak 3 kali? Di situ kata-kata akar katanya berubah-ubah, tapi di puncaknya kata kasih yang digunakan untuk menutup 3 kali debat itu ialah agape. Kasih itu yang dipakai di sini. Yesus mau bilang kepada para murid bahwa kasih yang harus kamu peragakan, kamu contohkan di dalam hidup itu, kira-kira kasih seperti Allah mengasihi manusia sehingga ia mengutus anaknya yang tunggal Yesus itu turun ke dunia. Kualitas kasihnya seperti itu. Kasih yang tanpa syarat. Kasih yang di dalamnya tidak ada sedikit pun unsur-unsur transaksional, sama sekali tidak. Kasih seperti ini memiliki kualitas karena terlahir dari dasar yang percaya. Kasih seperti itu terlahir karena percaya kepada Yesus, bukan percaya kepada kekuatan-kekuatan sosial, budaya, kekuatan ekonomi, kekuatan teknologi, bukan. Tapi kasih itu terbentuk, terlahir, tercipta, dan mampu diaktualisasikan karena percaya kepada Yesus Kristus sebagai anak Allah. Hanya dengan mengasihi menggunakan kasih sejenis itu, maka para murid diyakini mampu untuk menjalankan perintah-perintahnya. Dan perintah yang paling penting di dalam hal ini adalah perintah untuk percaya kepada ajaran-ajaran Yesus. Itu sebabnya dengan mengasihi Yesus dan mengasihi percaya kepada ajaran-ajarannya, para murid diajak untuk tidak khawatir pada situasi di saat mereka tidak lagi bersama-sama dengan Yesus. Jangan takut, don't worry. Sekalipun kamu tidak bersama, aku tidak bersama-sama dengan kamu secara fisik sebagai Yesus manusia, tetapi ada yang akan ia tinggalkan kepada para murid. Ada jaminan penyertaan. Yesus mati, dikuburkan, bangkit, dan naik ke sorga. Namun para murid diberikan roh kebenaran yang di dalam ayat 16, roh itu disebutkan sebagai seorang penolong. Ada satu terjemahan lain, dia menerjemahkan kata sang penolong itu sebagai konforter, seperti selimut yang terbuat dari kapas, dari wol. Dijelaskan bahwa sang penolong itu diidentikan dengan roh, yaitu roh kebenaran. Roh kebenaran itu kemudian dimengerti sebagai suatu pribadi yang tidak kelihatan tetapi ada. Roh itu kira-kira seperti semut, selimut dari wol. Roh itu yang menggempur para murid, merasuki para murid, memasuki ruang-ruang logika, ruang-ruang batin mereka, sehingga para murid direkayasa sedemikian rupa oleh roh itu. Dan karena itu mereka terbebas dari masuknya roh-roh lain, pandangan-pandangan lain yang dapat merusak cara pandang mereka tentang iman dan tentang kepercayaan mereka kepada Tuhan.
para murid sungguh-sungguh diproteksi oleh suatu kekuatan, oleh suatu roh, sehingga mereka tidak memiliki pandangan lain. Roh kebenaran akan mengungkapkan dengan kata-kata mengenai misteri Allah yang sangat besar, yaitu tentang masa yang akan datang, bahwa Yesus akan datang kembali pada waktunya. Providensia, rahasia ilahi yang tidak akan dimengerti oleh siapapun. Itu sebabnya di dalam cerita ini, ketika Yudas bertanya, Yesus tidak menjawab, karena ada misteri-misteri ilahi yang tidak bisa dan tidak akan dimengerti oleh siapapun, oleh kita, oleh manusia. Dan karena itu, kata-kata yang diucapkannya hanya akan didengar, hanya akan dimengerti oleh orang-orang yang mengasihinya. Dan itu sebabnya hanya para murid yang mampu mengerti kata-kata, ungkapan-ungkapan yang keluar dari roh. Dunia tidak mengertinya, karena dunia di dalam pandangan-pandangan naskah perjanjian baru di pada zamannya itu menunjuk kepada suatu komunitas manusia yang menolak ketuhanan Yesus, orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus. Dan dunia inilah yang sama sekali tidak akan mengerti apa yang diucapkan oleh roh. Dunia ini yang sama sekali tidak mengerti bagaimana cara Allah mempersiapkan keselamatan kepada dunia ini. Saudara-saudaraku sekalian,

diperagakan. Dan karena itu maka relasi yang muncul antara para murid dengan Yesus, dengan Allah, dengan roh yang ditinggalkan kepada mereka menjadi relasi kasih, bukan lagi relasi kuasa. Dan relasi kasih itu menjadi contoh bagaimana kehidupan para murid harus dibentuk dan harus dijalani. Dengan relasi kasih yang intim, relasi kasih yang paling dalam seperti itu, para murid akan mampu melihat kedatangan Yesus secara rohani, bukan lagi secara fisik, secara spiritual. Dan karena itu iman mereka semakin kokoh, iman mereka semakin kuat. Karena dengan memandang Yesus secara rohani membuat murid-murid masuk ke dalam suatu jaringan untuk mempersiapkan keselamatan, yaitu keselamatan yang dipenuhi dengan kasih, keselamatan yang tidak saja berpikir tentang masa yang akan datang tetapi masa sekarang. Jika ingin selamat di masa akan datang, percayalah di masa kini. Jika ingin hidup baik, hidup selamat di masa mendatang, mengasihilah di masa kini, supaya tidak ada waktu tertunda-tunda untuk kita memperagakan iman yang kita percaya kepada Yesus. Berbeda dengan dunia, dunia tidak melihatnya karena dunia tidak mempercayainya. Maka kita yang percaya kepada Yesus harus tetap mempertahankan perbedaan kita dengan dunia. Dunia yang sedang menawarkan kepada kita cara-cara hidup, praktik-praktik hidup yang individualistik, egoistis, melalui teknologi, melalui jaringan-jaringan nirkabel, melalui gadget kita bisa bersembunyi tanpa berjumpa dengan seorang pun secara nyata. Kita menjadi manusia asing, manusia yang teralienasi dari dalam dirinya sendiri. Kasih semacam ini mengajarkan kita untuk tetap mempertahankan persekutuan, agar kita terhubung satu dengan yang lain, agar kasih itu memperoleh tempat untuk diterapkan. Dan kasih seperti itu, menurut ayat 19, adalah kasih yang saling menembusi. Relasi kasih seperti Tritunggal Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Seperti Bapa di dalam aku dan aku di dalam kamu, maka relasi kita menjadi seperti itu. Inilah kasih yang membutuhkan tempat, dan tempat itu tidak lain adalah di dalam kehidupan gereja dan jemaatnya. Di dalam ayat-ayat selanjutnya, Ibu Bapak, kita menemukan satu jawaban atas pertanyaan retoris di ayat 15 tadi. Bahwa pencurahan Roh Kudus merupakan jalan bagi gereja, merupakan jalan bagi umat Kristen yang telah mengalami pendewasaan iman itu untuk terus bersaksi dan menjalankan misi Allah, sehingga murid-murid yang tadi-tadinya merupakan komunitas kecil terdiri dari beberapa orang itu akan menjadi komunitas yang besar sekali, komunitas yang daripadanya Injil kerajaan sorga itu perlahan-lahan menyebar meluas

kemana-mana sampai ke sini juga. Dan di saat kedatangan Kristus pada waktunya nanti, maka yang terjadi bukan saja Tuhan datang kepada manusia, Tuhan datang kepada dunia, tetapi semakin banyak orang yang datang kepadanya, itulah Tuhan. Di dalam kekuasaannya ia membuat semua sebanyak orang merasa bersalah, berdosa, dan datang kepadanya bertobat. Itulah implikasi dari pencurahan Roh Kudus, bahwa gereja dan umat Kristen di sepanjang sejarah mampu melakukan tindakan-tindakan kasih yang mengakibatkan orang lain diampuni, orang lain merasa dirinya berdosa dan karena itu bertobat, berubah hidup dan datang kepada Tuhan. Itu sebabnya ketika Yesus terangkat ke surga, kembali ke kekekalannya, ia menarik begitu banyak orang datang kepadanya. Ajaran yang ia tinggalkan, roh yang ia curahkan, kini hidup di dalam kehidupan kita semua, secara personal, secara individu, juga di dalam keluarga-keluarga kita. Oleh karenanya roh itu tidak boleh tersimpan, roh itu harus diwujud nyatakan melalui perilaku, melalui cara hidup. Dan cara hidup yang di dalam naskah ini dimaksudkan adalah kasih, kasih, kasih, dan seterusnya kasih. Relasi kasih harus pertama-tama kita bentuk di dalam kehidupan kita yang paling sederhana. Di rumah, di dalam keluarga, di rumah tangga. Keluarga-keluarga kita dijadikan semacam laboratorium untuk kita exercise kasih itu diberlakukan seperti apa. Tidak usah takut salah, sebab jika semakin kita berkeinginan untuk melakukan, memperlakukan kasih, maka semakin kita akan menemukan bagaimana cara-cara yang salah itu dilepaskan, ditinggalkan, dihilangkan, dan kita memperlakukannya secara tepat. Karena kasih yang dimaksudkan adalah kira-kira mengasihi orang sambil lupa diri. Kasih semacam itu pula yang membuat kita mampu untuk memiliki cara mempertahankan hidup, mempertahankan eksistensi kita di tengah-tengah dunia yang sekarang bergeraknya serasa seperti liar, entah gerakannya kemana. Kasih seperti itu yang menjadi ciri kita, dan karena itu jika kita berbeda dengan dunia, maka perbedaan itu hanya karena kasih yang Tuhan ajarkan, karena roh yang dicurahkan kepada kita itu mengajarkan kasih, dan roh itu adalah kasih. Mengasihi di dalam rumah tangga yang paling kecil, keluarga yang paling kecil, adalah mengasihi yang tidak pernah membuat kita merasa untung atau rugi. Dan oleh karena itu, saudara-saudara, di peristiwa pencurahan Roh Kudus tahun ini, marilah kita melatih hidup kita untuk terbuka, membuka hidup, menerima roh kebenaran, membiarkan roh itu tercurah betul-betul di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan rumah tangga kita, di dalam kehidupan gereja kita, di dalam kehidupan masyarakat kita. Dan biarkanlah kasih itu, roh itu, yang menggerakkan hidup kita ke sana kemari, kemanapun kita pergi, agar kita tidak berjalan menurut jalan kita, agar kita tidak bergerak menurut hati nurani dan keinginan-keinginan kita semata-mata, tetapi kita berjalan dan kita bergerak karena ada pengaruh kuasa Roh Kudus, roh yang tercurah itu di atas kehidupan kita. Di peristiwa Pentakosta ini, roh itu telah mengubah kita.
mengubah cara berpikir, juga mengubah cara kita berkata-kata dan bertindak. Kita dituntun sedang untuk menghindarkan diri dari mengucapkan kata-kata yang tidak penting, yang tidak bermanfaat, yang bisa saja menjadi narasi-narasi hujatan kebencian, berita-berita palsu, berita bohong, hoax dan sebagainya. Roh itu sedang mengubah kita untuk mengucapkan kata-kata penuh kasih, kata-kata yang melaluinya orang lain merasa terhibur, orang lain merasa tertolong, orang lain merasa termotivasi, orang lain merasa menemukan solusi atas persoalan-persoalan hidup mereka. Kata-kata yang daripadanya itu berita tentang keselamatan Allah terus-menerus tersiar kemana saja. Pencurahan Roh Kudus di tahun 2026 ini membuat kita menjadi orang-orang yang selalu berpikir dan merumuskan narasi-narasi tentang perdamaian, tentang kebenaran dan keadilan, tentang perjuangan-perjuangan untuk memperoleh hak-hak hidup sebagai orang-orang yang pantas untuk menerima anugerah Tuhan, berkat Tuhan di dunia tempat kita dilahirkan. Bukan tanpa maksud Tuhan menciptakan saudara-saudara, saya juga, menjadi orang Maluku di Ambon. Bukan tanpa maksud. Dan karena itu ketika kita dilahirkan di sini, kita diberikan oleh Allah roh kebenaran, roh yang melaluinya kita harus berjuang terus-menerus mempertahankan kebenaran itu, sehingga kemuliaan Tuhan semakin dinyatakan kepada banyak orang. Di peristiwa pencurahan Roh Kudus ini, kita diingatkan untuk terus melatih lagi diri kita, hidup kita, berdoa kepada Tuhan, membangun satu relasi kasih dengan Tuhan, memperkuatkan hidup kita ini dengan segala sesuatu yang berasal dari Tuhan, yaitu ajaran-ajarannya. Doa menjadi cara kita membangun relasi dengan Tuhan, sekaligus menjadi tempat untuk kita mengambil keputusan membangun relasi kasih dengan sesama. Biarlah kebiasaan berdoa dan membaca Alkitab terus menerus menghiasi kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Allah, sebagai orang-orang Kristen, supaya setiap waktu kita mengetahui bahwa roh itu menyatu di dalam hidup kita. Selamat merayakan peristiwa Pentakosta, saudara-saudara. Selamat mengasihi sesama, dan selamat mengasihi Tuhan dan memuliakan namanya. Amin.

Jemaat mohon berdiri. Saudara-saudaraku sekalian, bersama dengan seluruh umat percaya di segala abad dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli dengan berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, kepada Tuhan yang Kudus, dan kepada Yesus Kristus Anak-Nya yang Tunggal,

0: seca.
1: Jalan bersama kakinya dan pasang kaki Tuhan, sepasang kaki Tuhan. Di akhir perjalanan, dia hanya melihat satu pasang jejak kaki. Lalu dia bertanya pada Tuhan bahwa kenapa hanya satu pasang jejak kaki. Lalu Tuhan berkata bahwa sepung jejak kaki yang ada karena beta menggendong saya. Footprints in the sand.

0: kita akan memberi persembahan syukur.
1: Jemaat yang diberkati Tuhan, sebagai tanda syukur dalam ibadah pencurahan Roh Kudus di saat ini, marilah kita memberikan persembahan syukur kita dengan penuh sukacita.

Jemaat, marilah kita mohon berkat Tuhan atas pemberian syukur kita. Ya Tuhan Allah kami, di hadapan-Mu kini terkumpul pemberian syukur kami sebagai jawaban kami terhadap kemurahan-Mu yang besar. Terimalah dan sucikanlah persembahan syukur ini sebagai tanda keikutsertaan kami dalam pelayanan gereja-Mu di tengah-tengah dunia ini. Amin.

Saudara-saudara sekalian, kita berdoa syafaat dan kita mengucapkan doa Bapa kami bersama-sama di akhiri syafaat ini. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu ya Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Allah pencipta, pemelihara dan penyelamat manusia serta alam semesta, Allah yang kami kenal di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berkumpul di tempat ini, bersekutu, berbakti kepada Tuhan melalui nyanyian, doa, mendengar sabda Tuhan, mempersembahkan hidup kami sebagai tanda ungkapan syukur dan terima kasih atas kemurahan-Mu yang nyata dalam hidup kami, atas berkat-berkat-Mu yang kami rasakan berupa makanan, minuman, pakaian, kekuatan, kesehatan, dan terutama nafas hidup. Sungguh-sungguh kami bersyukur dan sekaligus memuliakan nama-Mu, sebab Engkaulah Allah di dalam Yesus Kristus yang sekalipun telah terangkat naik ke sorga, tidak pernah meninggalkan kami sendiri. Di hari ini kami semua merayakan peristiwa pencurahan Roh Kudus yang turun atas murid-murid, tapi sekaligus juga turun atas gereja sepanjang sejarah, atas kami semua orang-orang yang percaya kepada-Mu. Kami berterima kasih karena Roh-Mu itu tidak pernah tinggalkan kami sendiri. Roh-Mu itulah yang telah memberikan petunjuk bagi jalan kami, menjadi terang bagi kami di tengah kegelapan. Dan Roh-Mu itu yang terus-menerus menggerakkan hati dan hidup kita untuk datang taat dan sujud kepada-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur karena di hari ini pun kami bisa merayakan peristiwa pencurahan Roh Kudus sebagai tanda bahwa kami semua juga mengalami curahan roh yang sama di dalam hidup kami satu-satu secara personal, individu, maupun sebagai keluarga, sebagai gereja, masyarakat, dan bangsa ini. Sungguh kami bersyukur karena Roh-Mu itu tetap ada di antara kami semua, sehingga kami bisa menjalani hidup kami menurut apa yang Tuhan kehendaki. Oleh karena itu Tuhan, kami hendak melangkah di minggu kerja yang baru, minggu pelayanan yang baru. Kami mohon berikan bagi kami roh itu, supaya di minggu pelayanan, minggu kerja yang baru nanti ini, kami mampu untuk memperagakan kasih Tuhan itu kepada diri sendiri, kepada sesama, kepada keluarga, dan terutama kepada Tuhan. Supaya kami menjadi orang-orang Kristen, menjadi gereja yang memiliki ciri, dan itu yang membedakan kami dengan dunia ini, yaitu kami memiliki kasih. Supaya kami semua mampu untuk mengasihi sesama, memaafkan yang bersalah, mampu untuk saling menolong, saling menopang, saling berbagi terhadap sesama. Supaya kasih itu mampu menjadi dasar bagi kami untuk memimpin di saat kami harus memimpin sebagai kepala rumah tangga, sebagai pimpinan-pimpinan lembaga pelayanan di gereja, sebagai pimpinan-pimpinan instansi di pemerintahan, TNI, Polri, di sekolah-sekolah, di kampus-kampus. Supaya kasihlah yang mewarnai seluruh gerak hidup kami, membuat kami tidak sombong, tidak arogan, tidak tinggi hati, tapi membuat kami semakin merendahkan hidup, merendahkan hati di hadapan Tuhan dan juga terhadap sesama. Kami minta Tuhan berikan bagi kami roh itu, supaya di tengah-tengah dunia yang terus-menerus bergerak, di tengah-tengah gempuran budaya global,
ditopang dengan teknologi global, dunia yang sedang menawarkan cara-cara hidup yang lain, tapi dengan roh itu kami mampu untuk mempertahankan cara hidup kasih, cara hidup yang membuat kami mampu untuk mengelola ilmu, pengetahuan, kebudayaan, mampu mengelola ekonomi, politik, agama-agama, kehidupan sosial masyarakat, sehingga menjadi berfungsi dan memanusiakan manusia. Kami terus mohon kasih-Mu itu Tuhan, roh-Mu itu, supaya kami bisa saling mengasihi suami istri, anak-anak, adik kakak, om, tetangga, saudara-saudara yang lain, supaya kami membangun relasi yang sungguh-sungguh kasih, bukan relasi berdasarkan kekuasaan, kedudukan. Kami terus minta roh-Mu itu Bapa, agar kami mampu untuk mengasihi bahkan orang-orang yang memusuhi kami, orang-orang yang berbeda keyakinan dengan kami, orang-orang yang berbeda ideologi, berbeda budaya, ras, suku, golongan, supaya di tengah-tengah perbedaan-perbedaan macam itulah kami bisa menyatakan kasih, dan kasih itu menjadi terlihat oleh banyak orang. Kami hendak berjalan lagi di minggu pelayanan yang baru ini. Tuhan, perlu kami dengan kedua belah tangan-Mu yang penuh kasih. Kasihanilah kami dan kasihilah kami, supaya kami bisa berjalan untuk mengasihi sesama. Kami berdoa kepada-Mu atas pelayanan Gereja Protestan Maluku di Klasis Kota Ambon, pimpinan Klasis dan seluruh jajarannya, jemaat-jemaat di Klasis Kota Ambon, dengan tanggung jawab untuk melayani, tapi tanggung jawab juga untuk menampakkan kasih itu kepada dunia. Beri hikmat bagi pimpinan klasis, pimpinan jemaat-jemaat, bagi seluruh pelayan dan umat Tuhan di Klasis Kota Ambon ini, supaya di saat mereka rayakan hari ulang tahun klasis, di saat yang sama mereka merayakan kasih Tuhan itu. Kami berdoa atas pemerintahan kami, gubernur, wali kota, camat, kepala desa, bapak raja, supaya hikmat Tuhan juga turun atas mereka, dan karena itu kepemimpinan mereka adalah kepemimpinan yang diwarnai dengan kasih, kepemimpinan yang mengasihi tanpa syarat, tanpa perhitungan untung ataupun rugi. Kami berdoa kepada Tuhan atas pelayanan Gereja Protestan Maluku di semua klasis dan jemaat. Kami sedang terus menggerakkan jemaat-jemaat kami ini untuk berjuang atas segala macam tantangan hidup yang mereka hadapi. Dan karena itu kami minta juga Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu itu, roh kebenaran yang penuh kasih itu turun dan melingkupi hidup mereka, supaya mereka pun berjuang dengan kasih yang Tuhan berikan itu di 34 klasis dan 700-an jemaat ini. Kami doakan mereka. Kami berdoa kepada-Mu atas pelayan-pelayan liturgi dalam ibadah ini, kantoria, pemain musik, kolektan, tuagama, majelis jemaat yang bertugas, penatua, diaken. Biarlah Tuhan juga berikan bagi mereka roh, supaya dengan kasih mereka terus melayani ibadah-ibadah seperti ini, dengan kasih mereka terus membangun kehidupan spiritual di tengah-tengah jemaat dan rumah tangga mereka. Dan secara khusus kami berdoa kepada setiap orang yang datang beribadah kepada-Mu di tempat ini. Mereka datang dengan doa-doa mereka, dengan harapan-harapan mereka, dengan pergumulan mereka, dengan nazar-nazar mereka yang mereka doakan kepada-Mu di balik
persembahan syukur, persepuluhan, nazar-nazar pergumulan. Ya Tuhan, terimalah pergumulan mereka ini dan jawablah mereka menurut kehendak-Mu. Ajar mereka juga Bapa untuk menerima jawaban Tuhan atas doa-doa mereka, sekalipun kadang jawaban Tuhan itu beda dengan apa yang mereka minta. Sebab kami yakin, sungguh yakin, bahwa jawaban Tuhan itu selalu tepat pada waktunya, indah pada masanya, dan berguna bagi setiap orang yang menerima dan mengalaminya. Kami berdoa bagi setiap rumah tangga, keluarga, dengan gumulan-gumulan mereka yang mereka bawa di dalam ibadah ini. Dengar mereka Bapa, kasihanilah mereka. Kami pun berdoa kepada-Mu Tuhan atas pelayanan publik yang diselenggarakan oleh RRI Ambon. Mereka sudah menjadi alat untuk memberitakan banyak sekali berita informasi kepada publik, termasuk berita Injil melalui pewartaan-pewartaan seperti ini. Berkati mereka, pimpinan dan seluruh jajarannya, supaya mereka terus menjadi alat menyampaikan berita sukacita, berita kebenaran dan keadilan bagi setiap pendengar dimanapun berada. Kami berdoa kepada-Mu ya Tuhan atas setiap perubahan-perubahan cuaca yang terus terjadi di Ambon. Kami minta perlindungan dan pertolongan Tuhan supaya kami terselamatkan oleh macam-macam tantangan sebagai akibat dari perubahan-perubahan ini. Kami mohon ampun atas semua dosa dan salah Bapa yang kami buat. Suci bersihkan kami, sebab kami percaya bahwa hanya oleh pengampunan-Mu itu kami dilayakkan lagi menjadi hamba-hamba, murid-murid dan pengikut-pengikut Tuhan yang setia dan taat. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di sorga, seturut doa yang Tuhan ajarkan kepada kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga.

Ibu bapak semua dimohon berdiri. Sebagai nyanyian penutup ibadah ini kita kidungkan Kidung Jemaat 237 ayat 1 dan ayat 2.

Saudara-saudaraku jemaat, kita diutus ke tengah dunia ini untuk menjadi saksi tentang Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tugas pengutusan ini tidak mudah. Namun kita diberdayakan oleh Roh Penolong yang telah dicurahkan agar kesaksian kita memuliakan Tuhan. Untuk itu, terimalah berkat dari Tuhan dan jadilah berkat bagi semua orang. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan.

0: Baik pendengar, demikianlah kebaktian Minggu pagi yang disiarkan langsung oleh gedung gereja Maranatha Ambon yang berlokasi di Jalan Patimura. Dan semoga kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh pelayanan firman di saat ini menjadi sebuah penguatan bagi kita ya, untuk menjalani kehidupan sehari-hari ya. Dan kami kru siaran luar juga pamit undur diri. Silakan bergabung kembali ke studio. Dipersilakan kepada rekan penyiar Dea.
1: Terima kasih Vini dan pendengar umat Kristiani dimanapun Anda berada. Baru saja kita ikuti siaran langsung ibadah Minggu pagi dari Gereja Maranatha Ambon merayakan hari Pentakosta di saat ini. Dan untuk Anda umat Kristiani dimanapun Anda berada, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.

Terima kasih untuk Anda pendengar yang masih bersama kami Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Bersama saya Dea, terus menemani pendengar semuanya di kesempatan siang ini. Untuk Anda pendengar yang sudah stay tune bersama kami dari pukul 5 pagi hingga saat ini, terima kasih untuk kebersamaan Anda. Dan acara-acara selanjutnya masih terus kami hadirkan untuk Anda pendengar, menemani pendengar di saat ini bersama keluarga di waktu istirahat Anda, waktu santai di siang ini.

0: bersama kami Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Saya Dea masih terus menemani Anda pendengar di kesempatan siang ini. Dan saudara, saatnya kami mengajak Anda untuk mengikuti acara Idola Indonesia Layak Anak untuk edisi Minggu 24 Mei 2026. Dan saudara, di kesempatan pagi jelang siang di saat ini sudah hadir di studio narasumber kami yang akan membahas terkait dengan topik kita di Idola Indonesia Layak Anak, yaitu anak hebat tanpa kekerasan. Dan di studio sudah hadir bersama kami ada Ibu Adriana Tanasale, Sekretaris Dinas DP3A Provinsi Maluku. Selamat siang, selamat hari Minggu, Ibu Yana. Iya, Ibu Yana, kita jumpa lagi ya.
1: Iya, kita jumpa lagi.
0: Boleh. Ya, dan di samping Ibu Yana ada Kiki Anasya Mukadar, SPSI Psikolog. Seorang psikolog yang tidak asing juga untuk pendengar kita. Selamat siang, Hana. Iya. Ibu Yana dan Hana yang sudah hadir di studio dalam acara Indonesia Layak Anak, kita mengangkat topik anak hebat tanpa kekerasan. Di saat ini saya ke Ibu Yana. Ibu Yana, kalau kita mendengar dan melihat topik kita anak hebat tanpa kekerasan, apa yang ada dalam pikiran Ibu Hana dari DP3A Provinsi Maluku?
1: Ya, ini satu topik yang sangat menarik kalau saya lihat, bahwa memang ini adalah suatu cita-cita ya, Indonesia Layak Anak. Di DP3A sendiri itu ada beberapa program yang menuju ke situ, bukan kalau Indonesia, kita bicara tentang Indonesia Layak Anak itu global nasional, tapi kita juga punya kota layak anak.
0: Iya.
1: Kemudian sekolah ramah anak. Nah, tujuannya itu adalah bagaimana anak-anak itu dia dijauhi dari faktor kekerasan, baik dari di dunia pendidikan maupun di dunia di rumah, seperti itu.
0: Iya. Bagaimana DP3A Provinsi Maluku mendefinisikan anak hebat, Ibu Hana, Ibu Yana, dalam konteks program Indonesia Layak Anak ini?
1: Kalau anak hebat itu adalah anak yang mempunyai suatu karakter yang baik. Ya, kalau untuk saya, karakter itu dia sudah diasah itu sejak dia masih kecil. Dan pertama-tama memang di pendidikannya itu dimulai dari rumah. Sehingga dia, kalau dia menjadi seorang anak yang hebat, itu adalah anak yang nanti dia mempunyai empati, mempunyai simpati kepada orang lain. Dan itu dia mendapat pendidikan yang baik. Dan mungkin saja dalam pendidikan di dalam rumah itu dia tidak mendapat tekanan atau kekerasan. Karena kita bisa membandingkan kalau anak yang dididik dalam dengan kekerasan itu karakternya beda dengan anak yang tidak yang mendapat pendidikan dalam rumah itu dengan suatu tekanan atau kekerasan.
0: Betul.
1: Dan itu dia punya hasilnya itu yang nanti kita lihat pada saat dewasa, dia menjadi seorang anak yang hebat, punya attitude yang baik, kemudian dia bisa meraih prestasi yang baik, mempunyai cita-cita yang tinggi, dan dia juga bisa mengembangkan cita-citanya itu bagi masyarakat banyak, seperti itu kalau dari saya.
0: Iya, Ibu Yana, dari data yang ada di DP3A Provinsi Maluku, apa saja bentuk kekerasan terhadap anak yang paling sering ditemukan?
1: Ya, kalau berbicara data, kami punya aplikasi Simfoni, itu sistem informasi online perlindungan perempuan dan anak, itu dari Kementerian PPA, dan itu juga ada di setiap kabupaten dan di provinsi kami. Dari evaluasi yang kami lihat adalah bahwa kekerasan terhadap anak yang paling banyak adalah bentuk kekerasan seksual. Itu dari data di tahun 2025 itu ada 237 kasus dan 199 korbannya. Dan yang paling besar adalah kekerasan seksual. Dan di tahun 2026 ini sampai bulan Maret,

0: saja itu ada sudah ada 17 korban anak ke korban kekerasan seksual.
1: Berarti cukup banyak ya?
0: Sangat banyak, ya. Sangat banyak. Iya. Dan itu bukan hanya di Kota Ambon ya. Kalau kita berbicara karena kewenangan kita adalah antar kabupaten kota, itu terjadi banyak itu di daerah-daerah terpencil. Seperti itu.
1: Iya. Berarti sampai sejauh ini adakah program atau kegiatan yang dijalankan untuk mencegah kekerasan terhadap anak ini, Ibu Yana?
0: Ada. Kita punya program ada pencegahan itu sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap anak dan biasanya itu kita sasar itu hanya kepada memang kepada anak-anak tingkat SMA sesuai dengan kewenangan provinsi dan juga kepada masyarakat di lokasi-lokasi yang kira-kira mereka punya korban terbanyak di situ itu.
1: Iya, berarti sangat miris sekali ya Ibu Yana ya kalau kita mendengarkan penjelasan dari Ibu Yana. Saya ke Hana Mukadar, psikolog nih. Hana mendengar penjelasan dari Ibu Yana. Menurut seorang psikolog, bagaimana seharusnya cara mendidik anak agar menjadi anak yang disiplin tanpa menggunakan kekerasan?
2: Cara terkait dengan kekerasan seperti tadi yang sudah disebutkan oleh Bu Yana, ada kekerasan fisik, kekerasan psikis, dengan verbal dan emosional, kemudian ada kekerasan sosial, anak ditelantarkan atau dieksploitasi, kemudian juga ada kekerasan seksual seperti yang tadi disebutkan. Cara mendisiplikannya ada 3 keyword, Kadia. Kalau misalnya biar gampang para orang tua di sini ada yang mendengar atau calon orang tua, 3K. Pertama adalah komunikasi. Kemudian yang kedua adalah komitmen dan yang ketiga adalah konsistensi. Bagaimana orang tua bisa membangun komunikasi dengan anak tanpa harus dengan bentakan, tanpa harus dengan perlakuan kasar secara fisik, begitu. Kemudian yang kedua adalah dengan komitmen. Orang tua berkomitmen dengan anak bahwa apa aturan yang sudah dilakukan, mengkomunikasikan aturan yang seharusnya diterapkan dalam keluarga sehingga ketika orang tua mengharapkan anak seperti A, orang tua sudah mengkomunikasikan dengan komitmen kepada anak, tidak serta-merta sepihak. Kemudian yang ketiga adalah konsistensi. Ini salah satu poin yang cukup berat bagi para orang tua, begitu ya. Ketika orang tua sedang lelah atau sedang lengah, sehingga anak melakukan kesalahan, terkadang seringkali orang tua membebaskan. Padahal kunci pentingnya adalah dengan konsistensi tadi, Kadia.
1: Iya. Kemudian, Hana, apa dampak kekerasan verbal terhadap perkembangan mental anak?
2: Oke, kalau berbicara tentang kekerasan verbal, sebenarnya dampak secara psikologisnya sama seperti dampak kekerasan secara fisik. Bagaimana akhirnya anak itu merasa tidak percaya diri karena dia sering dibentak oleh orang tuanya atau orang yang di sekitarnya yang dipercayai, begitu. Kemudian yang kedua, anak akan takut untuk mencoba suatu hal yang baru. Karena ketika anak mencoba untuk melakukan hal yang baru, di mana anaknya harusnya itu belajar, namun orang tua cenderung menyalahkan, sehingga anak tidak memiliki kesempatan untuk mengeksplorasi. Kemudian yang ketiga adalah anak akan merasa bahwa dia tidak layak diterima oleh lingkungannya. Bagaimana anak melihat pandangannya di dalam lingkungan keluarga, dia sering dibentak, dia diperlakukan secara dalam tanda kutip tidak humanis, sehingga dia akan memproyek dirinya di luar lingkungan bahwa okay, ketika saya berada di lingkungan keluarga yang paling terdekat saja saya menerima perlakuan seperti ini, maka di lingkungan sosial tentu saya tidak memiliki kesempatan untuk diterima oleh lingkungan.
1: Dari penjelasan Hana, berarti pola asuh kasih itu sangat penting dan lebih efektif bagi anak.
2: Oke, berbicara tentang pola asuh kasih ini, mungkin bisa disclaimer untuk para orang tua dan para calon orang tua bahwa memberikan kasih sayang bagi anak ini bukan serta-merta kita membebaskan anak memilih semua hal yang diinginkannya. Tentu ada batasan. Berbicara tentang pola asuh, mungkin saya akan menyebutkan ada 3 jenis pola asuh yang secara teoritis dan ada gambaran bagi teman-teman semua. Ada pola asuh otoriter, bagaimana orang tua itu selalu memaksakan kehendak kepada anak, mm-hmm. sehingga anak tidak memiliki batasan, mm-hmm. tidak memiliki kesempatan untuk memilih. Mm-hmm. Kemudian ada pola asuh permisif, di mana orang tua memberikan kebebasan secara penuh kepada anak, sehingga anak merasa orang tua tidak memberikan perhatian penuh, dan anak akan cenderung merasa orang tua cukup cuek dengan mereka. Kemudian yang ketiga adalah pola asuh demokratis. Pola asuh demokratis ketika keseimbangan antara kasih sayang dan batasan itu sama seimbang. Sehingga pola asuh kasih sayang ini bisa dikatakan adalah pola asuh demokratis, di mana keseimbangan antara kasih sayang dan juga aturan yang ditetapkan keluarga tetap diterapkan secara penuh di dalam lingkungan keluarga.
1: Menurut seorang psikolog nih, Hana, bagaimana cara mengontrol emosi orang tua saat menghadapi anak?
2: Oke, berbicara tentang mengontrol emosi orang tua pasti tidak mudah ya Bu Yani dan Kak Dea. Apalagi di saat orang tua itu sudah cukup lelah dengan pekerjaan di luar rumah. Mungkin ada ibu-ibu yang bekerja dan juga ayah yang bekerja. Bagaimana caranya? Pertama adalah beri jeda sejenak pada orang tua. Karena ketika kita memberi jeda, bisa dimulai dengan menjauh dari posisi anak. Misalnya berbeda kamar atau berbeda ruangan, sehingga orang tua mampu menetralkan emosi yang dirasakan. Kemudian ketika setelah memberikan jeda, orang tua perlu untuk mengenali trigger atau pemicu yang dirasakan. Apakah trigger emosi ini muncul karena orang tua sedang lelah, atau sedang merasa lapar, atau mungkin sebenarnya kurang beristirahat, sehingga ketika orang tua itu memahami pemicunya, orang tua akan menyadari bahwa emosi ini muncul karena pemicu tersebut, sehingga tidak melampiaskan emosi itu kepada orang yang salah. Dalam tanda kutip di sini adalah anak. Ketika sudah memahami pemicunya, kemudian orang tua bisa untuk mengungkapkan permasalahannya kepada anak, dalam artian dengan bahasa yang sederhana. Maaf ya nak, tadi ibu sudah emosi. Maaf ya kalau misalnya ibu tuh sedang capek, ayah sedang capek. Tidak apa-apa kita untuk mengkomunikasikan hal itu. Karena dengan kita mengkomunikasikan apa yang orang tua rasakan, anak akan belajar bahwa ketika kita merasakan emosi, kita bisa mengkomunikasikan itu dan mengekspresikan itu secara verbal dan secara bijak kepada orang lain. Sehingga ketika orang tua bisa mengakui kesalahannya, anak tidak akan serta-merta belajar bahwa ketika kita emosi, kita bisa membentak, kita bisa melakukan kekerasan, seperti itu.
1: Kemudian Hana, tadi berdasarkan apa yang disampaikan oleh Ibu Yana, data yang dimiliki oleh DP3A Provinsi Maluku terkait dengan kekerasan pada anak ini, menurut seorang psikolog, apa sebaiknya yang harus dilakukan sehingga kekerasan terhadap anak ini bisa paling tidak jangan sampai ada? Dari data yang dipunyai kan cukup banyak nih.
2: Yang bisa dilakukan adalah, pertama berarti kita berbicara tentang preventif atau pencegahan, adalah edukasi kepada orang terdekat atau keluarga. Karena sekalipun kita sudah melakukan rehabilitatif atau pendekatan kuratif kepada anak sebagai korban, namun kita tidak memberikan edukasi kepada keluarga sebagai pondasi utamanya, akan sangat tidak mungkin kita bisa menjalankan tindakan ini dalam jangka panjangnya.
1: Ya, Ibu Yana, mendengar penjelasan dari Hana, tentu sosialisasi itu penting untuk dilakukan. Mungkin orang tua sudah memberikan terbaik bagi anaknya, tetapi ketika mereka berada di luar, misalnya di sekolah atau di mana saja. Nah, dalam hal ini apa keterlibatan sekolah dan guru dalam mendukung kekerasan terhadap anak?
0: Ya, memang dalam program kami DP3A Provinsi Maluku itu ada sosialisasi, dan itu biasa kami sasar adalah untuk para murid di SMA ya, SMK, dan juga untuk masyarakat. Tapi yang saya lihat adalah masalahnya adalah bahwa kita harusnya mengedukasi mereka itu bagaimana mereka punya tubuh itu adalah tubuh yang sangat berharga sebenarnya. Hmm. Penghargaan terhadap diri sendiri itu yang perlu dibangun oleh anak-anak sendiri lewat sosialisasi itu. Dan memang tema-tema dan program dalam program kami itu yang kami bahas itu lebih merujuk ke situ, bagaimana anak-anak bisa menghargai tubuh mereka. Kemudian untuk orang tua, bagaimana anak itu dididik dari dalam rumah, mereka diberikan pengertian bahwa tubuh mereka itu dalam sentuhan-sentuhan tertentu itu sebenarnya sangat sensitif dan itu sangat berbahaya. Dan memang kekerasan seksual yang dialami oleh anak-anak dari informasi yang kami dapati adalah bahwa yang melakukan kekerasan seksual itu adalah orang-orang terdekat mereka. Itu entah itu dari ayah, itu oleh kakak mereka sendiri, oleh om seperti itu, atau oleh orang-orang yang sangat terdekat. Dan usia rata-rata usia anak-anak korban kekerasan seksual ini rata-rata berusia 12 tahun sampai 17 tahun. Nah, ini yang memang sedikit menjadi miris bagi kami, bahwa anak-anak yang mereka mungkin karena kalau dari korban yang ada itu bukan itu untuk keluarga menengah ke bawah. Ya, itu juga karena mungkin kurangnya pendidikan, ya, pengetahuan orang tua sendiri. Dan kami mendapati bahwa edukasi terhadap orang tua itu, karena mungkin saja orang tua itu mereka ketika membentuk keluarga itu dalam pernikahan usia dini, ya, masih belum paham tentang keluarga. Bagaimana nanti kalau punya anak, bagaimana mereka mendidik anak, kalau anak itu perempuan, bagaimana mereka bisa mengasuh anak itu, sehingga anak itu juga bisa tahu bahwa tubuh mereka ini, ada bagian-bagian tubuh mereka itu yang sangat sensitif ketika disentuh oleh orang lain. Dan itu harusnya diberikan edukasi. Dan ini memang kami sering sekali untuk anak-anak SMA, kami selalu menekankan terhadap pentingnya tubuh mereka, bagian-bagian sensitif mana yang tidak boleh disentuh oleh orang lain, ya, hanya oleh diri mereka sendiri. Belayan dari seorang ayah pun itu sebenarnya harus cepat menilai ini belayannya seperti apa, karena ada korban kekerasan seksual juga yang dialami karena ayah. Gitu, seperti itu.
1: Dan memang lebih kebanyakan kepada perempuan, ya.
0: Iya.
1: Dan masih anak-anak juga nih.
0: Iya.
1: Ya. Kemudian Ibu Iyana, apakah ada kerjasama dengan sampai sejauh ini ada kerjasama dengan desa atau kelurahan atau lembaga masyarakat dalam pelaksanaannya, apa yang disampaikan, program-program yang disampaikan oleh Ibu Iyana?
0: Ya, kalau kami karena dari sisi pemerintah keterbatasan anggaran kami, ya, memang itu perlu diakui, sehingga kami memang menyasar itu untuk satu tahun itu satu lokasi saja. Dan biasanya memang kami melihat di kabupaten mana yang angka kekerasan seksualnya tinggi, itulah yang kami edukasi ke situ. Dan di desa mana yang memang tinggi, itu kami edukasi di situ. Dan memang masalah yang dilihat adalah responsnya itu, ya. Karena mereka memang kurang tahu tentang bahwa mereka tuh ada undang-undang yang melindungi mereka. Hak-hak anak itu dilindungi dengan undang-undang perlindungan anak. Apa saja yang dilakukan oleh orang lain terhadap anak mereka, sebenarnya mereka dilindungi oleh undang-undang itu. Sehingga kalau ada terjadi sesuatu, mereka tidak boleh malu untuk melaporkan ke polisi atau ke pihak keamanan seperti itu, sehingga bisa ditangani.
1: Baik, ya, Ibu Iyana, kemudian bagaimana sampai sejauh ini peran dari media sosial menurut Ibu Iyana dalam menyebarkan pesan tanpa kekerasan terhadap anak?
0: Ya, kebetulan kami punya calon PNS yang sementara ikut pelatihan dasar. Dia di bidang pemenuhan hak anak. Dia sedang membuat semacam kalau edukasi lewat media sosial, nah, tentang apa itu hak-hak anak saja, supaya memang media sosial ini berperan penting, sehingga apa yang disampaikan lewat Facebook, TikTok, Instagram, itu dia buat dalam bentuk animasi, sehingga lebih mudah untuk dimengerti baik oleh orang tua maupun anak-anak, bahwa mereka paham dengan tubuh mereka, kekerasan-kekerasan yang kalau terjadi kepada mereka, mereka harus melapor kemana. Kita punya ada untuk UPTD bisa dilaporkan ke situ dan selalu didamping seperti itu, Ibu Dea.
1: Oke, okay. Iya. Hana, sebagai seorang psikolog, mendengar penjelasan dari Ibu Yana, tentunya sudah banyak sekali sosialisasi edukasi yang diberikan dari DP3A Provinsi Maluku. Nah, menurut seorang psikolog, bagaimana tanda anak mengalami trauma akibat kekerasan yang didapati di rumah, Hana?
2: Oke. Okay. Sebelum saya menjelaskan ini terlebih dahulu untuk teman-teman bisa menjadikan ini warning bahwa tidak semua yang saya sebutkan teman-teman bisa melakukan self-diagnose atau diagnosa sendiri. Tentu harus ada pendampingan dari tenaga psikologis. Yeah. Ini bagian dari edukasi untuk teman-teman. Yang pertama adalah tanda trauma adanya perubahan penurunan kognitif. Di mana ketika anak mengalami kekerasan, apalagi kekerasan secara fisik di bagian kepala, tentu akan sangat berpengaruh pada perkembangan otak anak. Yeah. Sehingga akan berpengaruh pada bagaimana anak itu belajar, bagaimana anak berinteraksi. Kemudian selain penurunan kognitif, ada juga perilaku-perilaku yang tampak, perilaku yang agresif. Bagaimana anak melihat kekerasan dari keluarganya, kemudian anak menampakkan kekerasan tersebut kepada orang-orang di sekitarnya. Biasanya ada yang dimulai dari membuli temannya atau sekedar memukul, atau ada dalam kasus-kasus yang cukup berat menyiksa hewan. Itu sudah masuk dari pada tanda-tanda yang agresif. Kemudian selain agresif juga kelihatan dari bagaimana anak itu bersikap murung atau muncul tanda-tanda depresif. Anak yang memiliki pengalaman kekerasan dari keluarga, tentu mereka akan cenderung menarik diri karena mereka akan melihat lingkungan sosial adalah ancaman bagi mereka, sehingga ketika mereka bertemu dengan orang-orang di luar, mereka cenderung memberikan pengamanan dalam dirinya adalah dengan tidak membangun interaksi lebih dalam karena ada ancaman yang dia lihat dari lingkungan keluarga. Kemudian yang terakhir yang bisa sangat terlihat adalah perubahan emosi yang tidak stabil. Bisa terjadi ketika anak itu mudah menangis atau mudah marah, tidak mampu mengkomunikasikan apa yang diinginkannya dengan lebih baik. Tentu itu menjadi tanda-tanda bahwa anak mengalami pengalaman kekerasan di dalam keluarganya.
1: Iya, dengan begitu berarti kan ada bentakan-bentakan yang terjadi pada anak. Nah, bagaimana untuk bisa mengembalikan rasa percaya diri anak itu, Hana?
2: Oke, mengembalikan rasa percaya diri anak itu pasti tidak mudah. Karena bagaimana dia sudah mengalami pengalaman yang tidak hanya 1-2 kali hingga muncul sikap tidak percaya diri, yang perlu dilakukan biasanya sudah sampai pada tahap konseling atau terapi atau rehabilitasi. Di sini biasanya untuk anak-anak kami coba menggali bagaimana dia memahami konsep dirinya, bagaimana pandangan dia terhadap dirinya, kemudian kami mengembalikan pemikiran-pemikiran negatif terhadap dirinya dan lingkungan sosialnya. Kemudian untuk kasus anak biasanya kami tidak hanya menangani anak saja, perlu ada orang tua yang dilakukan tindakan konseling atau terapi, sehingga kombinasi antara penanganan anak dan orang tua ini bisa menjadi kolaborasi yang baik untuk perkembangan psikologis anak.
1: Kalau menurut Hana sebagai seorang psikolog, mengapa anak itu dia membutuhkan apresiasi dibanding dengan ancaman?
2: Oke. Apresiasi dibandingkan ancaman. Berbicara tentang ancaman, ketika orang tua memberikan ancaman kepada anak, sebenarnya ada keinginan untuk anak menuruti apa yang diinginkan orang tuanya. Sebenarnya ancaman yang diberikan kepada anak ini akan memberikan motivasi palsu atau faktor eksternal kepada anak. Ketika anak melakukan suatu hal yang diperintahkan oleh orang tuanya, dia akan belajar bahwa ketika aku melakukan hal ini sebenarnya untuk mengurangi rasa cemas aku terhadap ancaman dari orang tua, atau Dengan aku melakukan hal ini, ancaman yang diberikan orang tua tidak akan sampai kepadaku. Sehingga itu hanya menjadikan motivasi palsu untuk anak. Dia tidak belajar bagaimana bahwa sebenarnya yang diminta orang tua sebenarnya berniat baik. Namun karena penyampaiannya itu tidak sesuai pada perkembangan psikologis anak, anak tidak paham sampai arah ke sana. Kemudian yang kedua adalah apresiasi ini memberikan motivasi internal pada anak sehingga anak bisa belajar proses dan dia akan mengetahui bahwa konsekuensi dari aku belajar adalah aku bisa memahami dari apa yang aku lakukan. Sehingga motivasi internal ini akan berdampak jangka panjang pada perkembangan anak, baik secara psikologis atau secara perkembangan lebih lanjut. Begitu, Kak Dian.
1: Ibu Yana, terkait dengan apa yang disampaikan oleh Hana, sampai sejauh ini apa tantangan terbesar dalam mengubah pola pikir masyarakat terkait dengan kekerasan terhadap anak?
0: Ya, yang kami temui adalah bahwa Maluku sendiri ada beberapa budaya, budaya patriarkis dan kemudian budaya-budaya yang membuat akhirnya korban-korban tindakan kekerasan ini tidak tersampaikan, tidak bisa tertangani dengan baik. Anak-anak yang mengalami kekerasan itu mereka dibiarkan saja karena memang budaya-budaya yang ada di sekitar situ kalau terjadi sesuatu itu dengan komunikasi secara menyelesaikannya secara kekeluargaan, kemudian ada pihak dari adat itu bisa diselesaikan, sudah selesai seperti itu, tidak dilanjutkan. Nah, beda dengan mungkin yang terjadi di perkotaan, itu bisa nanti dilaporkan ke sampai kepada tingkat pengadilan seperti itu. Dan itu memang yang kami temui dan sangat meresahkan dan sangat miris sekali karena sebenarnya kalau mereka mengalami tindakan kekerasan seperti tadi yang dikatakan oleh Dr. Hana, ya, yang saya pikir adalah bahwa itu akan membawa satu kepahitan sampai mereka dewasa, bahkan sampai kalau mereka membentuk rumah tangga pun itu akan menjadi anak mereka pun akan menjadi korban sama seperti mereka, dan karena tidak ada pelampiasan dan tidak ada penyelesaian. Nah, ini yang masih menjadi kekurangan kami. Kami punya unit pelaksana teknis daerah UPTD yang khusus untuk menangani korban-korban kekerasan seperti itu. Tetapi yang menjadi kendala kami, tadi saya sudah bercerita dengan Hana bahwa kami masih kami tidak punya psikolog. UPTD kami tidak punya psikolog, padahal itu yang menjadi kebutuhan utama kami, sehingga kalau ada korban-korban termasuk untuk anak atau perempuan itu mereka didampingi oleh psikolog sehingga mereka diberikan healing. Dan karena ini dampak jangka panjang, mungkin mereka kenanya pada usia misalnya 12 tahun atau 17 tahun lah seperti itu. Tapi itu kan kalau tidak diselesaikan, tidak diuraikan, mereka tidak diberikan penyelesaian, itu trauma itu akan berlanjut sampai mereka mungkin juga akan menjadi pelaku kekerasan seperti itu. Dan ini yang kami sementara membuka, kalau nanti CPNS itu salah satu kebutuhan kami adalah sarjana psikolog, sehingga nanti UPTD kami bisa mempunyai pendamping seperti itu.
1: Luar biasa. Kemudian Ibu Yana, bagaimana DP3A Provinsi Maluku menangani kasus jika masih terjadi kekerasan di lingkungan sekolah atau di keluarga?
0: Ya, memang sampai saat ini kami masih terbatas ya, karena kami itu kalau ada laporan yang masuk, karena kami buka pelayanan laporan itu setiap hari itu di kantor Dinas Pemberdayaan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di UPTD-nya. Kemudian nanti ada didampingi kalau memang dia kekerasannya secara fisik atau psikis, itu biasanya ada pertemuan saja, lalu kemudian ada diberikan pembinaan kepada orang tua dan anak. Nah, yang dikhawatirkan adalah itu bagi kami itu sudah selesai, tapi sebenarnya bagi anak belum selesai, karena dia masih trauma dan sebagainya. Kita biasanya kita berpikir bahwa kalau kekerasan secara verbal anak dikata-katain saja, kita berpikir, oh nanti kita menasihati orang tua, jangan ya Bu, jangan ya Pak, ini kan masih anak-anak. Kita berpikir itu sudah selesai, tapi kita tidak berpikir bahwa anak itu dia menyimpannya tuh di dalam otak mereka itu lama. Otak mereka itu kan seperti spons yang serapannya itu dan meninggalkan trauma yang sangat besar. Ya, karena kita kan orang Ambon, kita tahu bagaimana kalau kekerasan verbal itu kan biasanya sampai dengan menyebutkan mereka dengan kata-kata yang sampai binatang seperti itu. Padahal itu untuk orang tua itu biasa, tapi untuk saat ini sebenarnya tidak, karena Undang-Undang Perlindungan Anak itu sudah menyebutkan bahwa sekarang kan KUHP-nya juga sudah ada bahwa untuk menyebutkan anak itu dengan sebutan itu binatang saja itu sudah dipidanakan seperti itu.
1: Iya, Hana, apa yang disampaikan oleh Ibu Yana terkait dengan trauma? Nah, trauma ini bagi anak kan sulit ya untuk dilupakan. Sebagai seorang psikolog, apa langkah pertama yang harus dilakukan orang tua untuk bisa paling tidak trauma pada anak itu bisa dihilangkan, dan bagaimana cara yang terbaik untuk menghilangkan trauma pada anak itu?
2: Oke. Berbicara trauma, sebenarnya dia tidak hilang, tapi dia pulih. Jadi tidak seperti penyakit fisik yang kemudian hilang sepenuhnya, tapi dia bisa pulih dan kembali menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitarnya. Bagaimana orang tua untuk melakukan hal tersebut kepada anak dengan pola asuh yang lebih baik? Pertama adalah sadar, menyadari bahwa apa yang dilakukan adalah suatu kesalahan. Mungkin bagi orang tua terkadang melihat bahwa hal yang dilakukannya adalah hal yang biasa, seperti tadi yang disebutkan oleh Bu Yana, orang tua yang dulunya mengalami kekerasan tentu akan menganggap itu adalah hal yang biasa ketika dia mengasuh anaknya. Sehingga perlu langkah pertama yang dilakukan adalah menyadari bahwa itu adalah sebuah kesalahan. Kemudian yang kedua, ketika dia menyadari bahwa itu adalah hal yang merupakan sebuah kesalahan, memperbaiki atau menerima diri, menerima bahwa dia pernah melakukan kesalahan, menerima bahwa hal yang sudah dilakukan tidak bisa diperbaiki lagi, sehingga dia akan pelan-pelan untuk mencoba memperbaiki diri dan akan berubah bagaimana komunikasi dan parentingnya kepada keluarganya. Kemudian setelah dia sudah sadar, menerima, kemudian yang ketiga adalah memberikan keterbukaan kepada diri bahwa aku perlu belajar lagi. Seperti yang diketahui bahwa sebagai orang tua adalah peran yang tidak putus untuk belajar, mungkin karena perkembangan zaman, mungkin karena perkembangan dari lingkungan sosial, sehingga banyak modifikasi-modifikasi yang harus disesuaikan dengan perkembangan, sehingga butuh keterbukaan orang tua untuk belajar kembali apa yang menjadi koreksi, apa yang bisa disesuaikan. Sehingga ketika tiga hal itu sudah dilakukan oleh orang tua, mudah bagi orang tua mengantarkan anak untuk ada pendampingan psikologis atau kebutuhan-kebutuhan yang sebelumnya tidak pernah dicukupkan untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan tersebut.
1: Iya, menurut seorang psikolog, apakah penting orang tua memberikan semacam award atau apresiasi kepada anak?
2: Penting. Ini dalam teori psikologi kami sebut dalam teori behavioristik atau teori perilaku. Bagaimana anak itu bisa menggabungkan atau mempertahankan perilakunya dengan reward yang diberikan. Ketika orang tua berharap anak setiap hari memberikan waktu 1 jam untuk belajar dan akan diberikan sekedar apresiasi kasih sayang atau pelukan, atau misalnya secara materi akan diberikan permainan kecil atau sekedar snack, itu akan meningkatkan motivasi anak agar perilaku itu terus berulang. Sehingga reward, apresiasi itu juga diperlukan untuk anak belajar dan mempertahankan perilaku yang diinginkan.
1: Iya, berarti apa yang disampaikan oleh Hana ini bisa menjadi mungkin bisa menjadi masukan juga untuk DP3A ya, dengan program-program yang dilakukan. Nah, Ibu Yana, program seperti Anak Hebat Tanpa Kekerasan yang merupakan salah satu program dari DP3A Provinsi Maluku, sampai sejauh ini apakah sudah ada dampak yang terlihat?
0: Kalau dampaknya kita mungkin bisa lihat nanti 5 atau 10 tahun yang akan datang. Kami sudah membentuk namanya Forum Anak. Ya, Forum Anak. Ini mereka nanti dilibatkan di dalam, mereka nanti akan mengedukasi pemikiran-pemikiran yang hebat, memotivasi teman-teman yang lain untuk bagaimana belajar untuk maju, bagaimana nanti anak-anak mereka bisa menjadi seorang anak yang hebat ya untuk Indonesia maju. Kalau ada satu program kami yang mungkin saya bisa informasikan terkait kami punya program pencegahan pernikahan usia dini. Itu program yang sangat penting. Mengapa? Karena memang rata-rata kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga itu yang berdampak kepada anak, dan juga anak itu mengalaminya itu karena pernikahan usia dini. Orang tua yang menikah terlalu muda. Mereka tidak diberikan edukasi sebelum mereka masuk dalam pernikahan, dan itu biasanya karena mungkin apa marriage by accident ya, sehingga mereka kurang. Jadi ketika mereka dipaksakan untuk membentuk sebuah rumah tangga, padahal jiwa mereka itu mereka jiwa yang masih mau main dengan teman ya. Terus kemudian dari pihak istri mereka belum siap secara tubuh, mereka siap untuk mengandung, tetapi untuk pengetahuan untuk bagaimana mengasuh anak, mendidik anak, lalu kemudian parentingnya itu tidak ada. Nah, itu kami punya program, sudah sampai ke situ. Kami bekerja sama dengan tim penggerak PKK, kami sering ke ada beberapa wilayah-wilayah yang sehingga kami mengedukasi para orang tua terkait dengan untuk pencegahan pernikahan usia dini. Iya. Nanti memang di beberapa tempat ada ketika anak sudah masuk dalam masa pubertas, mereka harus dinikahkan. Nah, itu. Tapi di Maluku sini kami sudah melihat dan kami mengedukasikan, karena dampaknya adalah bahwa anak nanti akan dilantarkan atau anak akan, tidak akan dididik secara baik, dan itu nanti hasilnya yang kita lihat 5 atau 10 tahun yang akan datang, anak itu menjadi anak yang, padahal kita kan mau masuk ke generasi emas ya, emas 2045, tapi kalau dari awal dalam keluarga kita tidak siapkan, itu mungkin kita apakah kita akan mencapai generasi emas itu tergantung dari keluarga yang dibentuk seperti itu. Mungkin itu Ibu.
1: Baik, Ibu Yana juga Hana, ini ada pertanyaan dari pendengar kita lewat line WhatsApp. Apakah anak yang terlibat pernikahan dini ini merupakan tindak kekerasan atau kurangnya perhatian dari orang tua? Mungkin ke Hana. Terkait dengan pernikahan dini, apakah ini juga merupakan tindak kekerasan atau kurang perhatian dari orang tua?
2: Oke, kalau misalnya berbicara tentang ini, sebenarnya tadi sempat disebutkan ya, tapi tidak dijelaskan. Kekerasan itu kan ada 4 jenisnya. Ada kekerasan fisik, kekerasan psikis dengan verbal dan emosional, kekerasan sosial, dan kekerasan seksual. Untuk anak yang tergabung atau ditelantarkan untuk melakukan pernikahan dini ini sebenarnya termasuk dalam kekerasan secara sosial. Bagaimana akhirnya anak ditelantarkan dan juga anak dieksploitasi. Seperti yang kita tahu, biasanya kasus pernikahan dini karena para orang tua tidak ingin lagi mengurus anaknya. Dalam beberapa budaya misalnya orang tua akan menjodohkan anaknya dengan sosok yang diketahui cukup loyal, memiliki materi yang sudah berlimpah, dengan kondisi orang tua ekonomi yang tidak mencukupi untuk menghidupi anak, sehingga anak akan dipaksakan untuk menikah dengan usia yang belum cukup matang. Sehingga ini termasuk dalam kekerasan sosial pada anak dan termasuk juga pada penelantaran anak begitu.
1: Iya, Ibu Yana, kalau kita lihat di Kota Ambon ini kan banyak juga anak-anak jalanan nih yang mereka hidup di kolong-kolong jembatan ya, ada beberapa. Nah, sampai sejauh ini apakah apa perhatian pemerintah untuk anak-anak ini? Apakah sudah dari DP3A sendiri ada punya program untuk mereka, misalnya bekerja sama dengan dinas sosial?
0: Ya, memang kami selama ini ada koordinasi ya, kami sifatnya koordinasi dengan dinas sosial, dan sebenarnya ini sudah ditangani oleh dinas sosial. Mereka sebenarnya sudah bisa dilayani kebutuhan-kebutuhan mereka, tetapi lagi-lagi ketika mereka dilepaskan, mereka kembali lagi. Itu yang menjadi masalah bagi dinas sosial, yang kalau dalam rapat-rapat pertemuan-pertemuan itu yang selalu disampaikan. Dan memang ini agak sedikit kesulitan karena melihat bahwa orang tua membiarkan anak-anak seperti itu ya. Mungkin satu keluarga dia punya anak 4, nah, dia yang masih kecil ya, usianya mungkin 4, 3, 2, 1 seperti itu. Nah, untuk usia yang 4 tahun, 3 tahun ya dia bisa ngurus sendiri ya, dia dibiarkan. Tapi lagi-lagi itu merupakan kekerasan sosial sebenarnya kalau untuk saya, karena memang rata-rata orang tua yang kami lihat mereka masih berusia 20-21 tahun. Betul. Nah, memang faktor ekonomi lah yang menjadi penyebab hal-hal itu terjadi. Seperti itu.
1: Iya, dari Hana sendiri mendengar penjelasan terkait dengan anak-anak di jalanan ya. Tadi Ibu Yana sempat katakan bahwa mereka sudah ditangani oleh dinas sosial, tapi mereka kembali lagi ke jalanan. Nah, menurut seorang psikolog, ini faktor apa yang membuat anak-anak itu harus kembali? Apakah karena mereka merasa bebas di jalanan?
2: Secara psikolog kita akan berbicara secara struktural mungkin ya, karena bagaimana pengaruh individu dipengaruhi oleh keluarga, kemudian dipengaruhi oleh ekosistem dan juga kebijakan pemerintah sendiri. Sehingga berbicara terkait dengan apa yang sudah dilakukan dinas sosial, namun anak-anak akhirnya tetap bebas berkeluyuran sekalipun sudah ada tindakan, sebenarnya pengaruh dari orang terdekatnya, keluarga. Sehingga anak-anak itu kan melakukan tindakan tersebut atas arahan. Mereka belajar dari lingkungannya. Mereka belajar dari mengamati. Sehingga ketika dari dinas sosial sudah melakukan tindakan preventif atau mungkin sudah melakukan tindakan secara aktif untuk menjaga anak-anak tidak terlantar, namun dari lingkungan keluarga, mohon maaf tadi sempat disebutkan dari ekonomi yang rendah, dan mereka dari orang tua itu mencari itu adalah sebuah peluang untuk ekonomi meminta-minta, sehingga mudah untuk anak-anak mencari celah untuk terus terbiarkan seperti itu. Sehingga pada kembalinya adalah faktor utama yang penting adalah dari lingkungan sosialnya, dari lingkungan bagaimana anak itu tumbuh. Ataupun misalnya bagi anak-anak yang terlantar sehingga tidak tinggal bersama keluarga, mungkin ada beberapa anak yang mungkin dari kabupaten misalnya datang ke kota, mereka tidak bersama keluarga, tetap dipengaruhi oleh lingkungan, bagaimana dia berinteraksi dengan teman-temannya, bagaimana dia melihat teman-temannya itu mencari uang secara cepat, atau bahkan biasanya anak-anak itu akan melihat hal ini adalah hiburan. Sehingga ini yang menjadi penting bagi anak-anak, bisa untuk diberikan edukasi, jadi mereka tidak hanya digabung lalu kemudian setelah itu dilepaskan, tapi juga diberikan edukasi secara berkala begitu. Edukasi secara berkala ini adalah sebuah penguatan agar anak-anak memahami bahwa apa yang mereka lakukan memiliki sebab dan akibatnya.
1: Iya, Ibu Yana, apakah sampai sejauh ini ada kolaborasi antara DP3A dan psikolog terutama dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak di Provinsi ya, Maluku?
0: Ada, Ibu Dea, tadi saya sudah bincang-bincang dengan Dr. Hana, tapi kami kalau ada korban kekerasan itu biasanya kami didampingi oleh psikolog dari RSKD. Ya, itu ada. Jadi memang setiap kali ada korban kekerasan itu penampingannya dari rumah sakit RSKD ya, seperti itu.
1: Iya. Kemudian kalau dari psikolog sendiri, Hana, apakah menurut Hana peran psikolog dalam mendukung program Anak Hebat Tanpa Kekerasan dari DP3A Provinsi Maluku ini?
2: Perannya menurut saya tadi sudah sempat berbicara juga ya dengan Bu Yana, ini cukup penting begitu ya, karena melihat juga dari anggaran tadi sebagai salah satu sumber utama akhirnya bisa menjalankan program ini, bagaimana tidak bisa membackup semua kasus yang dilaporkan, padahal kesejahteraan para pelapor ini menjadi hal yang perlu diprioritaskan begitu. Sehingga peran psikolog di sini adalah dari bagaimana kita bisa melakukan tindakan preventif tadi, edukasi yang berbasis pada needs atau kebutuhan. Tentunya di setiap lokasi, di setiap desa memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Ada yang sudah mengetahui pengetahuan tentang pernikahan dini, tapi ada yang belum mengetahui tentang kekerasan seksual. Sehingga perlu memberikan edukasi sesuai dengan kebutuhan yang ada pada tiap-tiap kabupaten atau kota. Kemudian yang kedua, selain pada tindakan preventif adalah tindakan kuratif, bagaimana melakukan konseling dan juga terapi kepada para korban dan juga pada lingkungannya. Karena tidak hanya kita berfokus pada korban, tentu orang-orang di sekitarnya juga mengalami secondary trauma atau trauma yang tidak secara langsung mereka alami begitu. Karena mungkin menerima dari informasi dari sosok korban. Kemudian ada stigma-stigma masyarakat yang negatif yang diterima oleh para keluarga. Sehingga peran psikolog untuk ruang layak anak gitu ya, sangat penting untuk membangun komunitas ini. Begitu.
1: Kemudian Hana, bagaimana membangun rasa percaya diri dari seorang anak ketika dia pernah mengalami hal yang buruk yang membuat dia terpuruk?
2: Membangun rasa percaya diri anak ini bisa dimulai dengan mendengar tanpa menghakimi. Ketika anak memiliki rasa percayaan diri yang rendah, tentu mereka memiliki kekhawatiran tidak didengar, akan dihakimi, atau mereka tidak layak untuk bercerita. Sehingga penting bagi kita orang dewasa mungkin yang sedang mendengar cerita anak tanpa menghakimi sebelum mereka selesai bercerita. Iya. Kadang sebagai orang dewasa kita merasa bahwa kita yang lebih tahu apa yang anak ceritakan, kita yang lebih tahu kehidupan dibandingkan mereka. Padahal sebenarnya yang mereka lakukan adalah mereka ingin mengeluarkan ekspresinya tanpa harus dihakimi terlebih dahulu. Setelah itu baru kita sebagai orang dewasa bisa berperan untuk meluruskan apa yang bisa diluruskan dari cerita anak. Begitu.
1: Oke. Iya, Ibu Yana, mendengar penjelasan dari Hana itu berarti ini bukan cuma tugas dari pemerintah tapi orang tua juga. Namun sampai sejauh ini apakah ada rencana dari DP3A Provinsi Maluku terkait dengan pengembangan program Indonesia Layak Anak tanpa kekerasan?
0: Ya, ini kan program ini bukan program baru sebenarnya dari Kementerian P3A. Sekarang ini ada Rumah Indonesia Bersama yang digagas oleh Wakil Menteri P3A. Dan kami juga sementara bagaimana memproses ada yang namanya Desa Ramah Anak Peduli Perempuan, Desa Ramah Anak ya, itu ke arahnya semuanya ke arah sana. Kemudian ada Sekolah Layak Anak. Sekolah Layak Anak itu di Kota Ambon, yang di Kota Ambon itu SD dan SMP, dan untuk provinsi itu di SMA, dan ada sudah beberapa SD dan SMP yang sudah mendapat predikat Sekolah Layak Anak. Nah, Sekolah Layak Anak ini sendiri itu bagaimana guru-gurunya disiapkan, dia punya sarana prasarananya, tidak ada kekerasan yang terjadi ya, seperti bullying ya, seperti itu. Nah, kalau ada bullying misalnya, itu boleh dilaporkan kepada kami di UPTD, seperti itu.
1: Baik, ya, kebersamaan kita tersisa kurang lebih berapa menit lagi ya, tanpa terasa nih. Dari Hana sendiri sebagai seorang psikolog, sampai sejauh ini menurut Hana, apa peran orang tua dalam hal ini ayah dan ibu untuk bisa membentuk karakter anak menjadi positif?
2: Membentuk karakter tentu tidak dalam 1-2 hari sehingga karakter anak itu terbentuk. Peran orang tua di sini menjadi fondasi utama agar anak bisa menguatkan mental dan kepribadian yang sesuai dengan nilai dan norma masyarakat. Peran orang tua di sini mungkin saya akan membagi menjadi beberapa poin, yaitu menjadi keteladanan dan juga sosok moral. Orang tua menjadi sosok idola yang anak lihat dari pandangan yang paling dekat. Sehingga ketika orang tua melakukan berbagai macam hal di dalam lingkungan keluarga dan di lingkungan sosial, tentu anak akan meniru apa yang orang tua lakukan. Kemudian dari moral, bagaimana orang tua bersikap dengan anak, bagaimana orang tua bersikap dengan orang-orang di sekitarnya, anak akan meniru moral yang dihadapkan oleh orang tua. Sehingga penting bagi orang tua untuk terus belajar agar meneladankan moral dan sosok idola yang terbaik untuk anak-anaknya.
1: Baik. Ibu Yana, terakhir nih, apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat kita terkait dengan perlindungan kepada anak?
0: Ya, untuk Bapak, Ibu, saudara-saudara semua yang mungkin mendengarkan acara ini, program ini, bahwa Undang-Undang Perlindungan Anak itu sudah ada sejak tahun 2019. Nah, sebelum 2019. Nah, itu di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak itu hak-hak anak itu harus dipenuhi. Nah, sehingga orang tua dalam mendidik dan membesarkan anak-anak itu, mereka harus tahu bahwa anak-anak mempunyai hak. Ada hak-hak anak terkait dengan keselamatan, terkait dengan ekonomi, pendidikan, kesehatan, itu mereka harus memenuhinya. Sebagai orang tua, mereka harus, seperti tadi yang anak sampaikan, mereka harus menjadi patron, mereka harus menjadi pola bagi anak-anak. Apa yang dilihat oleh anak, apa yang dilakukan oleh orang tua, itu yang akan dilakukan oleh anak-anak. Dan ini menjadi dampak sampai mereka menjadi orang tua lagi. Yeah. Apa yang orang bilang ditabur itu yang dituai. Jadi kalau orang tuanya punya sikap yang kasar, suka membentak, suka dengan orang lain, itu anak akan meniru seperti itu. Jadi mohon supaya mari kita sama-sama belajar untuk bagaimana mendidik anak sejak dini. Sejak usia 3 tahun mereka sudah bisa merespons apa yang dilihat di sekitar mereka, apa yang dilakukan oleh orang tua. Memang tidak semua keluarga itu sempurna, ya. Tapi kalau kita mau supaya anak-anak kita menjadi anak-anak yang hebat nanti di tahun generasi emas nanti, itu bermula dari rumah. Dan rumah itulah yang orang bilang surga kecil, ya. Ya, orang tua yang sekarang mendengar bagaimana bisa mengedukasi anak-anak, mendidik anak-anak dengan kelemah lembutan, ya, dengan kelemah lembutan. Kemudian berikan pelukan bagi mereka. Itu pelukan itu merupakan suatu rasa yang kalau mereka berbuat sesuatu yang berprestasi, berikanlah mereka pujian. Kemudian kalau mereka membuat kesalahan, mereka dihukum, tapi setelah itu berikan pelukan dan minta maaf, ya, belajar untuk mereka untuk berterima kasih, mengucapkan terima kasih, minta maaf kalau mereka melakukan kesalahan. Dan hal-hal kecil itu yang harusnya kita menjadi perhatian bagi orang-orang tua. Orang tua yang muda, bahkan bagi oma dan opa, ya. Karena biasanya anak-anak itu kalau sudah itu mereka biasanya oma dan opa menjadi pembela bagi mereka, yeah. Dan pembela yang salah seperti itu. Mungkin itu.
1: Baik, yang paling terakhir dari Hana sebagai seorang psikolog, apa yang harus dilakukan untuk kita bisa anak-anak kita bisa menjadi anak yang hebat tanpa kekerasan?
2: Jika kita ingin menjadikan anak-anak kita generasi-generasi penerus layak tanpa kekerasan, maka jadikan diri kita sebagai ruang aman bagi mereka. Ketika mereka terus belajar, mereka terus mengalami kesalahan, jatuh bangun, tetap jadikan kita ruang aman agar ketika mereka melakukan kesalahan, mereka kembali pada kita. tumbuhkan rasa percaya diri pada anak, tumbuhkan rasa aman pada anak, sehingga dia bisa menjadi generasi yang penuh dengan nilai moral, nilai psikologis yang baik, sehingga mereka tidak hanya bisa berdampak positif pada diri mereka sendiri, tapi bisa berdampak positif kepada masyarakat luas.
1: Baik. Terima kasih sekali, waktu kita sudah pas ya. Terima kasih untuk Ibu Adriana Tanasale, Sekretaris Dinas P3A Provinsi Maluku yang sudah hadir di studio bersama kita di acara Indonesia Layak Anak. Juga Kiki Anasya Mukadar, SPSI Psikolog, sudah hadir juga bersama dengan kita. Ibu Yana dan Hana, terima kasih sekali untuk kebersamaan di saat ini. Ini ruang yang sangat baik untuk edukasi kepada masyarakat, terutama kepada orang tua. Dan semoga apa yang diperbincangkan di saat ini bisa menjadi pesan penting ya untuk kita semua untuk membangun anak Indonesia. Sekali lagi terima kasih sudah hadir di studio.
0: Kapan-kapan sama, terima kasih.
2: Dengan senang hati.
1: Iya. Kapan-kapan kita undang lagi ya.
0: Baik. Siap.
1: Dan pendengar di manapun Anda berada, akhirnya sampai di sini sudah acara Idola Indonesia Layak Anak untuk edisi Minggu 24 Mei 2026. Saya Dea bersama Berlian mengucapkan selamat siang. Kita ketemu lagi di lain kesempatan dan sampai jumpa.

0: Pada suatu hari, seorang ayah pulang dari bekerja sekitar pukul 21. Seperti hari-hari sebelumnya, hari itu sangat melelahkan baginya. Sampainya di rumah, ia mendapati anaknya yang berusia 8 tahun, yang duduk di kelas 2 SD, sudah menunggunya di depan pintu rumah. Sepertinya ia sudah menunggu lama. "Wah, kok belum tidur?" sapa sang ayah pada anaknya. Biasanya si anak sudah lelap ketika ia pulang kerja dan baru bangun ketika ia akan bersiap berangkat ke kantor di pagi hari.
1: "Aku nunggu papa pulang. Aku mau tanya, berapa sih gaji papa?"
0: "Loh, tumben kok nanya-nanya gaji papa segala. Kamu mau minta uang lagi ya?"
1: "Enggak, apa, aku sekedar pengen tahu aja."
0: "Oke, kamu boleh hitung sendiri. Setiap hari papa bekerja sekitar 10 jam dan dibayar 400 ribu. Setiap bulan rata-rata dihitung 25 hari kerja. Jadi gaji papa satu bulan berapa? Ayo." Si anak kemudian berlari mengambil kertas dari meja belajar, sementara ayahnya melepas sepatu dan mengambil minuman. Ketika sang ayah ke kamar untuk berganti pakaian, sang anak mengikutinya.
1: "Pa, jadi kalau satu hari papa dibayar 400 ribu untuk 10 jam, berarti satu jam papa digaji 40 ribu dong."
0: "Kamu pinter. Ya, sekarang tidur ya, sudah malam." Tapi si anak tidak mau beranjak.
1: "Papa, aku boleh pinjam uang 10 ribu enggak?"
0: "Sudah malam. Untuk apa minta uang malam-malam begini? Besok pagi saja ya. Sekarang kamu tidur."
1: "Tapi papa..."
0: "Sudah, sekarang tidur." Suara sang ayah mulai meninggi. Anak kecil itu berbalik menuju kamarnya. Sang ayah tampak menyesali ucapannya. Tak lama kemudian ia menghampiri anaknya di kamar. Anak itu sedang terisak-isak sambil memegang uang 30 ribu rupiah.
2: "Maafin papa ya, tapi kenapa kamu minta uang malam-malam begini?"
1: "Papa, aku gak minta uang. Aku pinjam. Nanti aku kembalikan kalau sudah menabung lagi dari uang jajanku."
2: "Iya, iya, tapi buat apa?"
1: "Aku menunggu papa pulang hari ini dari jam 8 tadi. Aku mau ajak papa main ular tangga satu jam saja, Pak. Aku mohon. Mama sering bilang kalau waktu papa itu sangat berharga. Jadi aku mau beli waktu papa. Aku buka tabunganku, tapi cuma ada uang 30 ribu. Tadi papa bilang satu jam papa dibayar 40 ribu. Karena itu, aku mau pinjam 10 ribu dari papa."
0: Sang papa tersentak dan memeluk anaknya erat-erat. Saya Edi Siswanto, salam Indonesia.

Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi di mana saja Anda berada. Selamat siang untuk Anda semuanya dan selamat hari Minggu untuk Anda yang saat ini sudah melakukan aktivitas di rumah ya pendengar, dengan berbagai aktivitas yang dilakukan di hari Minggu. Tentunya berkumpul bersama keluarga itu hal yang paling luar biasa ya untuk kita. Dan saya Susan menemani Anda pendengar di siang ini hingga nanti berakhir di pukul 17 ya waktu Indonesia Timur. Dan berbagai acara di siang ini yang kami hadirkan untuk Anda ya. Informasi menemani pendengar semua di cila-cila lagu-lagu yang kami hadirkan untuk Anda hingga nanti berakhir di pukul 13 waktu Indonesia Timur.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Piala Dunia 2026 siap digelar. Bagaimana pendapat mereka penggemar Piala Dunia kali ini? Piala Dunia 2026 kali ini seperti apa?
1: Untuk kali ini saya rasa kalau rame ya rame. Cuma untuk kita sebagai pedagang itu untuk daya beli kita nggak tahu, tergantung sikon sama keadaan ekonomi.
2: Menurut saya Piala Dunia 2026 tahun ini Piala Dunianya menarik karena lebih banyak ada tambahan beberapa negara dan agak lama, sekitar 22 bulan. Jadi agak seru dia punya permainan.
3: Piala Dunia 2026 kali ini fantastik dan sangat menarik, sangat-sangat seru.
0: Tim kesebelasan kesayangan Anda?
1: Kalau untuk tim, untuk favorit, Belanda. Kalau menang, Belanda.
2: Kalau tim kesayangan, Brazil. Karena Brazil, tahu sendiri loh, dia sudah memegang piala 5 kali. Dan pemain-pemainnya sekarang ini bagus-bagus karena pemain-pemain muda, pemain-pemain yang bertalenta.
3: Tim kesebelasan saya adalah Belanda. Belanda adalah tim favorit saya dari dulu.
0: Prediksi untuk juara kali ini?
1: Portugal.
2: Kalau prediksi tetap Brazil, cuman kan ada beberapa negara yang pemain mudanya lumayan-lumayan kuat.
3: Pastinya Belanda dong, pemenangnya 2026.

Pendengar Pro 1 RRI Ambon masih menemani Anda di saat ini ya dengan berbagai informasi untuk Anda nikmati di siang ini. Semoga apa yang kami hadirkan ini pendengar menjadi informasi penting yang kami kutip dari laman kami rri.co.id bahwa kabar duka menyelimuti jemaah haji asal Provinsi Maluku, salah satu jemaah haji asal Kota Ambon, Sri Nafisa Kuiliem, dilaporkan wafat di Tanah Suci Arab Saudi pada Jumat 22 Mei 2026. Dan jemaah yang tergabung dalam kloter UPG 24 Regu 21 Rombongan 6 tersebut menghembuskan napas terakhirnya di Rumah Sakit Al-Nur Mekah setelah sempat mendapatkan perawatan medis. Menurut laporan Ketua Kloter UPG 24 Maluku Abdul Ghani Wael, almarhum sebelumnya telah menyelesaikan seluruh rangkaian ibadah umroh dan ibadah lainnya di Masjid Haram bersama rombongan jemaah Maluku.

Dengarkan ini baik-baik. Di Piala Dunia FIFA 2026, bukan cuma tim yang bertanding, tapi juga waktu, usia, dan regenerasi. Lionel Messi siap tampil di Piala Dunia ke-6. Usia 38 tahun, masih ngejar sejarah. Cristiano Ronaldo diprediksi tetap menjadi kapten Portugal. Bisa jadi, ini panggung terakhirnya. Pertanyaannya, siapa yang menutup cerita lebih indah? Dari Brasil, kejutan datang. Neymar Jr. dikabarkan siap jadi cadangan. Ya, cadangan. Tapi jangan salah, ini bisa jadi kartu rahasia. Dan Matheus Cunha tetap dimainkan penuh oleh Manchester United. Di balik nama besar, muncul wajah baru. Mikael Olise disebut-sebut bakal bersinar bareng Prancis. Ini bukan sekedar turnamen, ini pergantian generasi. Iran sudah pamer jersey dan latihan serius. Australia mulai training camp di Amerika. Semua negara bersiap-siap karena panggungnya bukan main. Dan dari kita Indonesia, Timnas Indonesia juga berjuang di kualifikasi. Nama seperti Nadeo Argawinata, Hernando Ari, dan Martin Paes jadi harapan. Jadi, di 2026 ini bukan cuma soal juara, tapi tentang siapa yang bertahan dan siapa yang mengambil alih. Menurut Anda, era siapa yang akan menang?

0: sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Istilah kuda hitam dalam ajang Piala Dunia Sepak Bola digunakan untuk menyebut tim atau negara yang awalnya tidak terlalu diunggulkan, tetapi mampu tampil mengejutkan dan memberikan perlawanan kuat kepada tim-tim besar. Dalam dunia sepak bola, negara yang disebut kuda hitam biasanya bukan favorit juara seperti Brazil, Argentina, Prancis, atau Jerman. Namun, tim tersebut bisa tampil luar biasa, lolos jauh di turnamen, bahkan menyingkirkan negara unggulan. Istilah ini berasal dari dunia pacuan kuda. Kuda hitam menggambarkan kuda yang awalnya kurang diperhitungkan, tetapi tiba-tiba menang dan mengejutkan banyak orang. Dalam sepak bola, istilah itu dipakai untuk tim yang performanya melampaui prediksi. Contoh negara yang pernah disebut kuda hitam di Piala Dunia adalah Kroasia saat menjadi finalis Piala Dunia 2018, Maroko yang berhasil mencapai semifinal pada Piala Dunia 2022, serta Turki dan South Korea pada Piala Dunia 2002. Karena itu, keberadaan tim kuda hitam selalu membuat Piala Dunia lebih menarik dan penuh kejutan. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Saya Ronnie Lopez, Direktur Ambon Music Office, Focal Point Ambon UNESCO City of Music, memberikan apresiasi kepada RRI yang turut merayakan dan menyiarkan banyak acara termasuk secara langsung sepak bola Piala Dunia tahun 2026 ini. Selamat untuk ke RRI dan untuk semua pendengar RRI di mana saja berada. Yuk, dengarkan siaran RRI. Jangan sampai ketinggalan.

Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi di mana saja Anda berada. Berbagai informasi di siang ini kami akhiri ya pendengar. Kita sudah ada tepat pukul 13 waktu Indonesia Timur, warta berita olahraga bersama Pro 3 RRI Jakarta kami hadirkan untuk Anda.

FC Barcelona raih juara Liga Champions Putri musim 2025-2026. New York Knicks kalahkan Cleveland Cavaliers 121-108 pada laga ketiga final wilayah timur NBA. Persib Bandung berhasil juara Super League musim 2025-2026. Selamat siang, salam olahraga. Pemirsa, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini dengan sejumlah informasi olahraga menarik dari dalam dan luar negeri. Dan inilah dinamika olahraga Pro 3 RRI edisi hari ini Minggu 24 Mei 2026 bersama saya Luna Elia.

0: Informasi pertama kami awali dari cabang olahraga sepak bola. Pemirsa, FC Barcelona Femeni kembali menegaskan dominasinya di Eropa setelah mengalahkan Olympique Lyon 4-0 pada laga final Liga Champions Wanita di Stadion Juleval tadi malam. Ewa Payor menjadi bintang kemenangan lewat 2 golnya pada babak kedua, sementara ada Salma Parayuelo yang menambah 2 gol lainnya jelang akhir pertandingan. Meski menang telak, Barcelona sempat mendapat tekanan besar dari Lyon dan tampil agresif sepanjang babak pertama. Penjaga gawang Kata Kol melakukan sejumlah penyelamatan penting yang menjaga Barcelona tetap bertahan dalam pertandingan. Usai laga, penyerang Barcelona Ewa Payor mengaku senang dengan kemenangan ini.
1: Ini sangat istimewa, sangat istimewa. Saya tidak tahu harus mengatakan apa. Saya hanya sangat bahagia dan bangga kepada tim saya. Saya bahkan tidak pernah memimpikan momen seperti ini. Bisa menjadi pemain Barcelona dan menjuarai Liga Champions adalah sesuatu yang istimewa. Saya sangat bersyukur atas momen yang saya rasakan saat ini.
0: Dan gelar tersebut menjadi trofi Liga Champions wanita keempat dalam sejarah Barcelona Femeni. Klub asal Catalonia itu memperpanjang catatan impresif dengan selalu tampil di final Liga Champions wanita sejak 2021.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol, Man versus Machine, manusia versus AI.

0: Kabar dari Piala Dunia 2026, pendengar. Qatar pertama kali tampil di Piala Dunia pada edisi 2022 dengan status sebagai tuan rumah turnamen. Kini, The Maroons membuktikan kemampuan mereka dengan kembali tampil di ajang tertinggi sepak bola dunia melalui jalur kualifikasi. Seperti apa perjuangan Qatar untuk tetap tampil konsisten dan peluang mereka di Piala Dunia tahun ini? Kita simak ulasannya dalam Bedah Tim bersama Muhammad Ilham Akbar berikut ini.
1: Ngomongin negara satu ini tentu kita ingatnya di Piala Dunia edisi sebelumnya. Negara ini bertindak sebagai tuan rumah. Nah, siapa lagi kalau bukan Qatar. Pada edisi Piala Dunia kali ini, Qatar dengan dipimpin oleh pelatih Julen Lopetegui, mantan arsitek timnas Spanyol, tentu bermain dengan lebih matang, lebih solid, dan lebih kompak lagi. Uniknya adalah, mayoritas pemain timnas Qatar ini adalah lulusan Akademi Aspire. Aspire sendiri adalah akademi yang dibentuk oleh Federasi Sepak Bola Qatar yang mendidik anak-anak usia dari usia 6 tahun, dari usia dini, hingga profesional agar membentuk timnas yang kuat. Dengan sokongan dana yang berlimpah tentu saja, hal ini sangat menguntungkan sepak bola Qatar. Dengan adanya akademi ini, para pemain Qatar dididik dan memiliki teknik yang sangat bagus. Hasilnya sudah jelas. Dua edisi Piala Asia terakhir, Qatar menjadi juaranya. Kalau kita ngomongin pemain kunci Qatar, ada beberapa pemain kunci yang wajib diwaspadai oleh negara-negara Eropa atau Amerika Latin. Salah satunya adalah Akram Afif. Akram Afif sendiri sukses menjadi pemain terbaik Qatar beberapa tahun terakhir. Pemain eksentrik ini bermain sangat skillful dan juga kreatif. Dengan passing-passingnya, dengan pergerakannya, bahkan finishingnya. Lalu di lini depan ada dua nama yang bisa dibilang mencuri perhatian. Satu Almos Ali, dan juga satu lagi ada pemain senior, pemain naturalisasi senior timnas Qatar yang dibawa, yaitu adalah Sebastian Soria. Sudah berumur 42 tahun, tapi bukan berarti pemain tua ini lambat. Bisa jadi ini adalah kartu yang disimpan oleh timnas Qatar. Menurut kalian, dengan sokongan dana yang besar ini, dengan pemain yang sudah semakin komplit, dan juga dipimpin oleh pelatih berpengalaman, apakah Qatar bisa berjalan jauh di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar ya.

Saya Jamie Ravitz, juru bicara kedutaan besar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ya, dari sepak bola kita beralih menuju ke lintasan balap Formula One. Saudara pebalap Mercedes George Russell menjuarai balapan sprint Formula One Grand Prix Kanada 2026 usai tampil tercepat di sirkuit Gilles Villeneuve tadi malam. Dan untuk informasi ini selengkapnya akan dilaporkan Liliana Dea.
1: But when it comes to the sprint, the good times continue to roll for George Russell. Got his elbows out. George Russell wins.
2: Pembalap Mercedes George Russell meraih kemenangan pada balapan sprint Formula One Grand Prix Kanada 2026 di sirkuit Gilles Villeneuve Montreal tadi malam. Russell berhasil mempertahankan posisi terdepan sejak start hingga garis finish, meski sempat mendapat tekanan besar dari rekan setimnya Kimi Antonelli pada fase awal balapan. Keduanya sempat bersenggolan saat Antonelli mencoba merebut pimpinan lomba. Insiden itu membuat Antonelli keluar lintasan dan kehilangan momentum penting sebelum posisinya direbut oleh Lando Norris. Russell akhirnya mampu

0: mengakhiri lomba di posisi terdepan, unggul atas Norris dan Antonelli di tempat kedua dan ketiga. Usai balapan, Russell menilai duel dengan Antonelli merupakan pertarungan balap yang ketat dan penuh emosi.
1: Rasanya luar biasa bisa melintasi garis finish. Kami berdua memperoleh hasil ini lewat balapan yang berlangsung menegangkan dan sangat ketat. Dari sudut pandang saya, itu hanya pertarungan balap yang keras dan adil. Emosi selalu memuncak bagi semua pembalap saat balapan. Saya perlu meninjau kembali insiden itu dan melihat langkah selanjutnya.
0: Sementara itu, Lando Norris berhasil memanfaatkan duel pembalap Mercedes untuk finish di posisi kedua. Pembalap McLaren itu menyalip Antonelli setelah rivalnya melebar akibat insiden dengan Russell. Norris kemudian terus menekan Russell sepanjang paruh kedua balapan, hingga jarak keduanya hanya terpaut per 10 detik pada lap-lap terakhir. Meski senang dengan hasil yang diraih, Norris mengaku masih ada hal yang perlu ditingkatkan untuk mengejar ketertinggalan dari Mercedes pada balapan utama.
1: Senang bisa berada di posisi ini. Tentu saja saya hanya bisa berada di posisi ini karena mereka saling bertarung. Jika mereka tidak bertarung, saya mungkin tertinggal 10 detik karena mereka jauh lebih cepat dari kami. Kami beruntung, mereka bertarung. Tentu kami memanfaatkan situasi itu. Tetapi balapan hari ini juga menunjukkan bahwa selisih 3/10 detik yang kami lihat kemarin masih ada. Meski terlihat bisa dipangkas, kecepatan mereka dalam balapan hari ini berada di level yang berbeda dibandingkan kami.
0: Dominasi Russell bersama Mercedes kembali berlanjut pada sesi kualifikasi balapan utama dini hari tadi. Pembalap Inggris itu berhasil mengamankan pole position, disusul Antonelli dan Norris di posisi kedua dan ketiga. Balapan utama Grand Prix Kanada akan digelar dini hari nanti dengan persaingan ketat para pembalap papan atas yang diprediksi mewarnai sejak awal perlombaan. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Selanjutnya kabar dari Liga Basket Amerika NBA. Pendengar, New York Knicks mengalahkan Cleveland Cavaliers 121-108 pada laga ketiga final wilayah timur NBA pada Minggu pagi tadi waktu Indonesia Barat. Kemenangan tersebut membuat Knicks unggul 3-0 dalam seri playoff musim ini. Bermain di Rocket Arena, Knicks tampil dominan sejak kuarter pertama pertandingan berlangsung. Jalen Brunson menjadi pemain terbaik Knicks dengan catatan 30 poin dan 6 assist. Josh Hart juga turut menyumbang 25 poin untuk membantu kemenangan tim tamu. Sementara Mikal Bridges menambah 22 poin sepanjang pertandingan melawan Cavaliers. Dari kubu Cleveland Cavaliers, Donovan Mitchell mencetak 23 poin untuk tuan rumah. New York Knicks kini hanya membutuhkan satu kemenangan menuju final NBA musim ini.

0: Selanjutnya kita beralih ke informasi dari Liga Sepak Bola Indonesia. Pendengar, Persija Jakarta ini menutup musim kompetisi 2025-2026 Indonesia Super League dengan kemenangan telak atas Semen Padang 3-0. Untuk informasi ini selengkapnya, berikut akan dilaporkan Rizky Basuki.
1: Serang saling balas, adu kelas, sudah jelas, adu keras, gas!
2: Somos o melhor time fora de casa. Kita time yang terbaik main di luar kandang. Time que mais fez pontos. E um time yang banyak bikin poin di dalam kompetisi ini.
3: Persija Jakarta menutup kompetisi Super League musim 2025-2026 dengan kemenangan telak 3-0 atas Semen Padang. Persija Jakarta memainkan laga terakhirnya pada Super League 2025-2026 dengan menjamu Semen Padang pada pekan ke-34 di Jakarta International Stadium kemarin sore. Dalam pertandingan itu, 2 gol disumbangkan oleh Gustavo Almeida, sementara 1 gol lainnya diciptakan Maxwell Souza. Persija menutup musim ini dengan finish di peringkat ketiga dengan mengoleksi 71 poin. Usai pertandingan, pelatih Persija Jakarta, Mauricio Souza menyatakan, musim ini Persija berhasil meraih banyak kemenangan di laga tandang. Namun sayangnya Persija juga cukup banyak kehilangan poin saat menjadi tuan rumah.
2: Somos o melhor time fora de casa. Kita time yang terbaik main di luar kandang. Time que mais fez pontos. E um time yang banyak bikin poin di dalam kompetisi ini. Mas dentro de casa nós deixamos 11 pontos. Tapi di dalam kandang kita tinggal 11 poin. Fora alguns jogos que nós tivemos jogadores expulsos e que acabou atrapalhando a gente também. Não, ada jogar berapa pertandingan kita ada pemain kartu merah dan itu bikin rugi kita.
3: Sementara itu, pemain muda Persija Jakarta, Dia Syahid, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan selama musim kompetisi tahun ini.
4: Untuk komentarnya malam ini, terima kasih buat Jackmania yang selalu support selama satu musim ini. Dan terima kasih untuk para staff, pelatih, dan pemain udah berjuang maksimal selama satu musim ini.
3: Dalam pertandingan tersebut, The Jackmania sempat menyalakan flare hingga asapnya menutupi Stadion JIS. Wasit pun terpaksa memberhentikan pertandingan sementara. Aksi itu dilakukan sebagai unjuk rasa supporter akibat Persija kembali gagal menjadi juara Super League. Rizky Basuki, RRI Jakarta.
0: Masih dari Super League, mendengar dua Dol Junior Brandao di laga kontra PSM Makassar mengantarkan Madura United bertahan di kasta tertinggi sepak bola tanah air setelah meraih kemenangan di pertandingan penentu Super League. Informasi ini selengkapnya dilaporkan Tago Anufantrian.

0: Madura United akhirnya menuntaskan misinya untuk bertahan di Super League setelah menghempaskan perlawanan PSM Makassar dalam laga pamungkas di Stadion Gelora Bangkalan Sabtu 23 Mei 2026. Mendominasi permainan dengan serangan agresif, Madura United menang 2-0 atas PSM Makassar di laga pekan terakhir. Brandao memborong 2 gol kemenangan Madura United masing-masing pada menit ke-42 dan 54. Meski bermain agresif, beberapa peluang Madura United di babak pertama masih bisa dimentahkan barisan pertahanan PSM. Tim tamu bermain sedikit bertahan karena Madura United yang tampil di hadapan pendukungnya sendiri bermain dengan tempo tinggi. Pertahanan Madura United juga cukup efektif dan tanpa kompromi untuk mempertahankan kemenangan penentu musim ini. Caretaker Madura United Rahmat Basuki usai laga bersyukur karena bisa membawa timnya bertahan di Super League musim depan. Rahmat menjelaskan, timnya bermain dominan di babak kedua usai beberapa perubahan yang dilakukan di ruang ganti. Menurutnya, tim tamu bermain sangat bagus dan menyulitkan pemain Madura United yang bermain agresif.
1: Ya, pertandingan sendiri berjalan sangat bagus, terutama di babak kedua. Di babak pertama kelihatan kami sangat frustasi. Pemain terlihat sangat frustasi karena PSM ternyata bermain juga sangat baik hari ini. Baru di babak kedua, kita bisa mengontrol pertandingan, kita bermain sedikit lebih tenang, pemain juga mengikuti semua instruksi yang saya arahkan setelah babak pertama selesai di ruang ganti. Dan alhamdulillah, game plan yang kami rencanakan berjalan dengan baik hari ini.
0: Sementara itu, pemain Madura United Giovanni Numberi mengatakan, kemenangan penting tersebut tidak lepas dari perjuangan dan kerja keras seluruh elemen tim yang terus berjuang hingga akhir musim. Menurutnya, situasi yang dihadapi Madura United sepanjang musim tidak mudah, sehingga hasil di laga terakhir menjadi momen yang sangat berarti bagi seluruh pemain dan tim pelatih.
2: Ya, pertama-tama kita semua patut panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, sebab hari ini semua mendapatkan hasil yang baik. Tentunya bukan karena kerja keras kami saya pemain, namun ada staf pelatih, semua elemen yang juga membantu kami dalam pertandingan kali ini. Dan tentunya ada rasa bangga dari kami untuk bisa membawa tim ini tetap bertahan di Liga 1.
0: Pertandingan pamungkas musim ini berhasil dilalui dengan kemenangan penting bagi Madura United. Dengan kemenangan Laskar Sapekrat, Persisolo harus terdegradasi ke divisi championship musim depan meskipun di pertandingan terakhirnya berhasil mengalahkan Persita Tangerang.

Ya, sementara itu Persib Bandung pemirsa memastikan gelar juara Super League musim 2025-2026 sekaligus menjadi gelar ketiga mereka dalam 3 musim beruntun. Berikut informasinya bersama Niar Abdul Litiloli.

0: juara Super League musim 2025-2026 usai menahan imbang sang tamu Persijap Jepara 0-0 di laga terakhir yang berlangsung sore kemarin di Stadion Bandung Lautan Api. Gelar juara kali ini menjadi yang ketiga bagi Persib pada 3 musim beruntun. Pelatih Persib Bojan Hodak usai pertandingan menyebut timnya memperoleh banyak keberuntungan karena musim ini bukanlah musim yang mudah bagi Persib.
1: Kami memiliki sangat banyak keberuntungan, 3 kali juara beruntun, dan tahun ini jauh lebih sulit dibanding tahun lalu. Hal ini karena kami merubah 25 pemain. 2 tahun sebelumnya, secara garis besar komposisi pemain kami sama. Kami hanya menambah 1 atau 2 pemain baru. Jadi tahun ini kami mengalami tantangan lebih. Tapi pada akhirnya, kami berhasil juara. Jadi saya rasa kami juga punya keberuntungan yang sangat banyak.
0: Melalui kesempatan yang sama, salah satu pemain Persib Eliano Reinders menyatakan, walau tidak ada gol yang tercipta, namun yang terpenting adalah gelar juara yang berhasil diraih kembali.
1: Seperti yang coach bilang, kita memang tidak bisa mencetak gol, tapi pada akhirnya kita juara.
0: Persib menutup kompetisi musim ini sebagai pemuncak klasemen dengan mengoleksi 79 poin dari 34 pertandingan. Sedangkan sang pelatih Bojan Hodak meraih gelar pelatih terbaik. Dari Jakarta, Nia Rabdulitiloli, Pro 3 RRI.

0: Dari sepak bola nasional kita beralih menuju ke Liga Basket Indonesia, IBL. Tim Kesatria Bengawan Solo KBS meraih hasil positif saat melakoni babak playoff Liga Basket Indonesia IBL leg pertama. Saat menjamu Bogor Hornbill di Gor Sritex Arena Solo tadi malam, KBS menang dengan skor tipis 82-81. Informasi ini selengkapnya akan dilaporkan Edwi Puryono dari Solo.
1: Tim jadi masih belum puas lah, karena harusnya kita bisa ngunci itu dari sebelum-sebelumnya biar lebih mungkin untuk...
2: Saudara, tim Kesatria Bengawan Solo KBS meraih hasil positif saat melakoni babak playoff Liga Basket Indonesia IBL leg pertama. Saat menjamu Bogor Hornbill di Gor Sritex Arena Solo, KBS yang didukung sekitar 2000-an supporternya menang dengan skor tipis 82-81 atau hanya unggul setengah bola. Tampil dengan kekuatan terbaik plus 3 pemain asing pada kuarter pertama, KBS unggul dengan skor 28-20. Dan berlanjut pada kuarter kedua 46-33. Namun keunggulan tersebut gagal dipertahankan pada kuarter berikutnya. KBS dengan Kapten Kenter Berkeley bahkan mampu disusul Bogor Hornbill dengan skor 61-61. Memasuki kuarter terakhir, KBS mulai merubah taktik dan mengembangkan permainan cepat. Hasilnya sempat terjadi kejar-mengejar skor. Beruntung saat laga tinggal menyisakan hitungan detik, pemain Bogor Hornbill melakukan kesalahan dan hal itu mampu dimanfaatkan dengan baik oleh Abraham Venas sekaligus mengakhiri skor akhir 82-81. Usai pertandingan, pelatih KBS Anthony Garbelotto mengatakan jika laga berjalan cukup baik dan mampu unggul di dua kuarter awal. Hanya saja melalui permainan kolektif, KBS akhirnya mampu meraih poin krusial di detik-detik terakhir.
3: Let's see how it plays out. We've got to make some real adjustments offensively. A really bad job of attacking their defense. But obviously super proud to have won the first game and give ourselves a great chance in Boga on Wednesday.
4: Menurut dia, KBS memulai dengan baik, memulai dengan cukup tangguh, tapi kemudian keteteran di akhir. Beruntung Abraham Wenas tadi di 1 menit bisa memaksa lawan bikin kesalahan dan bikin 4 poin buat 6 poin krusial buat KBS. Menurut Garbelotto, eksplosivitas dan KBS berhasil bangkit di kuarter 4 sekali lagi karena permainan kolektif, permainan cepat, dan kuncinya ada di Abraham Wenas.
2: Sementara itu, Abraham Wenas mengaku senang KBS mampu meraih kemenangan di leg pertama. Namun dari sisi permainan, pemain bernomor punggung 6 itu mengaku harus banyak berbenah dan yang menjadi PR adalah konsistensi. Seharusnya KBS bisa mengunci skor yang lebih telak andai mampu menjaga konsistensi saat unggul 2 kuarter awal. Beruntung di kuarter 4 mampu bangkit meski hanya mampu menang dengan skor tipis 82-81.
5: Perasaannya pasti tentunya senang ya, kita bisa dapat kemenangan pertama, tapi kita belum puas karena yaitu kita udah leading jauh tapi kekejar, terus kita nggak konsisten, kita nggak stay in the game as a team, jadi masih belum puas lah, karena harusnya kita bisa ngunci itu dari sebelum-sebelumnya biar lebih mungkin untuk ngunci game ini. Cuman ya itu PR kita, pastinya kita akan nonton video kita gimana lebih kurangnya agar kita bisa kembali ngambil game kedua.
2: Dalam laga tersebut, 3 pemain KBS meraih poin tertinggi. Kenter Berkeley mendulang 33 poin, disusul CJ Gettys 21 poin dan Deter Rice 9 poin. Bagi KBS, kemenangan di laga home menjadi modal untuk laga away leg kedua menghadapi tim yang sama pada 27 Mei mendatang. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Kabar dari IBL tadi mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang ini. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Indonesia Menyapa Siang Pro 3 Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id dan ikuti akun media sosial kami di Instagram dan juga X at RRI Programa 3. Saya Luna Elia, terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan salam olahraga.

0: BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi di mana saja Anda berada ya. Pendengar, selepas warta berita bersama Pro 3 RRI Jakarta, kami kembali hadir menemani Anda pendengar di siang ini. Di Maluku siang ini menemani Anda berbagai informasi kami hadirkan untuk Anda yang sedang menikmati suasana libur waktu istirahat bersama keluarga tercinta di rumah.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Piala Dunia 2026 siap digelar. Bagaimana pendapat mereka penggemar Piala Dunia kali ini? Piala Dunia 2026 kali ini seperti apa?
1: Untuk kali ini saya rasa kalau rame ya rame. Cuma untuk kita sebagai pedagang itu untuk daya beli kita nggak tahu, tergantung sikon sama keadaan ekonomi.
2: Menurut saya Piala Dunia 2026 tahun ini Piala Dunianya menarik karena lebih banyak ada tambahan beberapa negara dan agak lama, sekitar 22 bulan. Jadi agak seru dia bung permainan.
3: Piala Dunia 2026 kali ini fantastik dan sangat menarik, sangat-sangat seru.
0: Tim kesebelasan kesayangan Anda?
1: Kalau untuk tim, untuk favorit, Belanda. Kalau menang, Belanda.
2: Kalau tim kesayangan, Brazil. Karena Brazil, tahu sendiri loh, dia sudah memegang piala 5 kali. Dan pemain-pemainnya sekarang ini bagus-bagus karena pemain-pemain muda, pemain-pemain yang bertalenta.
3: Tim kesebelasan saya adalah Belanda. Belanda adalah tim favorit saya dari dulu.
0: Prediksi untuk juara kali ini?
1: Portugal.
2: Kalau prediksi tetap Brazil, cuman kan ada beberapa negara yang pemain mudanya lumayan-lumayan kuat.
3: Pastinya Belanda dong, menangnya 2026.

Dengarkan ini baik-baik. Di Piala Dunia FIFA 2026, bukan cuma tim yang bertanding, tapi juga waktu, usia, dan regenerasi. Lionel Messi siap tampil di Piala Dunia ke-6. Usia 38 tahun, masih ngejar sejarah. Cristiano Ronaldo diprediksi tetap menjadi kapten Portugal. Bisa jadi, ini panggung terakhirnya. Pertanyaannya, siapa yang menutup cerita lebih indah? Dari Brasil, kejutan datang. Neymar Jr. dikabarkan siap jadi cadangan. Ya, cadangan. Tapi jangan salah, ini bisa jadi kartu rahasia. Dan Matheus Cunha tetap dimainkan penuh oleh Manchester United. Di balik nama besar, muncul wajah baru. Mikael Olise disebut-sebut bakal bersinar bareng Prancis. Ini bukan sekedar turnamen, ini pergantian generasi. Iran sudah pamer jersey dan latihan serius. Australia mulai training camp di Amerika. Semua negara bersiap-siap karena panggungnya bukan main. Dan dari kita Indonesia, Timnas Indonesia juga berjuang di kualifikasi. Nama seperti Nadeo Argawinata, Hernando Ari, dan Martin Paes jadi harapan. Jadi, di 2026 ini bukan cuma soal juara, tapi tentang siapa yang bertahan dan siapa yang mengambil alih. Menurut Anda, era siapa yang akan menang?

Masih menemani Anda di siang ini ya pendengar, informasi terupdate dari laman kami rri.co.id bahwa pemerintah Kota Ambon membuat gebrakan baru menjelang perayaan Idul Adha tahun ini. Wali Kota Ambon Bodoin Watimena secara resmi meluncurkan gerakan Kurban Tanpa Kantong Plastik. Langkah ini diambil untuk menekan lonjakan volume sampah plastik yang biasanya terjadi pasca penyembelihan hewan kurban. Melalui poster edukasi yang disebarkan secara masif, Pemkot Ambon mengimbau seluruh panitia kurban dan warga muslim di Kota Ambon untuk menghentikan total penggunaan kantong plastik sekali pakai saat membagikan daging. Berbagi kebaikan bukan berbagi sampah dalam pesan edukasinya. Wali Kota menegaskan bahwa esensi ibadah kurban tidak hanya sebatas berbagi kepada sesama ya pendengar, tetapi juga memikul tanggung jawab besar dalam menjaga kelestarian bumi. Berbagi daging kurban berarti berbagi kebaikan, bukan berbagi sampah. Pemerintah Kota Ambon mengingatkan bahwa plastik sekali pakai membutuhkan waktu hingga ratusan tahun untuk terurai. Jika terus dibiarkan, sampah tersebut akan menumpuk dan mencemari tanah, sungai, hingga ekosistem laut Ambon yang berharga.

0: Cek Fakta Pro 1 RRI Ambon.
1: Kota Ambon masuk penilaian hak asasi manusia HAM oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM sebagai salah satu dari 3 kota di Indonesia yang diaudit pada tahun 2026. Ketua Komnas HAM Anies Hidayah menjelaskan, penilaian terhadap pemerintah daerah ini dilakukan secara terukur dan sistematis. Penilaian dilakukan menggunakan berbagai indikator khusus yang mengacu pada standar perserikatan bangsa-bangsa. Menurut Anies, pada tahun 2026 ini, Komnas HAM hanya melakukan audit hak asasi manusia terhadap 3 pemerintah daerah, yaitu Kota Ambon, Kota Palu, dan Kota Bandung. Selain ketiga daerah tersebut, audit serupa juga menyasar sejumlah kementerian dan lembaga negara. Dalam audit ini, Komnas HAM fokus menilai 4 sektor utama yang menjadi kewenangan penuh pemerintah daerah, di mana keempat sektor penting yang disorot meliputi hak atas pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan pangan.
0: Sekian Cek Fakta.

Dengarkan ini baik-baik. Di Piala Dunia FIFA 2026, bukan cuma tim yang bertanding, tapi juga waktu, usia, dan regenerasi. Lionel Messi siap tampil di Piala Dunia ke-6. Usia 38 tahun, masih ngejar sejarah. Cristiano Ronaldo diprediksi tetap menjadi kapten Portugal. Bisa jadi, ini panggung terakhirnya. Pertanyaannya, siapa yang menutup cerita lebih indah? Dari Brasil, kejutan datang. Neymar Jr. dikabarkan siap jadi cadangan. Ya, cadangan. Tapi jangan salah, ini bisa jadi kartu rahasia. Dan Matheus Cunha tetap dimainkan penuh oleh Manchester United. Di balik nama besar, muncul wajah baru. Mikael Olise disebut-sebut bakal bersinar bareng Prancis. Ini bukan sekedar turnamen, ini pergantian generasi. Iran sudah pamer jersey dan latihan serius. Australia mulai training camp di Amerika. Semua negara bersiap-siap karena panggungnya bukan main. Dan dari kita Indonesia, Timnas Indonesia juga berjuang di kualifikasi. Nama seperti Nadeo Argaminata, Hernando Ari, dan Martin Paes jadi harapan. Jadi, di 2026 ini bukan cuma soal juara, tapi tentang siapa yang bertahan dan siapa yang mengambil alih. Menurut Anda, era siapa yang akan menang?

0: sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Istilah kuda hitam dalam ajang Piala Dunia Sepak Bola digunakan untuk menyebut tim atau negara yang awalnya tidak terlalu diunggulkan, tetapi mampu tampil mengejutkan dan memberikan perlawanan kuat kepada tim-tim besar. Dalam dunia sepak bola, negara yang disebut kuda hitam biasanya bukan favorit juara seperti Brazil, Argentina, Prancis, atau Jerman. Namun, tim tersebut bisa tampil luar biasa, lolos jauh di turnamen, bahkan menyingkirkan negara unggulan. Istilah ini berasal dari dunia pacuan kuda. Kuda hitam menggambarkan kuda yang awalnya kurang diperhitungkan, tetapi tiba-tiba menang dan mengejutkan banyak orang. Dalam sepak bola, istilah itu dipakai untuk tim yang performanya melampaui prediksi. Contoh negara yang pernah disebut kuda hitam di Piala Dunia adalah Kroasia saat menjadi finalis Piala Dunia 2018, Maroko yang berhasil mencapai semifinal pada Piala Dunia 2022, serta Turki dan South Korea pada Piala Dunia 2002. Karena itu, keberadaan tim kuda hitam selalu membuat Piala Dunia lebih menarik dan penuh kejutan. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kenal informasi dan inspirasi. Informasi untuk Anda bahwa pemerintah Kota Ambon mengingatkan bahwa plastik sekali pakai membutuhkan waktu hingga ratusan tahun untuk terurai. Jika terus dibiarkan, sampah tersebut akan menumpuk dan mencemari tanah, sungai hingga ekosistem laut Ambon yang berharga. Bukan sekedar isi lingkungan ya pendengar, larangan ini juga didasari oleh faktor keselamatan kesehatan. Dan penggunaan kantong plastik, terutama jenis plastik hitam daur ulang untuk membungkus makanan panas atau berlemak seperti daging, sangat berbahaya. Proses tersebut dapat memicu pelepasan zat kimia beracun yang dapat berpindah ke daging dan memicu penyakit berbahaya termasuk kanker. Sebagai solusi ya pendengar, pemerintah Kota Ambon mengajak masyarakat untuk kembali ke kearifan lokal dan menggunakan wadah alternatif yang jauh lebih aman, seperti menggunakan daun pisang atau daun jati, bahan alami yang mudah terurai dan aman untuk daging. Selain itu pendengar dapat menggunakan besek bambu, wadah anyaman tradisional yang memiliki sirkulasi udara baik sehingga daging tetap segar ya. Dan tas kain atau kantong kertas praktis dan dapat digunakan berulang kali. Wadah makanan sendiri, warga dianjurkan membawa wadah dari rumah saat mengantar pembagian daging. Melalui gerakan ramah lingkungan ini, pemerintah Kota Ambon berharap masyarakat semakin sadar akan pentingnya kebersihan kota. Dan aksi nyata ini diharapkan mampu mendukung terciptanya Kota Ambon yang bersih, sehat dan berkelanjutan di masa depan.

Saya, Maria Margareta Sopameda, Kepala TVRI Stasiun Maluku, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung pertandingan sepak bola Piala Dunia 2026. Dan mengajak pendengar untuk ikuti terus siaran RRI. Jangan sampai ketinggalan.

Tahukah Anda, tahun 2026, FIFA World Cup bakal jadi yang paling spektakuler sepanjang sejarah. Untuk pertama kalinya, turnamen terbesar dunia ini akan diikuti oleh 48 tim. Lebih banyak negara, lebih banyak pertandingan, dan pastinya lebih banyak drama seru di lapangan hijau. Menariknya lagi, Piala Dunia kali ini digelar di 3 negara sekaligus, United States, Kanada, dan Meksiko. Kebayang dong gimana meriahnya atmosfer sepak bola lintas negara dengan jutaan supporter dari seluruh dunia. Dengan format baru dan aksi para bintang dunia, kita bakal disuguhkan pertandingan yang makin panas dan penuh kejutan. So, jangan sampai ketinggalan momen bersejarah ini, karena di Piala Dunia segalanya bisa terjadi.

0: sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Istilah kuda hitam dalam ajang Piala Dunia Sepak Bola digunakan untuk menyebut tim atau negara yang awalnya tidak terlalu diunggulkan, tetapi mampu tampil mengejutkan dan memberikan perlawanan kuat kepada tim-tim besar. Dalam dunia sepak bola, negara yang disebut kuda hitam biasanya bukan favorit juara seperti Brazil, Argentina, Prancis, atau Jerman. Namun, tim tersebut bisa tampil luar biasa, lolos jauh di turnamen, bahkan menyingkirkan negara unggulan. Istilah ini berasal dari dunia pacuan kuda. Kuda hitam menggambarkan kuda yang awalnya kurang diperhitungkan, tetapi tiba-tiba menang dan mengejutkan banyak orang. Dalam sepak bola, istilah itu dipakai untuk tim yang performanya melampaui prediksi. Contoh negara yang pernah disebut kuda hitam di Piala Dunia adalah Kroasia saat menjadi finalis Piala Dunia 2018, Maroko yang berhasil mencapai semifinal pada Piala Dunia 2022, serta Turki dan South Korea pada Piala Dunia 2002. Karena itu, keberadaan tim kuda hitam selalu membuat Piala Dunia lebih menarik dan penuh kejutan. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi di mana saja Anda berada ya pendengar. Berbagai informasi terupdate dari laman kami rri.co.id sudah kami hadirkan menghiasi ruang dengar Anda di saat ini. Dan pendengar, kami sudah ada di pukul 15 waktu Indonesia Timur. Kami akan hadirkan untuk Anda Maluku sepekan 24 Mei 2026.
1: Kita ikuti dinamika Maluku sepekan dari Radio Republik Indonesia Ambon.
2: Menjelang perayaan Idul Adha 1447 Hijriah yang jatuh pada akhir Mei 2026, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyalurkan bantuan 17 ekor sapi kurban bagi masyarakat di Provinsi Maluku. Bantuan tersebut diperuntukkan bagi 11 kabupaten kota di Maluku sebagai bentuk kepedulian pemerintah terhadap masyarakat menjelang Hari Raya Kurban. Kabid Peternakan Dinas Pertanian Maluku Fahmi Yusuf menjelaskan, sapi bantuan Presiden RI tahun ini memiliki kualitas unggul dengan bobot yang sangat signifikan. Jenis sapi yang disalurkan terdiri dari jenis Brahman, Limousin, Bali dan Ongol dengan bobot rata-rata mencapai 980 kg.
3: Untuk Pak Presiden memberi bantuan sapi kurban 2 hari menjelang hari raya baru didistribusikan masuk ke sini. Karena kami khawatir kalau ditampung di Masjid Raya Al-Fatah sebagai fokus sapinya di situ untuk pemberian dan penyerahan Pak Gubernur, nanti tidak ada yang bisa keadaan merawat.
2: Selain bantuan Presiden, Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa juga turut menyumbangkan hewan kurban untuk masyarakat. Bantuan tersebut berupa sapi jenis Ongol dengan bobot mencapai 700 kg asal Kabupaten Seram bagian Barat dan akan disalurkan kepada warga yang membutuhkan. Hewan kurban bantuan Gubernur ini telah dilakukan pemeriksaan oleh Dinas Pertanian Maluku dan dikeluarkan Surat Keterangan Kesehatan Hewan atau SKKH. Dokumen SKKH tersebut menyatakan ternak atau hewan sehat, aman dan bebas dari penyakit menular dan layak dijadikan kurban.
4: Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Provinsi Maluku menggandeng petani, penyuluh pertanian serta petugas pengendali organisme pengganggu tumbuhan untuk mengawal mutu benih padi melalui kegiatan rogging dan monitoring fase pertumbuhan padi di Desa Waimital, Kabupaten Seram, bagian Barat. Kegiatan ini menjadi bagian dari program perbenihan tahun 2026 guna memastikan benih padi unggul yang dihasilkan memiliki mutu dan kemurnian genetik yang baik sebagai upaya mendukung ketahanan pangan di provinsi Maluku. Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Provinsi Maluku Gunawan menyampaikan, timnya telah turun langsung melakukan pengawasan di lapangan terhadap varietas padi Impari 42 serta Pajajaran. Pengamatan dilakukan di 4 titik lahan seluas masing-masing 1 hektar di Desa Waimital dengan melibatkan kolaborasi antara Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Maluku, petani, penyuluh pertanian, serta petugas organisme pengganggu tumbuhan dari Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura. Dalam kegiatan tersebut, tim melakukan pengamatan terhadap tinggi tanaman, jumlah anakan, hingga identifikasi tanaman tipe simpang yang berpotensi menurunkan kualitas benih. Tanaman yang dinilai menyimpang langsung dicabut hingga ke akar untuk mencegah pencampuran varietas dan menjaga kemurnian genetik benih padi yang dikembangkan.
5: Pertanian Provinsi, Dinas Kabupaten, kemudian juga ada BWS, ada juga penyuluh yang mendampingi di lapangan berkolaborasi untuk mencapai target itu. Cukupnya Pupuk Indonesia, dia yang menyediakan pupuk. Sangat menentukan kan faktor untuk kita berbudidaya padi dan jagung gitu ya. Jadi Pak Presiden Prabowo melalui Pak Menteri Pertanian ada kebijakan bahwa pupuk ini harus mekanisme untuk menebus harus mudah. Bagaimana sudah bukan pakai kartu tani gitu ya, sekarang mana supaya mudah dia itu harga pupuk diturunkan di hampir 20%. Sudah sangat menguntungkan di sektor inputnya. Kemudian prosesnya itu ada Kementerian Pertanian yang termasuk di dalamnya tentu Dinas Pertanian sebagainya, itu ada program-program yang sangat menguntungkan petani.
4: Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Provinsi Maluku menyebut kegiatan monitoring tidak hanya menjadi langkah teknis dalam proses produksi benih, tetapi juga mencerminkan sinergi antar pemerintah dan petani dalam menghadirkan benih padi yang sehat, murni dan berkualitas tinggi. Melalui pengawalan sejak fase pertumbuhan tanaman, varietas Impari 42 dan Pajajaran diharapkan mampu memberikan hasil optimal dan menjadi andalan petani dalam meningkatkan produktivitas pertanian di Provinsi Maluku.
2: Perumlo Kantor Wilayah Maluku dan Maluku Utara memasang target ambisius untuk menyerap sebanyak 5.000 ton beras petani lokal hingga Desember 2026. Langkah ini diambil guna memperkuat stok pangan daerah sekaligus mengapresiasi produktivitas petani di wilayah Kepulauan Maluku ini. Manajer Supply Chain Perumblok Maluku Maluku Utara Abdul Aziz mengungkapkan target tersebut melonjak signifikan dari rencana awal yang hanya sebesar 2.000 ton. Keputusan menaikkan target ini dilakukan setelah melihat realisasi penyerapan di lapangan yang ternyata melampaui ekspektasi dalam waktu singkat yakni mencapai 2.700 ton. Dijelaskan, penyerapan beras difokuskan pada tiga lumbung pangan utama yakni Pulau Buru, wilayah Kobisonta di Maluku Tengah, serta Gemba di Seram bagian barat. Strategi kolaborasi pun diperkuat dengan melibatkan Dinas Pertanian, kelompok tani, pengusaha penggilingan hingga jajaran TNI di daerah sentra panen.
6: Kalau di Buru, memang bagusnya di Pulau Buru itu karena dia panen itu tidak serentak. Setiap bulan itu pasti ada ya panen. Jadi panen sepanjang tahun kalau di sana. Jadi bergiliran, tidak serentak. Kalau sekarang kita sudah serap setelah beras itu sudah 2.700 ton. Nanti kita ditambahkan targetnya sampai Desember, sampai 5.000 ton, itu misalnya nanti kita bisa baik.
2: Meski aktivitas panen di Gemba dan Kobisonta baru saja usai, Bulog telah bersiap menyambut gelombang panen berikutnya yang diperkirakan jatuh pada akhir Mei hingga Juni mendatang. Aziz menjelaskan bahwa masa panen di tiap kecamatan berlangsung secara bergiliran sehingga pasokan masuk ke gudang Bulog tidak terputus. Sementara itu, untuk penyerapan beras di Pulau Buru berlangsung sepanjang tahun karena masa panennya berkelanjutan. Bulog memastikan akan terus mengawal hasil petani lokal demi menjaga stabilitas ketahanan pangan nasional sesuai mandat Badan Pangan Nasional.

0: serta Pajajaran. Pengamatan dilakukan di 4 titik lahan seluas masing-masing 1 hektar di Desa Waimital dengan melibatkan kolaborasi antara Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Maluku, petani, penyuluh pertanian, serta petugas organisme pengganggu tumbuhan dari Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura. Dalam kegiatan tersebut, tim melakukan pengamatan terhadap tinggi tanaman, jumlah anakan, hingga identifikasi tanaman tipe simpang yang berpotensi menurunkan kualitas benih. Tanaman yang dinilai menyimpang langsung dicabut hingga ke akar untuk mencegah pencampuran varietas dan menjaga kemurnian genetik benih padi yang dikembangkan.
1: Pertanian Provinsi, Dinas Kabupaten, kemudian juga ada BWS, ada juga penyuluh yang mendampingi di lapangan berkolaborasi untuk mencapai target itu. Cukupnya Pupuk Indonesia, dia yang menyediakan pupuk. Sangat menentukan kan faktor untuk kita berbudidaya padi dan jagung gitu ya. Jadi Pak Presiden Prabowo melalui Pak Menteri Pertanian ada kebijakan bahwa pupuk ini harus mekanisme untuk menebus harus mudah. Bagaimana sudah? Bukan pakai kartu tani ya, gitu ya. Sekarang mana supaya mudah? Itu harga pupuk diturunkan si hampir 20%. Sudah sangat menguntungkan di sektor inputnya. Kemudian prosesnya itu ada Kementerian Pertanian, yang termasuk di dalamnya tentu Dinas Pertanian sebagainya. Itu ada program-program yang sangat menguntungkan petani.
0: Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Provinsi Maluku menyebut kegiatan monitoring tidak hanya menjadi langkah teknis dalam proses produksi benih, tetapi juga mencerminkan sinergi antar pemerintah dan petani dalam menghadirkan benih padi yang sehat, murni, dan berkualitas tinggi. Melalui pengawalan sejak fase pertumbuhan tanaman, varietas Impari 42 dan Pajajaran diharapkan mampu memberikan hasil optimal dan menjadi andalan petani dalam meningkatkan produktivitas pertanian di Provinsi Maluku.
2: Ekonomi hijau kita di dalam kawasan hutan terutama itu sangat, Maluku Utara ini sangat tinggi sekali. Di dalam implementasinya juga ini kan butuh kolaborasi kita bersama nih.
3: Potensi ekonomi hijau di Maluku Utara khususnya di kawasan hutan sangat besar, namun membutuhkan kolaborasi semua pihak dalam pemanfaatannya. Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan atau KPH Ternate Tidore Ibrahim Tuheteru menjelaskan, ekonomi hijau merupakan sistem ekonomi yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menjaga kelestarian lingkungan dan sosial serta mengurangi risiko kerusakan lingkungan.
2: Ekonomi hijau itu sebetulnya adalah satu sistem ekonomi yang bertujuan untuk bagaimana bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kelestarian sosial serta mengurangi risiko lingkungan. Dalam konteks kita di kehutanan, unsur pemberdayaan masyarakatnya itu sangat kita kedepankan. Jadi bagaimana masyarakat di sekitar kawasan hutan itu diberikan hak akses kelola untuk bisa mengelola dan memanfaatkan kawasan hutan itu untuk bisa meningkatkan kesejahteraannya mereka.
3: Menurut Ibrahim, kawasan hutan di Maluku Utara memiliki beragam potensi, termasuk energi terbarukan seperti panas bumi yang terdapat di wilayah KPH Halmahera Selatan dan Halmahera Utara. Selain itu, sektor perkebunan, pertanian, dan perikanan juga dikembangkan melalui kawasan hutan mangrove. Melalui program perhutanan sosial, masyarakat diberi ruang untuk mengelola sumber daya secara berkelanjutan.
2: Kita sebetulnya memiliki energi terbarukan. Kita mempunyai energi panas bumi yang ada dari teman-teman di KPH Halmahera Selatan dan Halmahera Utara itu punya di sana, yang sebetulnya ini merupakan potensi bagi kita. Nah, dari aspek perikanan juga kita memiliki kawasan hutan mangrove. Nah, kawasan hutan mangrove ini di kita di Provinsi Maluku Utara itu melalui kerja-kerja perhutanan sosial itu sebetulnya sudah ada dikembangkan agrosilvopisherin. Halmahera Utara itu sudah mengembangkan itu. Jadi memelihara ikan pada kawasan hutan mangrove ini yang sebetulnya potensi untuk kita kembangkan ke depan. Nah, selain itu kita juga punya wisata-wisata mangrove yang kita sudah kembangkan di sini, kan ada di Sovivi, dan insya Allah kemarin kita di KPH Ternate Tidore kan ada lokusnya di Moti, di Tadinas kemarin yang kita sudah anjang sana ke sana. Itu nantinya ke depan kita akan kerjasamakan dengan masyarakat kelompok tani di sana untuk bisa mengelola itu.
3: Ibrahim menambahkan, keberhasilan pengembangan ekonomi hijau sangat bergantung pada keseriusan pemerintah dalam melibatkan masyarakat serta memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam implementasinya.
4: Pemerintah Kota Ambon terus mendorong pembentukan koperasi Desa Merah Putih sebagai upaya memperkuat ekonomi masyarakat di tingkat desa kelurahan. Namun hingga kini, baru 3 desa atau kelurahan di wilayah Kota Ambon yang tercatat memiliki koperasi Desa Merah Putih.

0: Padahal, Kota Ambon sendiri memiliki 20 negeri adat, 20 kelurahan, dan 10 desa definitif. Wali Kota Ambon Badawin Wati Mina mengatakan, peluncuran operasional Koperasi Merah Putih telah dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto, di mana dari total 1061 koperasi desa Merah Putih yang resmi diluncurkan, 3 diantaranya berlokasi di wilayah Kota Ambon, yakni Koperasi Desa Merah Putih Desa Laha, Desa Wayame, dan Desa Eri. Menurutnya, Koperasi Merah Putih memiliki peran strategis dalam memperkuat ekonomi masyarakat berbasis gotong royong. Kehadirannya juga diharapkan menjadi pusat distribusi kebutuhan pokok sekaligus penggerak kedaulatan pangan di tingkat desa.
1: Dari dalam diri pemerintah kota, kami sudah berupaya untuk menunjukkan bahwa bagaimana sih cara kita memberi untuk kamu. Ya mudah-mudahan dengan apa yang kita buat itu jadi faktor yang mendorong seluruh elemen masyarakat di Kota Ambon untuk sama-sama.
0: Ditambahkan, saat ini pemerintah Kota Ambon terus mendorong seluruh desa atau negeri kelurahan di Kota Ambon untuk menyiapkan lahan pembangunan koperasi Desa Merah Putih. Langkah ini dinilai penting untuk mempercepat pemerataan penguatan ekonomi masyarakat di tingkat lokal. Wati Mena menyebut, kesiapan lahan menjadi kunci agar program Koperasi Merah Putih dapat segera direalisasikan di seluruh wilayah.
2: Ketua Majelis Ulama Indonesia MUI Kota Tual, Haji Ahmad Kabalmai, mengimbau umat Islam tingkatkan kegiatan amaliyah dalam bulan Zulhijjah 1447 Hijriah, seiring telah memasuki hari pertama bulan Zulhijjah pada Senin 18 Mei. Kabalmai menjelaskan bulan Zulhijjah atau bulan haji memiliki banyak keutamaan dengan nilai pahala berlipat ganda. Amalan yang dianjurkan adalah puasa sunnah yang dimulai tanggal 1 hingga 9, terdiri dari puasa tarwiyah pada tanggal 8 dengan nilai pahala setara puasa setahun dan puasa Arafah pada tanggal 9 yang mampu menghapus dosa selama 2 tahun. Selain itu, kata Kabalmai, dalam bulan Zulhijjah juga dianjurkan berkurban hewan seperti kambing, domba, sapi, kerbau maupun unta bagi yang mampu secara materi untuk dibagikan kepada kaum mustahik.
3: Dari MUI himbau kepada umat Islam manfaatkan momen bulan Zulhijjah ini untuk melaksanakan amalan amalannya seperti puasa sunnah, kemudian menyembelih hewan kurban, karena hewan kurban ini setahun sekali pada momen hari raya Idul Adha. Tentunya tidak ada unsur paksaan, ya. Jadi yang dianjurkan itu bagi orang yang mampu.
2: Selain puasa sunnah dan berkurban, pada bulan Zulhijjah juga dianjurkan memperbanyak zikir dan takbir. Ketua MUI Kota Tual mengatakan dengan memperbanyak zikir maka akan membersihkan hati dan pikiran sehingga berdampak terhadap implementasi kehidupan sehari-hari. Sementara itu, sebagai bentuk kesiapan memasuki bulan Zulhijjah dengan berbagai agenda termasuk peringatan Hari Raya Idul Adha, Tim Rukyatul Hilal Kementerian Agama Kabupaten Maluku Tenggara pada Minggu sore 17 Mei telah melakukan pemantauan dan kini tengah menanti hasil sidang isbat secara resmi terkait penetapan Hari Raya Idul Adha. Sebagaimana penjelasan Kepala Kantor Kementerian Agama Maluku Tenggara Ahmad Raharusun.
4: Tim Hilal Rukyat sudah pemantauan, tetapi tunggu hasil sidang isbat, kita belum terima secara resmi di kantor.
2: Pemantauan hilal yang dilakukan, kata Raharusun, merupakan bagian dari rangkaian persiapan sebelum dilakukan penetapan. Saat ini, Kementerian Agama Maluku Tenggara bersama pemerintah daerah bersinergi melakukan persiapan terhadap pelaksanaan sholat Idul Adha berjamaah dan pemotongan hewan kurban.
5: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku memastikan akan mengawasi harga bahan pokok di pasar menjelang perayaan Idul Adha 1447 Hijriah. Pengawasan dilakukan guna memastikan tidak terjadi spekulasi harga yang sengaja dimainkan oleh oknum-oknum tertentu guna meraup keuntungan dari harga yang ditetapkan Tim Pengendali Inflasi Daerah atau TPID. Kepala Dinas Perindak Provinsi Maluku Jais Eli menjelaskan pihaknya terus menjaga stabilitas harga bahan pokok dengan melakukan beberapa upaya seperti pengawasan pasar, distribusi stok serta pelaksanaan gerakan pangan murah di sejumlah wilayah. Upaya ini dilakukan guna memastikan ketersediaan bahan pokok tetap aman dan harga tetap terkendali di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat menjelang hari besar keagamaan.
6: Kata-kata yang saya terjemahkan nanti dalam langkah-langkah yang dari mulai hari pertama saya kerja berurusan dengan lingkungan, dengan Satpol PP, dengan stekan orang-orang lama di sana. Dalam tanda kutip dibilang orang-orang di sana dibilang preman, enggak, lama di sana. Yang dilakukan dengan smart. Kemudian apa langkah-langkah konkret setelah melihat permasalahan di sana, yaitu pertama
5: Tidak hanya di Kota Ambon, Jais Eli mengaku Disperindak juga melakukan pemantauan harga dan stok 11 kabupaten kota agar masyarakat tetap mendapatkan bahan pokok dengan harga yang wajar dan pasokan yang cukup menjelang Idul Adha. Untuk stok bahan pangan saat ini dalam kondisi aman dan terkendali dalam jumlah yang cukup hingga beberapa bulan seperti beras, minyak goreng, dan lainnya, sehingga masyarakat harus bijak dalam berbelanja. Tim Disperindak Maluku juga setiap hari menampilkan harga bahan pokok melalui dashboard yang tersedia di Pasar Merdeka guna memberikan kepastian kepada masyarakat saat berbelanja. Pengawasan pasar dilakukan secara langsung bersama tim satuan tugas pangan termasuk di Pasar Merdeka. Pemerintah Provinsi Maluku melalui Disperindak akan terus memperkuat sinergi distribusi serta pengendalian stok pangan antar wilayah guna memastikan ketersediaan bahan pokok tetap aman termasuk distribusi telur dan komoditas penting lain Genam Lea, Masohi, dan wilayah Seram.
0: Dinas Pertanian Provinsi Maluku akan melakukan pengawasan hewan kurban di 12 titik penjualan di Kota Ambon menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Pengawasan tersebut dijadwalkan mulai berlangsung pada 22 Mei 2026 untuk memastikan hewan kurban yang dijual dalam kondisi sehat dan layak dikonsumsi. Kabid Peternakan Dinas Pertanian Maluku Fahmi Yusuf menjelaskan, sejumlah lokasi yang menjadi titik fokus pengawasan berada di kawasan KTKT, Puka, Wailela, Air Kuning, dan Ahuro. Titik-titik tersebut dipilih karena menjadi lokasi utama berkumpulnya hewan kurban menjelang Idul Adha. Menurutnya, pemeriksaan dilakukan guna mencegah penyebaran penyakit hewan menular, sekaligus memastikan hewan kurban aman untuk dikonsumsi masyarakat. Petugas dari Dinas Pertanian akan memantau kondisi kesehatan ternak secara berkala di setiap lokasi penjualan.
7: Nanti akan kami lakukan pengawasan bersama dengan dokter hewan kami di kota, berkolaborasi dengan karantina. Jadi kami pastikan bahwa hewan kurban yang nanti dikonsumsi oleh masyarakat kami di Maluku, itu kami pastikan aman. Karena melalui pemeriksaan awal, antemortem sebelum dipotong dan setelah dipotong.
0: Kami menjelaskan, untuk jumlah hewan kurban di Maluku mengalami peningkatan dalam 2 tahun terakhir. Pada tahun 2024, jumlah sapi yang disembelih tercatat sebanyak 682 ekor, sedangkan kambing mencapai 524 ekor yang didatangkan dari sentra ternak di Maluku Barat Daya dan Pulau Seram. Sementara pada tahun 2025, jumlah sapi kurban meningkat sekitar 6,6% menjadi 727 ekor. Adapun jumlah kambing mengalami kenaikan signifikan sebesar 43% dari 524 ekor menjadi 750 ekor. Dan untuk tahun 2026 ini, Dinas Pertanian Maluku belum memperoleh data resmi jumlah hewan kurban yang akan masuk ke wilayah Ambon dan sekitarnya. Pasalnya, pengiriman ternak dari daerah sentra seperti Maluku Barat Daya, Pulau Seram, dan Pulau Buru masih terus berlangsung hingga menjelang Idul Adha 1447 Hijriah.
2: Pemerintah Kota Tual bersama Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran LPTQ tengah memantapkan persiapan keberangkatan kontingen menuju MTQ tingkat provinsi ke-31 di Kota Ambon. Kepala Bagian Kesra Setda Kota Tual, Sahlani Raharusun, menjelaskan sebanyak 49 peserta ditambah pelatih dan ofisial telah disiapkan untuk diberangkatkan ke Kota Ambon pada tanggal 12 Juni 2026. Selain itu, persiapan peserta juga sudah dilakukan melalui latihan ekstra. Dan pada Kamis pekan ini, pemerintah Kota Tual akan datangkan pelatih dari luar daerah untuk pemantapan dan pembinaan sebelum bertolak ke Kota Ambon.
8: Kota Tual hari ini sudah siap secara totalitas dengan semua mata lomba yang ada. Dan pada hari Kamis ini pelatihnya sudah didatangkan 4 orang untuk melakukan pembinaan dan pelatihan terhadap 49 peserta yang berlomba.
2: Raharusun menambahkan, sesuai arahan Wali Kota Tual Ahmad Yani Renuat, pada MTQ kali ini kontingen Kota Tual diharapkan dapat tampil prima dan maksimal guna mempertahankan gelar juara umum yang diraih pada event sebelumnya. Sementara itu, Ketua LPTQ Kota Tual Abdul Rahman Rahayaan mengatakan, dari seluruh cabang lomba hanya terdapat 2 di antaranya, yakni cabang tafsir bahasa Arab dan bahasa Inggris yang tidak diikuti peserta dari Kota Tual. Sesuai hasil pantauan dan pembinaan yang dilakukan, pihaknya optimis Kota Tual akan kembali meraih juara umum.
9: Semua cabang kita ikuti kecuali tafsir bahasa Inggris sama bahasa Arab. Target itu ya memang kita sudah, karena salah satu persyaratan untuk juara umum itu, semua peserta itu harus diikutsertakan. Alhamdulillah kita semuanya diikutsertakan.
2: Di ajang sebelumnya, Kota Tual berhasil meraih juara umum dengan raihan 91 poin, terdiri dari 11 medali emas, 11 medali perak, dan 3 medali perunggu. Selain persiapan teknis pada setiap mata lomba, persiapan fisik dan mental peserta juga menjadi bagian penting dari seluruh rangkaian ini. Abdul Rahman mengatakan, meskipun berlangsung di tengah gelombang efisiensi anggaran, namun pihaknya dan pemerintah daerah berkomitmen tetap menjaga kualitas secara keseluruhan demi mempertahankan gelar juara umum.
10: Jangan sampai bibit-bibit atau bakat-bakat kita ini terkubur dengan minimnya.
11: Akademi Futsal Maluku Utara AFM segera hadir sebagai Akademi Futsal pertama di Provinsi Maluku Utara. Akademi yang diinisiasi Muhammad Torik Kasuba ini fokus pada pembinaan usia muda futsal sebagai persiapan meniti karir profesional untuk jenjang SD, SMP, dan SMA dengan lokasi latihan dipusatkan di lapangan Futsal Jati Kota Ternate. Akademi Futsal Maluku Utara dibuka untuk peserta dari seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Maluku Utara dengan target maksimal 50 peserta di setiap jenjang. Saat ini AFM masih dalam tahap persiapan dan penyusunan kurikulum sebelum membuka pendaftaran resmi. Akademi ini juga akan menggandeng sekolah-sekolah khususnya di Kota Ternate untuk sosialisasi dan penjaringan bakat muda futsal. Ketua Yayasan Akademi Futsal Maluku Utara Muhammad Torik Kasuba mengatakan pendirian AFM dilatar belakangi banyaknya talenta muda futsal Maluku Utara yang dinilai memiliki potensi besar untuk berkembang hingga level nasional maupun internasional.
10: Motivasi saya ya satu untuk mengharumkan daerah Maluku Utara. Nah, tadi kita punya bakat atau bibit yang baik, cuman belum terbina dengan terstruktur dengan akademi yang baik, dengan kurikulum yang baik. Harapan saya supaya muncul bintang-bintang nasional ya. Jangan sampai bibit-bibit atau bakat-bakat kita ini terkubur dengan minimnya fasilitas dan pembinaan.
11: Sementara itu, Ketua Asosiasi Futsal Kota Ternate, Iib Jaya Apriansyah, menyambut positif kehadiran Akademi Futsal Maluku Utara. Menurutnya, akademi tersebut dapat menjadi wadah pembinaan futsal yang lebih terarah dan berkelanjutan.
12: Sebagai Ketua Asosiasi Futsal Kota Ternate, saya menyambut dengan sangat positif dan penuh apresiasi atas terbentuknya Akademi Futsal Malu. Ini merupakan langkah besar dan sejarah baru bagi perkembangan futsal di daerah kita. Sehingga kehadiran Akademi Futsal Malut diharapkan mampu menjadi wadah pembinaan yang terarah, profesional, dan berkelanjutan bagi talenta-talenta muda futsal di Maluku Utara.
11: Ketua AFK Ternate juga berharap Akademi ini tidak hanya melahirkan pemain-pemain berkualitas, tapi juga mampu membentuk karakter disiplin bagi generasi muda.
0: Pemerintah Provinsi Maluku hingga kini belum mengizinkan masuknya ternak besar dari luar daerah. Kebijakan tersebut dilakukan sebagai langkah preventif untuk menjaga status Maluku yang masih bebas dari penyakit mulut dan kuku atau PMK. Medik Veteriner Dinas Pertanian Maluku Dr. Hewan Afriliani Eka Putri mengatakan, pengawasan ketat terus dilakukan guna memastikan keamanan hayati di wilayah Maluku tetap terjaga. Menurutnya, lalu lintas ternak saat ini hanya diperbolehkan untuk pengiriman keluar provinsi maupun distribusi antar kabupaten dan kota di dalam Maluku. Ia menjelaskan, pemerintah daerah juga meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi penyebaran flu burung yang hingga saat ini belum ditemukan di Maluku. Karena itu, pemasukan unggas dari luar daerah diberlakukan sangat terbatas dan wajib melalui pemeriksaan kesehatan yang ketat. Dikatakan, pengawasan di lapangan dilakukan secara aktif oleh petugas untuk memantau kondisi kesehatan setiap hewan kurban yang akan dikonsumsi oleh masyarakat. Pemeriksaan dilakukan di berbagai titik distribusi guna memastikan seluruh prosedur teknis sesuai standar kesehatan hewan nasional.
13: Status kami yang masih berstatus bebas PMK. Jadi pertimbangan itu yang membuat kita tidak bisa menerima dari luar Provinsi Maluku. Kami hanya bisa mengeluarkan ke luar Provinsi Maluku ataupun lalu lintasnya antar kabupaten kota di dalam wilayah Provinsi Maluku.
0: Untuk hewan kurban yang berada di peternakan mandiri, koordinasi dilakukan bersama Dinas Pertanian Kabupaten dan Kota sebagai pemegang kewenangan wilayah. Sementara pemerintah Provinsi Maluku berperan dalam melakukan pemantauan dan pengawasan langsung secara berkala di lokasi peternakan. Pemerintah berharap langkah kolaboratif tersebut dapat menjamin ketersediaan hewan kurban yang sehat dan layak bagi masyarakat menjelang perayaan Idul Adha 1447 Hijriah. Masyarakat juga diimbau tidak khawatir karena seluruh ternak yang beredar telah melalui proses pemeriksaan dan verifikasi kesehatan secara menyeluruh.
14: Bank Indonesia mendistribusikan uang layak edar senilai 5 miliar rupiah ke sejumlah wilayah terluar, terdepan, dan terpencil atau 3T di Maluku Utara pada Selasa kemarin. Distribusi tersebut dilakukan melalui kegiatan ekspedisi Rupiah Berdaulat Nasional 2026 yang dilepas di Pelabuhan Ahmad Yani Ternate. Wilayah tujuan pendistribusian meliputi Pulau Morotai, Batang II, Taliabu, Sanana, dan Obi. Dalam pelaksanaannya, Bank Indonesia bekerja sama dengan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut dengan menggunakan KRI Belanda.

0: Merpati 622 untuk menjangkau pulau-pulau tersebut selama 6 hari pelayaran mulai 19 hingga 25 Mei 2026. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara Handi Susila mengatakan, penyediaan uang rupiah yang cukup dan layak edar di seluruh wilayah NKRI merupakan bagian dari tugas Bank Indonesia dalam menjaga kedaulatan negara melalui pengelolaan mata uang. Menurutnya, kerjasama antara Bank Indonesia dan TNI Angkatan Laut menjadi bentuk sinergi strategis dalam menjaga kedaulatan Indonesia. TNI Angkatan Laut, kata Handi, berperan menjaga kedaulatan wilayah negara, sementara Bank Indonesia menjaga kedaulatan ekonomi melalui keberadaan dan penggunaan rupiah di seluruh pelosok negeri.
1: Dan ini merupakan ekspedisi rupiah berdaulat yang ketujuh dilaksanakan di Provinsi Maluku Utara. Kemudian cakupan wilayah yang nantinya akan kita lakukan kegiatan ini di 5 pulau 5 daerah, yaitu di Morotai, Batang 2, Taliabu, Sanana, dan satu lagi di Pulau Obi, dan dilaksanakan dari mulai tanggal 19 sampai dengan tanggal 25. Total uang yang disiapkan adalah 5 miliar, baik uang pecahan besar maupun uang pecahan kecil.
0: Handi menjelaskan pelaksanaan ekspedisi rupiah berdaulat tahun 2026 secara nasional ditetapkan sebanyak 19 kali di berbagai wilayah kerja Bank Indonesia. Dari seluruh rangkaian tersebut, ekspedisi rupiah berdaulat Maluku Utara menjadi pelaksanaan ketujuh yang resmi diberangkatkan kemarin. Handi menambahkan, selain mendistribusikan uang layak edar, tim Bank Indonesia juga melaksanakan edukasi cinta, bangga, dan paham rupiah kepada masyarakat di pulau-pulau tujuan. Edukasi tersebut difokuskan pada pengenalan ciri-ciri keaslian uang rupiah serta cara merawat uang dengan baik dan benar.
1: Nah, kegiatan ini selain kita melakukan pendistribusian uang gitu ya, untuk menarik uang lusuh, uang rusak, uang cacat yang ada di wilayah, terutama wilayah 3T di Provinsi Maluku Utara, tentunya kita juga melakukan beberapa kegiatan lain seperti melakukan edukasi untuk cinta bangga paham rupiah juga untuk masyarakat yang ada di wilayah 3T. Kemudian nanti dari Mabes TNI AL pun juga, dari TNI AL juga melakukan edukasi juga kepada masyarakat yang ada di sana, sekali selain juga memperkenalkan KRI yang dimiliki, yang di sini adalah KRI Belati gitu ya.
0: Kegiatan edukasi itu direncanakan diikuti sekitar 50 peserta di masing-masing wilayah tujuan yang berasal dari berbagai unsur masyarakat. Melalui kegiatan tersebut, Bank Indonesia berharap masyarakat semakin memahami pentingnya menjaga dan menggunakan rupiah sebagai simbol kedaulatan negara.
2: Demikian Dinamika Maluku sepekan hari ini. Sampai jumpa.

Dengarkan ini baik-baik. Di Piala Dunia FIFA 2026, bukan cuma tim yang bertanding, tapi juga waktu, usia, dan regenerasi. Lionel Messi siap tampil di Piala Dunia ke-6. Usia 38 tahun, masih ngejar sejarah. Cristiano Ronaldo diprediksi tetap menjadi kapten Portugal. Bisa jadi, ini panggung terakhirnya. Pertanyaannya, siapa yang menutup cerita lebih indah? Dari Brasil, kejutan datang. Neymar Jr. dikabarkan siap jadi cadangan. Ya, cadangan. Tapi jangan salah, ini bisa jadi kartu rahasia. Dan Matheus Cunha tetap dimainkan penuh oleh Manchester United. Di balik nama besar, muncul wajah baru. Mikael Olise disebut-sebut bakal bersinar bareng Prancis. Ini bukan sekedar turnamen, ini pergantian generasi. Iran sudah pamer jersey dan latihan serius. Australia mulai training camp di Amerika. Semua negara bersiap-siap karena panggungnya bukan main. Dan dari kita Indonesia, Timnas Indonesia juga berjuang di kualifikasi. Nama seperti Nadeo Argawinata, Hernando Ari, dan Martin Paes jadi harapan. Jadi, di 2026 ini bukan cuma soal juara, tapi tentang siapa yang bertahan dan siapa yang mengambil alih. Menurut Anda, era siapa yang akan menang?

Dengarkan ini baik-baik. Di Piala Dunia FIFA 2026, bukan cuma tim yang bertanding, tapi juga waktu, usia, dan regenerasi. Lionel Messi siap tampil di Piala Dunia ke-6. Usia 38 tahun, masih ngejar sejarah. Cristiano Ronaldo diprediksi tetap menjadi kapten Portugal. Bisa jadi, ini panggung terakhirnya. Pertanyaannya, siapa yang menutup cerita lebih indah? Dari Brasil, kejutan datang. Neymar Jr. dikabarkan siap jadi cadangan. Ya, cadangan. Tapi jangan salah, ini bisa jadi kartu rahasia. Dan Matheus Cunha tetap dimainkan penuh oleh Manchester United. Di balik nama besar, muncul wajah baru. Mikael Olise disebut-sebut bakal bersinar bareng Prancis. Ini bukan sekedar turnamen, ini pergantian generasi. Iran sudah pamer jersey dan latihan serius. Australia mulai training camp di Amerika. Semua negara bersiap-siap karena panggungnya bukan main. Dan dari kita Indonesia, Timnas Indonesia juga berjuang di kualifikasi. Nama seperti Nadeo Argawinata, Hernando Ari, dan Martin Paes jadi harapan. Jadi, di 2026 ini bukan cuma soal juara, tapi tentang siapa yang bertahan dan siapa yang mengambil alih. Menurut Anda, era siapa yang akan menang?

Dengarkan ini baik-baik. Di Piala Dunia FIFA 2026, bukan cuma tim yang bertanding, tapi juga waktu, usia, dan regenerasi. Lionel Messi siap tampil di Piala Dunia ke-6. Usia 38 tahun, masih ngejar sejarah. Cristiano Ronaldo diprediksi tetap menjadi kapten Portugal. Bisa jadi, ini panggung terakhirnya. Pertanyaannya, siapa yang menutup cerita lebih indah? Dari Brasil, kejutan datang. Neymar Jr. dikabarkan siap jadi cadangan. Ya, cadangan. Tapi jangan salah, ini bisa jadi kartu rahasia. Dan Matheus Cunha tetap dimainkan penuh oleh Manchester United. Di balik nama besar, muncul wajah baru. Mikael Olise disebut-sebut bakal bersinar bareng Prancis. Ini bukan sekedar turnamen, ini pergantian generasi. Iran sudah pamer jersey dan latihan serius. Australia mulai training camp di Amerika. Semua negara bersiap-siap karena panggungnya bukan main. Dan dari kita Indonesia, Timnas Indonesia juga berjuang di kualifikasi. Nama seperti Nadeo Argawinata, Hernando Ari, dan Martin Paes jadi harapan. Jadi, di 2026 ini bukan cuma soal juara, tapi tentang siapa yang bertahan dan siapa yang mengambil alih. Menurut Anda, era siapa yang akan menang?

Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi di mana saja Anda berada ya. Anda yang sudah menikmati suasana sore ini sambil dihibur dengan lagu-lagu yang kami hadirkan di Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi. Semoga Anda terhibur selalu ya pendengar, dan juga berbagai informasi terupdate yang sudah kami hadirkan semoga menambah informasi penting untuk Anda yang sedang menikmati suasana sore ini bersama keluarga. Menemani Anda ke depan di pukul 16 ya waktu Indonesia Timur di Maluku sore ini. Nantinya pendengar, musik dan informasi menghiasi ruang dengar Anda.

0: Cek Fakta Pro 1 RRI Ambon.
1: Pemerintah Kota Ambon tercatat masih memiliki tunggakan pembayaran kepada pihak ketiga dengan nilai mencapai 111 miliar rupiah. Hutang tersebut berasal dari sejumlah proyek pekerjaan dan pengadaan barang maupun jasa yang belum terselesaikan pembayarannya di tahun 2025 kemarin. Kondisi ini menjadi perhatian berbagai pihak karena dikhawatirkan dapat berdampak pada kelangsungan proyek pembangunan di kota berjuluk manis ini. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah BPKAD Kota Ambon Jopi Selano menyatakan pihaknya belum dapat memastikan kepastian pelunasan. Namun, Pemkot Ambon kini tengah mengajukan pinjaman sebesar 200 miliar rupiah ke Bank Maluku yang targetnya adalah untuk melunasi hutang-hutang tersebut sekaligus membiayai sejumlah program prioritas pembangunan. Menurutnya, pinjaman tersebut direncanakan memiliki jangka waktu pengembalian selama 3 tahun. Pinjaman ini disesuaikan dengan persyaratan yang berlaku serta kebutuhan pemerintah kota untuk menyelesaikan berbagai kewajiban keuangan daerah.
0: Sekian Cek Fakta.

0: sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Istilah kuda hitam dalam ajang Piala Dunia Sepak Bola digunakan untuk menyebut tim atau negara yang awalnya tidak terlalu diunggulkan, tetapi mampu tampil mengejutkan dan memberikan perlawanan kuat kepada tim-tim besar. Dalam dunia sepak bola, negara yang disebut kuda hitam biasanya bukan favorit juara seperti Brazil, Argentina, Prancis, atau Jerman. Namun, tim tersebut bisa tampil luar biasa, lolos jauh di turnamen, bahkan menyingkirkan negara unggulan. Istilah ini berasal dari dunia pacuan kuda. Kuda hitam menggambarkan kuda yang awalnya kurang diperhitungkan, tetapi tiba-tiba menang dan mengejutkan banyak orang. Dalam sepak bola, istilah itu dipakai untuk tim yang performanya melampaui prediksi. Contoh negara yang pernah disebut kuda hitam di Piala Dunia adalah Kroasia saat menjadi finalis Piala Dunia 2018, Maroko yang berhasil mencapai semifinal pada Piala Dunia 2022, serta Turki dan South Korea pada Piala Dunia 2002. Karena itu, keberadaan tim kuda hitam selalu membuat Piala Dunia lebih menarik dan penuh kejutan. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Tahukah Anda, tahun 2026, FIFA World Cup bakal jadi yang paling spektakuler sepanjang sejarah. Untuk pertama kalinya, turnamen terbesar dunia ini akan diikuti oleh 48 tim. Lebih banyak negara, lebih banyak pertandingan, dan pastinya lebih banyak drama seru di lapangan hijau. Menariknya lagi, Piala Dunia kali ini digelar di 3 negara sekaligus, United States, Kanada, dan Meksiko. Kebayang dong gimana meriahnya atmosfer sepak bola lintas negara dengan jutaan supporter dari seluruh dunia. Dengan format baru dan aksi para bintang dunia, kita bakal disuguhkan pertandingan yang makin panas dan penuh kejutan. So, jangan sampai ketinggalan momen bersejarah ini, karena di Piala Dunia segalanya bisa terjadi.

Musik dan informasi menemani Anda pendengar di sore ini ya. Bahwa suasana haru dan penuh sesak mewarnai jalannya pelantikan pengukuhan secara adat Syarifuddin Pati Sahusiwa sebagai Raja Negeri Sirsori Islam Kecamatan Saparua Timur Maluku Tengah di 23 Mei 2024-2026 ya. Ribuan perantau yang bermukim di berbagai wilayah Indonesia sengaja mudik demi menyaksikan langsung momen bersejarah ini. Para perantau yang datang ke Kota Ambon, Seram, Buru, Ternate, Papua, Sulawesi, Jawa hingga Sumatera tumpah ruah di kampung halaman sejak beberapa hari lalu. Rumah-rumah penduduk dipadati sanak keluarga, menciptakan atmosfer kebersamaan dan kerinduan yang mendalam setelah sekian lama berpisah. Dan pendengar, prosesi pelantikan secara langsung dalam dua tahap ya, yang hikmat. Syarifuddin Pati Sahusiwa terlebih dahulu dilantik dan diambil sumpah secara pemerintah oleh Bupati Maluku Tengah Zulkarnain Awad. Kemudian dilanjutkan dengan pengukuhan secara adat setelah acara makan patita bersama masyarakat Pela Gandong Sirisori Sarani Haria Hutumori dan Tamilo. Antusiasme warga memuncak saat prosesi pengukuhan adat berlangsung di sekitar kawasan Masjid Baiturrahman. Ribuan warga yang dan perantau nekat ya menjelajahi pelataran masjid dari lantai 1, 2 hingga 3 sehingga ke bagian atap masjid demi bisa melihat sang raja baru dikukuhkan. Meski kondisi cuaca di lokasi pengukuhan adat terasa panas menyengat, ribuan perantau yang memadati Masjid Baiturrahman tetap semangat dan tetap bertahan di posisinya. Mereka dengan setia mengikuti seluruh rangkaian acara ritual adat dari awal hingga berakhir dengan tertib dan lancar.

0: sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Istilah kuda hitam dalam ajang Piala Dunia sepak bola digunakan untuk menyebut tim atau negara yang awalnya tidak terlalu diunggulkan, tetapi mampu tampil mengejutkan dan memberikan perlawanan kuat kepada tim-tim besar. Dalam dunia sepak bola, negara yang disebut kuda hitam biasanya bukan favorit juara seperti Brazil, Argentina, Prancis, atau Jerman. Namun, tim tersebut bisa tampil luar biasa, lolos jauh di turnamen, bahkan menyingkirkan negara unggulan. Istilah ini berasal dari dunia pacuan kuda. Kuda hitam menggambarkan kuda yang awalnya kurang diperhitungkan, tetapi tiba-tiba menang dan mengejutkan banyak orang. Dalam sepak bola, istilah itu dipakai untuk tim yang performanya melampaui prediksi. Contoh negara yang pernah disebut kuda hitam di Piala Dunia adalah Kroasia saat menjadi finalis Piala Dunia 2018, Maroko yang berhasil mencapai semifinal pada Piala Dunia 2022, serta Turki dan South Korea pada Piala Dunia 2002. Karena itu, keberadaan tim kuda hitam selalu membuat Piala Dunia lebih menarik dan penuh kejutan. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: banget deh sama suara gledek.
1: Mau tahu enggak? Gledek tapi semua orang suka.
0: Hah? Emang ada?
1: Ada dong. Gledek, gelegar hadiah kece. Program spektakuler khusus pelanggan setia Alfamidi.
0: Wah, gledek ini kesukaanku banget. Hadiahnya apa aja?
1: Ada banyak banget. Mulai ribuan voucher belanja setiap harinya dan berkesempatan raih hadiah uang tunai 1 juta rupiah, 5 juta rupiah, sampai 10 juta rupiah.
2: Ya, Alfamidi menghadirkan Gledek, gelegar hadiah kece. Caranya mudah sekali. Cukup belanja minimal 100.000 rupiah yang di dalamnya terdapat produk private label Alfamidi, semua produk jadi, cut food, fresh juice, dan produk mailer yang sedang berjalan. Kemudian cek ekor struk belanjamu, siapa tahu kamu yang beruntung membawa pulang hadiahnya. Gledek. Belanja seru setiap hari di Alfamidi pasti happy. Program berlangsung mulai 1 April hingga 31 Mei 2026. Program promosi ini hanya berlaku di toko offline Alfamidi dengan struk fisik asli. Tidak berlaku di Midi Kering. Untuk informasi lengkapnya, tersedia di seluruh toko Alfamidi. Syarat dan ketentuan berlaku.

Halo Kawasaki Lovers. Dapatkan motor Kawasaki impianmu hanya di dealer resmi kami di Jalan Dr. Siwabesi Wainitu, depan penginapan B29 Ambon. Kami juga melayani pembelian cash and credit dengan DP ringan dan cicilan yang terjangkau. Serta kami menawarkan banyak tipe motor Kawasaki, di antaranya KLX, W175, ZX25R, Versys 250, KLE 500. Untuk info harga dan promo terbaru, kamu bisa chat tim marketing kami di nomor 0852-4477-8993 atas nama Marciano. Kawasaki, siap temani perjalananmu.

Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi di mana saja Anda berada, kami masih terus menemani Anda di saat ini pendengar. Dengan berbagai cara yang terus hadir menghiasi ruang dengar Anda di saat ini. Dan saya Susan menemani Anda ya pendengar, berakhir nantinya tepat di pukul 17 waktu Indonesia Timur. Tetapi berbagai cara masih terus kami hadirkan, dan Anda akan ditemani oleh Joe hingga nanti berakhir di pukul 24 waktu Indonesia Timur. Selamat sore untuk Anda semuanya. Selamat menikmati suasana sore ini dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Cek Fakta Pro 1 RRI Ambon.
1: Dinas Perhubungan Kota Ambon menegaskan tidak pernah menerbitkan izin trayek baru sejak tahun 2018. Penegasan itu disampaikan Kepala Dishub Kota Ambon Yan Suitela menyikapi isu mafia izin dan pungutan liar uang jalur yang beredar di masyarakat. Menurutnya, seluruh trayek angkutan di Kota Ambon saat ini sudah mengalami kelebihan kapasitas, karena itu kebijakan moratorium penertiban izin trayek baru masih tetap diberlakukan hingga sekarang. Ia juga meminta masyarakat segera melapor jika menemukan dugaan izin trayek ilegal atau bodong. Menurutnya, setiap laporan yang masuk akan dicocokkan dengan database resmi milik Dishub Kota Ambon. Untuk mengantisipasi pelanggaran di lapangan, Dishub Ambon rutin menggelar sweeping gabungan setiap bulan. Kegiatan ini dilakukan bersama personel Polres Pulo Ambon dan Kodim di sejumlah titik pengawasan. Yang juga memberikan peringatan keras kepada internal Dishub, di mana ia berjanji tidak akan segan mengambil tindakan hukum dan administratif jika ada bawahannya yang terbukti terlibat dalam praktik ilegal ini.
0: Sekian Cek Fakta.

RRI dengan esensi buku. Buku merupakan media untuk menyampaikan informasi, cerita, konsep, gagasan, atau pengetahuan kepada pembaca. Buku memiliki peran penting dalam mengedukasi, menghibur, dan mempengaruhi pembaca. Kemudian dapat menjadi sumber pengetahuan dan wawasan baru, memungkinkan pembaca masuk ke dalam dunia imajinatif dan emosional. Salah satu buku bertema psikologi yang bagus untuk dibaca adalah buku The Art of Cushing, yang ditulis oleh Shena Iyengar, seorang profesor di Columbia Business School yang mengkaji tentang psikologi pilihan dan pengaruhnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Hidup adalah pilihan. Kalimat itu sering kita dengar berulang-ulang kali. Dalam hidup ini, kita selalu menghadapi situasi yang menuntut kita harus membuat pilihan. Apakah kita akan memilih Universitas A atau B? Akankah kita akan memilih pekerjaan A atau B? Sekilas, membuat pilihan adalah tugas yang mudah. Kita hanya cukup memilih satu dari berbagai banyak pilihan, dan selanjutnya kita harus bersedia menjalani pilihan kita tersebut. Tetapi kenyataannya tidaklah semudah itu. Kita seringkali sulit membuat pilihan. Dalam buku ini, Iyengar membahas tentang aspek pemilihan dan bagaimana cara kita membuat keputusan dalam berbagai konteks, mulai dari keputusan-keputusan yang sepele sehari-hari, sehingga keputusan yang lebih kompleks yang mempengaruhi hidup kita secara signifikan. Buku ini menggali faktor-faktor yang mempengaruhi preferensi kita, bagaimana kita mengevaluasi opsi dan melihat bagaimana budaya dan lingkungan sosial memainkan peran dan proses pemilihan. Salah satu hal yang menarik dari buku ini adalah penggunaan contoh nyata dan penelitian ilmiah untuk mendukung argumen-argumen Shena. Buku ini menggambarkan studi kasus yang menyoroti pentingnya konteks dan pengaruh budaya dalam membuat keputusan. Buku dengan 329 halaman ini memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana pemilihan mempengaruhi hidup kita dan bagaimana kita dapat mengoptimalkan proses pengambilan keputusan. Shena juga menyajikan beberapa strategi taktis yang dapat membantu pembaca dalam menghadapi tantangan dan keraguan saat membuat keputusan. Secara keseluruhan, The Art of Choosing adalah buku yang sangat informatif dengan menyajikan gagasan-gagasan mendalam tentang psikologi pemilihan dan memberikan sudut pandang yang beragam. Buku The Art of Choosing karya Shena Iyengar adalah bacaan yang sangat relevan dan bermakna dalam dunia yang penuh dengan pilihan. Shena menggabungkan penelitian ilmiah yang mendalam dengan contoh praktis dan ada dalam kehidupan sehari-hari. Dengan gaya penulisan yang jelas dan komunikatif, buku ini menjadi panduan yang sempurna bagi mereka yang ingin memahami dan mengoptimalkan pengambilan keputusan. Demikian esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

RRI dengan esensi buku. Anda bingung bagaimana cara untuk mengelola keuangan dengan baik? Maka kamu selayaknya membaca buku yang berjudul The Psychology of Money, karya Morgan Housel. Dari judulnya saja, sudah bisa tergambarkan kalau kondisi keuangan seseorang sangat dipengaruhi dengan psikologi atau pola pikir seseorang dalam mengeluarkan uang. Ketika membaca buku ini, semua rasa penasaran yang kamu miliki terhadap bagaimana cara seseorang harus mengelola uang sebagaimana mestinya. Buku ini terdiri dari 262 halaman, yang dimana setiap halamannya sangat ringkas dan mudah dipahami. Morgan Housel, sebagai penulis buku The Psychology of Money, menyajikan 19 cerita pendek. Setiap cerita pendek yang ada di dalam buku ini selalu berkaitan dengan uang, dengan sikap manusia terhadap uang. Karena setiap orang tidak sama dalam mengelola uang, ada yang merasa nyaman, namun banyak juga yang selalu merasa sulit dengan keuangannya, walau penghasilan mereka sama. Selain itu, penulis membuat cerita pendek dengan menggunakan sudut pandang perilaku manusia. Sehingga setelah selesai membaca buku ini, pembaca akan menemukan sudut pandang baru dalam menyikapi uang yang kita miliki. Maka tidak heran jika buku ini menjadi buku bestseller internasional, bahkan termasuk ke dalam 10 buku terlaris di Amerika Serikat versi Amazon. Menakjubkan, banyak yang berminat menata keuangan. Buku The Psychology of Money, karya Morgan Housel, sudah diterjemahkan ke dalam 26 bahasa, termasuk bahasa Indonesia. Perhatikan perilaku dan gaya hidup kita terhadap uang, ternyata sangat berdampak pada kualitas kesehatan keuangan kita. Demikian esensi buku The Psychology of Money yang ditulis Morgan Housel dari RRI untuk Indonesia.

RRI dengan esensi buku. Buku Perjalanan Menuju Pulang mengisahkan perempuan di antara ruang dan waktu, menghimpun banyak cerita. Ada juga surat, ilustrasi, serta pertanyaan yang dieksplorasi Lala Bohang dan Lara Nuberg. Sejarawan dan penulis Indo-Belanda membawa pembaca ke dalam penjelajahan batin yang bermakna. Lala Bohang adalah gadis kelahiran Sulawesi, kini bersama Lara Nuberg berhasil menerbitkan buku fiksi dan sastra yang berjudul Perjalanan Menuju Pulang dan diterbitkan Agustus 2021. Lulusan Universitas Parahyangan bekerja sebagai stylist. Selain menjadi ilustrator dan penulis, Lala menceritakan tentang arti dari sebuah perjalanan menuju pulang yang sebenarnya. Bahwa dalam hidup, manusia tetap butuh tempat untuk pulang. Bisa jadi kisah kehidupan ini terkait keberadaan Belanda selama 350 tahun di Indonesia, yang meninggalkan jejak dalam kehidupan kedua perempuan muda ini, Lala dan Lara. Tulisan mereka membahas penelusuran nenek moyangnya dan dalam upaya pencarian identitas diri. Buku memoir setebal 170 halaman ini dibuka dengan lini masa yang menampilkan rangkuman sejarah Indonesia Belanda. Mencakup peristiwa penting dan bersejarah yang pernah terjadi di Nusantara, lalu mengerucut mencapai garis keturunan Lara dan Lala. Penelusuran masa lalu perempuan di keluarga terlihat jelas betapa besarnya pengaruh garis keturunan dan pengalaman hidup nenek buyut dalam sebuah keluarga. Hal tersebut punya peran dan pengaruh besar dalam pembentukan tradisi hingga kebiasaan keseharian. Yang menarik dari memoir ini adalah cara Lala dan Lara memandang pentingnya mempelajari sejarah. Sejarah tidak semestinya dihafal dan dipelajari dengan cara kaku, karena banyak aspek dan sudut pandang yang lebih luas dan bisa digali dari sebuah sejarah. Sebab sejarah masa lalu ada garis penting yang bisa kita tarik untuk menjalani masa kini dengan lebih utuh. Di buku ini ada sisipan resep makanan yang paling berkesan di keluarga Lala dan Lara, dengan makanan menjadi sebuah bentuk bahasa cinta sendiri dalam sebuah keluarga. Lala dan Lara berbagi cerita soal asal-usul keluarga mereka serta sudut pandang mereka tentang pencarian jati diri dan identitas diri. Seakan kita membaca buku harian sahabat. Tukar-menukar surat antara Lara dan Lala, ada semacam perasaan nostalgia yang hangat dan nyaman. Buku memoir ini sangat menghangatkan hati. Perjalanan Menuju Pulang menjadi bacaan yang memberikan berbagai wawasan baru soal mempelajari sejarah, membentuk sudut pandang soal identitas diri serta cara bersikap dalam menjalani kehidupan, hingga mencari makna kehidupan yang menjadi bagian dari proses belajar seumur hidup. Serta kembali mengingatkan kita betapa pentingnya peran dan latar belakang keluarga dalam membentuk jati diri kita saat ini, hingga kita sadar akan perjalanan menuju pulang. Karya Lala Bohang dan Lara Nuber. Demikian esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

Suatu ketika ada sebuah kapal yang tenggelam diterjang badai. Semuanya porak-poranda. Tak ada awak yang tersisa, kecuali satu orang yang berhasil mendapatkan pelampung. Namun nasib baik belum berpihak

0: nyinyir untuk tempatnya beristirahat. Dibuatnya rumah-rumahan sekedar untuk melepas lelah, disusunnya semua nyinyir dengan cermat agar bangunan itu kokoh dan dapat bertahan lama. Keesokan harinya, pria malang ini mencari makanan. Dicarinya buah-buahan untuk mengganjal perutnya yang lapar. Semua pelosok dijelajahinya, hingga kemudian ia kembali ke gubuknya. Namun, ia terkejut. Semuanya telah hangus terbakar, rata dengan tanah, hampir tak bersisa. Gubuk itu terbakar karena perapian yang lupa dipadamkannya. Asap membumbung tinggi dan hilanglah semua kerja kerasnya semalam. Pria ini berteriak marah.
1: Ya Tuhan, mengapa kau lakukan ini padaku? Mengapa Tuhan? Mengapa?
0: Dia terus berteriak-teriak menyesali nasibnya. Tiba-tiba terdengar peluit yang ditiup. Ternyata ada sebuah kapal yang datang. Kapal itu mendekati pantai dan turunlah beberapa orang yang menghampiri pria yang sedang menangisi gubuknya ini. Pria ini kembali terkejut. Ia lalu bertanya,
2: "Oh, bagaimana? Bagaimana kalian bisa tahu kalau aku ada di sini?"
0: Mereka menjawab,
1: "Kami melihat simbol asapmu.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Syekh Ali At-Tantawi dalam sebuah siaran radio dan TV-nya menggambarkan bahwa di Syam ada seorang laki-laki yang memiliki sebuah mobil truk lori. Ketika mobil itu dijalankan, tanpa diketahui di atas bak mobil itu ada orang. Mobil itu mengangkut peti yang sudah siap untuk menguburkan mayat, sedangkan di dalam peti itu terdapat kain yang bisa digunakan sewaktu-waktu dibutuhkan. Tiba-tiba hujan turun dan air mengalir deras. Orang itu pun bangun dan masuk ke dalam peti dan membungkus dirinya dengan kain yang ada di dalam peti itu. Kemudian di tengah jalan ada seorang yang lain naik untuk menumpang ke bak mobil itu di samping keranda. Dia tidak tahu bahwa di dalam peti itu ada orang. Hujan belum berhenti. Orang yang kedua ini mengira bahwa dirinya hanya sendirian di dalam mobil bak itu. Tiba-tiba dari dalam peti ada tangan terjulur untuk memastikan apakah hujan sudah berhenti atau belum. Ketika tangan itu terjulur, kain yang membungkusnya juga ikut terjulur keluar. Si penumpang kedua itu kaget dan takut bukan kepalang. Dia mengira bahwa mayat yang ada di dalam peti itu hidup kembali. Karena takutnya, dia terjungkal dari mobil dengan posisi kepala di bawah dan meninggal. Demikianlah Allah menentukan kematian orang itu, bahkan dengan cara yang bisa terdengar lucu seperti ini. Yang selalu harus diingat oleh seorang hamba adalah bahwa dia sedang membawa dirinya bersama kematian, bahwa dia sedang berjalan menuju kematian, dan bahwa dia sedang menunggu kematian itu, entah datang pagi atau sore. Sungguh indah ungkapan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sesungguhnya kematian terus mendekati kita, dan dunia terus meninggalkan kita. Maka jadilah kalian anak-anak akhirat, dan janganlah kalian menjadi anak-anak dunia. Sesungguhnya hari ini adalah beramal, dan tidak ada hisab, dan esok adalah hisab, dan tidak ada lagi beramal. Ungkapan Sayyidina Ali ini mengingatkan kita bahwa manusia itu harus selalu siap siaga, selalu memperbaiki keadaannya, memperbaharui taubatnya, dan harus mengetahui bahwa dia sedang berhubungan dengan Rabb yang maha mulia, maha kuat, maha agung, dan maha baik. Kematian itu tidak pernah meminta izin kepada siapapun, dan tidak pernah merajuk. Kematian itu tidak pernah memberikan aba-aba terlebih dahulu. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Masih dari siaran itu, Syekh At-Tantawi bercerita. Dikatakan bahwa sebuah bus penuh sesak dengan penumpang. Sopirnya selalu menoleh ke kiri dan ke kanan, dan secara tiba-tiba sopir itu menghentikan bus itu. Para penumpang pun bertanya, "Mengapa engkau menghentikan bus ini?" Sopir itu menjawab, "Saya berhenti untuk menghampiri orang tua yang melambai-lambaikan tangannya hendak turut menumpang bersama kita." Para penumpang jadi bertanya-tanya, "Kami tidak melihat siapa-siapa." Tapi sopir itu melihatnya. "Lihat itu dia." Mereka tetap bingung. "Kami tidak melihat siapapun." Sopir itu pun berkata, "Nah, kini dia datang untuk naik bersama kita." Semua penumpang berkata, "Demi Allah, kami tidak melihat siapa-siapa." Dan secara tiba-tiba pula sopir itu meninggal terduduk di atas kursinya. Kematian sangat tiba-tiba. Dan begitulah jalan kematiannya. Manusia itu sangat pengecut terhadap hal-hal yang menakutkan, dan merasa hatinya hampir copot ketika mendengar kematian disebutkan.
namun tanpa disangka-sangka kematian itu datang membunuhnya. Tapi yang paling mengherankan adalah kita tidak pernah berpikir bahwa kita akan bertemu Allah, bahwa dunia itu hina sekali, dan bahkan dunia itu banyak cerita tentang bagaimana orang meninggal dunia. Dan kita tak pernah sadar, kecuali kita didera banyak ketakutan, sehingga pikiran seperti itu baru muncul. Semoga mulai saat ini kita bisa memanfaatkan waktu dengan baik. Amin. Saya Edias Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Syekh Sulaiman Al-Mufarraj bercerita tentang sebuah kejadian ajaib yang didapatnya dari seseorang yang mengalami peristiwa ajaib terhadap putrinya. Dia berkata bahwa orang itu menceritakan kepadaku tentang kejadian yang menimpa putri kecilnya. Dia terkena penyakit di tenggorokannya dan sudah lama berobat ke berbagai rumah sakit dan dokter, tapi tak jua menyembuhkannya. Orang itu menambahkan bahwa sakit putrinya itu semakin hari semakin membandel. Lantaran memikirkan kondisi putrinya tersebut, orang itu pun hampir saja ikut jatuh sakit karena tidak bisa tidur dan beristirahat dengan cukup. Berbagai langkah dan ikhtiar sudah dilakukan untuk meringankan sakit putri kecilnya itu, namun tak kunjung jua membaik. Hingga akhirnya keputusasaan pun hampir menjangkitinya, kecuali hanya kepada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang itu pun melanjutkan ceritanya, sehingga suatu saat ia dihubungi oleh seorang soleh yang mengingatkan akan salah satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang keutamaan sedekah, yang artinya obatilah orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Hadis riwayat Tabrani dan Baihaqi. Walaupun ia sudah banyak bersedekah, akan tetapi orang saleh itu pun memberikan penjelasan lebih jauh lagi dan berkata, bersedekahlah saat ini dengan niat agar putrimu mendapat kesembuhan. Akhirnya ia pun bersedekah dengan niat semata karena Allah, dilandasi kerendahan hati kepada salah seorang fakir. Akan tetapi setelah itu pun tetap tidak terjadi perubahan pada penyakit putrinya itu. Orang itu pun kembali mengkomunikasikan kenyataan itu kepada orang saleh tadi. Dan orang yang saleh itu pun memberikan penjelasan bahwa sedekah yang dilakukan harus sepadan dengan harta yang dimilikinya. Karena hartanya banyak, maka sebaiknya ia pun bersedekah seukuran dengan hartanya. Orang itu pun akhirnya bersedekah untuk kedua kalinya dengan membeli berbagai kebutuhan untuk orang yang membutuhkan dalam jumlah yang besar. Mobilnya ia penuhi dengan beras, ayam, barang yang baik-baik. Kemudian ia bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Mereka pun bersukacita dengan pemberian sedekah. Sungguh, Allah Maha Kuasa dan Maha Pemberi. Subhanallah. Setelah sedekah itu diberikan, maka putrinya menjadi sembuh total. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Orang itu sangat yakin bahwa sedekah yang ia lakukan itulah yang menyebabkan Allah mengangkat penyakit yang diderita putrinya. Sejak saat itu, berkat anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala, putri kecilnya tidak lagi pernah terkena penyakit apapun. Dan setiap hari ia pun merasa kenikmatan, keberkahan, dan kesehatan dalam harta dan keluarga. Ia pun menjadi sering membagikan kisahnya dan menasehati setiap orang yang sakit agar memperbanyak sedekah dengan harta yang paling berharga yang mereka miliki. Niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kesembuhan atas penyakit mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah menyia-nyiakan perbuatan baik yang kita lakukan, dan tentunya ganjaran pahala yang layak bagi kita. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: tapi itu takdirku.
1: Saya keriting.
2: Saya hitam.
3: Saya sipit.
4: Saya muslim.
5: Saya Nasrani.
6: Saya Buddha.
7: Saya Hindu.
8: Saya Indonesia.
0: Coba buka lembaran sejarahmu. Carikan saya fakta kalau kita tidak majemuk.
9: Tanah ini diizinkan untuk diinjak oleh perbedaan.
10: Perbedaan budaya.
11: Perbedaan bahasa.
9: Jadi, jangan rekat aku dengan paksa, tapi terima aku dengan rasa.
0: Saya menolak untuk diamkan ketidakadilan yang dibisakan, perlakuan yang dibedakan.
9: Itu tidak pernah dibenarkan, seolah kita menyalahkan sang pencipta perbedaan.
0: Masihkah

0: Siap-siap berarti. Lampu kuning eh.
1: Buru-buru ini. Semua habis nanti makanan di pesta.
0: Ini semua kamu orang. Biar aturan dirubah. Lampu kuning itu siap-siap berhenti. Bukan malah tancap gas.
1: Astaga, untung leh. Saya tidak tancap gas tadi.
0: Hai, itu tuh.
2: Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Pasal 6 Ayat 4 menyebutkan, lampu berwarna kuning yang menyala sesudah lampu berwarna hijau padam, lampu berwarna merah akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk berhenti. Dan lampu berwarna kuning yang menyala bersama dengan lampu berwarna merah menyatakan lampu berwarna hijau akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk bergerak.
0: Hei, so lampu hijau, jalan sudah. Semua habis makanan di pesta.
2: Mari, tertib berlalu lintas dan jadikan keselamatan sebagai yang utama.

0: sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
1: Sabar, Fit.
0: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
1: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
0: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
1: Iya, supaya pelakunya jera.
2: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara.

0: air mbok yang hemat. Masa cuci muka aja bak sampai tinggal setengah gitu?
1: Biar bersih nih. Bersihkan sebagian dari iman. Lagian nih airnya banyak tahu.
0: Ya, kalau boros gini lama-lama air juga habis. Tar listrik padam baru tau rasa.
1: Udah ah, mau mandi.
0: Kamu udah kayak cerdas cermat. Ada soal, ada jawab.
1: Biarin.
2: Biar rambut kincel, aku kasih sampo yang banyak.
1: Yah, aduh kak, mati lampu nih.
0: Nah, tahu rasa kan, listrik mati.
1: Ya kak, gimana dong kalau kayak gini? Minta tolong dong bukain keran tampungan air dong, biar airnya ngalir ke kamar mandi.
0: Tampungan air kosong, kamu nggak ingat nampung air tadi pagi?
1: Iya kak, aku lupa.
0: Makanya jangan ngeyel.
3: Air adalah sumber kehidupan. Meski jumlahnya banyak, namun kita tetap harus berhemat. Yuk hemat air, gunakan seperlunya agar anak cucu kita tak kekurangan air di masa depan.

adalah alam. Aku telah ada lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong, mengacuhkan aku dan merusakku. Hutanku gundul, lautanku penuh dengan sampah, sungaiku tercemar. Bahkan keluargaku diburu untuk dibunuh. Aku tengah menderita, menanggung akibat dari apa yang telah dilakukan manusia. Aku adalah sumber kehidupanmu. Lindungilah aku sebelum semuanya terlambat.

0: Awas, awas, ada musuh 165. Mundur, mundur, mundur.
1: Ya ampun, main game gak berhenti-berhenti. Deket banget lagi tuh mata sama handphone.
0: Risik, lagi seru nih.
1: Idih, dibilangin juga. Kasian tahu tuh mata.
0: Bawel, bawel, diem. Shh.
1: Loh, kok sekarang pakai kacamata?
0: Iya nih, karena kelamaan main game, akhirnya mataku jadi kayak gini sekarang.
1: Tuh kan, kamu sih. Menjaga kesehatan mata itu penting loh. Kalau udah begini kan, yang rugi diri kamu sendiri. Masih males jaga kesehatan mata? Ntar nyesel loh.

0: Seger. Wah, seru banget ya olahraga hari ini.
1: Iya ya, ini airnya juga seger banget. Gak haus lagi kita. Udah, kita ke kantin yuk.
0: Abisin dulu dong. Kok pada nyisa sih?
1: Ah, kan biasanya juga gitu. Cuma dikit kok.
2: Iya, gak bakal ngaruh kali.
0: Siapa bilang gak ngaruh? Coba kalian bayangin. Kalau tiap kita nyisain air 100 mili aja dikali 100 orang sehari, dikali setahun, dikali 100 sekolah, kita udah membuang-buang air sebanyak 365 liter air loh. Apalagi kalau makin banyak yang ngelakuin hal yang sama.
1: Wih, gila. Boros banget kita ya.
2: Abisin ah, sayang airnya.
0: Nah, gitu dong. Selain sehat, kita juga menyelamatkan air untuk masa depan.
3: Setuju, setuju.

0: Ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita.
1: Mengucapkan terima kasih atas kerjasama, koordinasi dari semua pihak yang telah bekerja keras mengupayakan dilepaskannya saudara-saudara kita. Terima kasih kepada Bapak Presiden atas arahannya.
2: Sudah 3 bulan ke belakang, mulai yang awal tahun itu mulai kebunan.
0: Pemerintah menerima 9 warga negara Indonesia peserta Global Summit Flotilla dalam keadaan selamat. Sejumlah petani di berbagai daerah mengeluhkan peningkatan harga bahan bakar minyak. Pakistan menyebut baik upaya Amerika Serikat yang telah berdamai dengan Iran. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 24 Mei 2026 bersama saya, Fajar Dugoho. Pemerintah Indonesia telah menerima 9 warga negara Indonesia peserta misi kemanusiaan Global Summit Flotilla dalam keadaan selamat. Berikut laporan Sugandi Afandi.
1: Terima kasih, selamat datang kembali, selamat berkumpul dengan keluarga.
3: Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono menyambut 9 warga negara Indonesia peserta misi kemanusiaan Global Summit Flotilla di Bandar Udara Soekarno-Hatta Cengkareng, Provinsi Banten setelah sebelumnya ditangkap tentara Israel pada tanggal 18 Mei 2026 lalu. Menlu Sugiono menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas arahannya, kemudian pimpinan Komisi 1 DPR RI serta negara sahabat seperti Mesir, Yordania dan Turki sehingga 9 WNI dapat dibebaskan dengan selamat kendati mengalami penyiksaan dari tentara Israel. Hal itu disampaikan Menteri Sugiono dalam sambutannya di Bandar Udara Soekarno-Hatta sore tadi.
1: Mengucapkan terima kasih atas kerjasama, koordinasi dari semua pihak yang telah bekerja keras mengupayakan dilepaskannya saudara-saudara kita. Terima kasih kepada Bapak Presiden atas arahannya, kepada para anggota Komisi 1, pimpinan dan anggota Komisi 1 DPR RI, khusus ucapan terima kasih kami sampaikan kepada pemerintah Turki, Jordan, dan Mesir yang juga telah membantu, khususnya lagi, terlebih khusus lagi pemerintah Turki yang juga membantu penjemputan saudara-saudara kita ini dari Ashdod.
3: Menlu Sugiono kembali menegaskan sikap Indonesia mengecam perlakuan semena-mena tentara Israel terhadap relawan kemanusiaan dan merupakan pelanggaran hukum internasional. Kecaman Indonesia disampaikan di forum PBB pada tanggal 21 Mei tahun 2026 lalu.
1: Indonesia kembali mengecam perlakuan yang dilakukan, yang perlakuan yang diberikan kepada saudara-saudara kita jelas merupakan satu pelanggaran dari hukum internasional. Mereka adalah masyarakat sipil yang mengusahakan bantuan kemanusiaan kepada saudara-saudaranya, saudara-saudara kita yang ada di Palestina.
3: Sementara itu, seorang jurnalis Heru Rahendro menceritakan perlakuan tentara Israel terhadap relawan selama ditangkap. Heru mendapatkan penyiksaan fisik dari tentara Israel.
4: Bilik khusus eksekusi, bisa dibilang bilik khusus eksekusi. Jadi setiap kita mau berpindah ruangan ada satu bilik khusus eksekusi di mana kita dipukuli, terus kita ditendang, bahkan karena saya jatuh saya tempat diinjak juga, dan saya sempat disetrum juga beberapa kali. Ya, sempat disetrum juga di bagian badan, kaki, punggung saya.
3: Seperti diketahui, kapal rombongan kemanusiaan Global Summit Flotilla ditangkap oleh militer Israel di perairan Mediterania. Puluhan kapal dengan berbagai relawan dari 70 negara membawa bantuan makanan dan obat-obatan untuk rakyat Gaza, Palestina. Dari 9 WNI ditangkap, terdapat jurnalis dari berbagai media di tanah air, seperti Bambang Noroyono dan Taudi Badai dari Republika, Andre Prasetyo Nugroho dari TV Tempo, serta Rehendro Herubowo dari iNews. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sejumlah petani sawit di Kalimantan mengeluhkan harga sawit yang mengalami penurunan di tengah naiknya biaya operasional dan bahan bakar. Berikut laporan Aga Jaya Bijaksana.
5: Kemarin sempat 1.350.
6: Harga emas perhiasan 999 hingga emas kadar 375 di Kota Palangkaraya pada hari ini terpantau tidak ada pergerakan meskipun dinilai cenderung turun. Salah seorang pedagang perhiasan emas di Pasar Besar Kota Palangkaraya, Mulia, mengatakan emas 999 dibanderol Rp2.550.000 per gram, sedangkan emas kadar 750 mulai dari Rp2.050.000 per gram, emas 700 mulai dari Rp1.880.000 per gram, emas kadar 375 kuning Rp1.110.000 sampai Rp1.150.000 per gram, kadar 420 kuning Rp1.250.000 per gram.
7: Naik harga anu cil emas
5: turun. Turun kemarin sempat 1.350.
7: Emas apa itu?
5: Ya ini 375.
7: Oh, berapa hari sudah teh turun cil?
5: Sudah 3 bulan ke belakang. Mulai yang awal tahun tuh mulai turunan.
7: Emas apa aja yang ada di sini, Cem?
5: Yang 420.375.
7: Emas 99 berapa, Cil?
5: 92.550.
6: Sementara itu, bersamaan dengan turunnya harga emas sejak 3 bulan yang lalu, harga sawit juga ikut anjlok. Harga tandan buah segar, TBS, yang sebelumnya bertahan di level cukup baik, tiba-tiba merosot tajam sejak Jumat lalu. Di sejumlah pabrik kelapa sawit, harga pembelian TBS dilaporkan turun hingga ratusan rupiah per kilogram hanya dalam sehari. Kondisi tersebut langsung berdampak pada pendapatan petani, terutama mereka yang menggantungkan kebutuhan harian dari hasil panen sawit. Beni, salah seorang petani sawit di Kota Waringin Timur, mengaku penurunan kali ini termasuk paling besar yang pernah dirasakan dalam waktu singkat. Menurutnya di tingkat pabrik, harga TBS kini berada di kisaran Rp2.550 hingga Rp2.570 per kilogram. Namun harga yang diterima petani melalui pengepul jauh lebih rendah, bahkan ada yang berada di bawah Rp2.000 per kilogram.
8: Harga buah lagi dadakan turun. Ya, mana bisa kita, itu kan otomatis kita tekor. Yang diharapkan itu cuma Rp500, hasilnya Rp500. Kalau kami ini kan belinya keuntungan 500 itu kotor.
6: Biasanya perubahan harga sawit tidak terlalu ekstrim. Dalam kondisi normal, penurunan hanya berkisar puluhan rupiah per kilogram. Kondisi tersebut semakin berat karena biaya produksi kebun justru terus naik. Mulai dari harga pupuk, ongkos panen, hingga bahan bakar minyak mengalami kenaikan dalam beberapa waktu terakhir. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Sejumlah petani di Banjarmasin mengeluhkan meningkatnya harga solar yang berdampak pada menurunnya jumlah penggilingan padi. Berikut laporan Lukmanul Halim.
9: Kelangkaan solar di tingkat eceran turut menghambat operasional pertanian di Banjarmasin. Salah satu sektor yang paling terdampak adalah usaha penggilingan padi milik masyarakat. Fatimah, seorang pemilik penggilingan padi di kawasan Sungai Lulut Dalam Banjarmasin Timur, merasakan langsung dampak kondisi tersebut. Biasanya ia cukup mudah mendapatkan solar eceran dengan harga normal sekitar Rp12.000 per liter. Namun kini ia kerap kesulitan menemukan pasokan, ditambah harga di tingkat eceran melonjak tajam hingga Rp18.000 per liter. Situasi ini membuatnya harus memutar otak agar biaya modal operasional penggilingan tetap dapat tertutupi.
10: Jadi itu dampak diopang lah kita nih, bagi pabrik kecil aku nih, lain perusahaan kalau lah penggilingan padi nih seapa dah, baninya kada banyak, kampungan jadinya dan partai.
11: Anu sekali menggiling kah atau kayak apa tuh?
10: 5 liter pang sehari, amun banyak, amun sekaung dua kaung nih, kayak apa, kada kok dipotong, bagian minyaknya kada keluar gitu nah. Aku membagi dua yang menggawikannya, kada ada lagi pang minyak tuh, aku hilang, kada kau menapalakan juga aku. Baninya kada banyak air sehari di pabrik. Paling dua kaung, tiga kaung tuh dinya kada kau ditapalakan.
9: Tidak hanya berdampak pada penggilingan padi, kelangkaan dan tingginya harga solar tersebut juga menyulitkan aktivitas para petani di sawah. Ketua kelompok tani sekeluarga, Ahmad Syah, mengungkapkan biaya pembersihan lahan menggunakan traktor kini ikut melonjak naik. Tarifnya berubah dari Rp25.000 menjadi Rp35.000 per borongan. Hal ini karena mayoritas mesin pertanian beroperasi menggunakan solar.
12: Nah itu kasihan, jadi kasihan yang seperti kayak penggilingan padi, traktor, komben, itu kesian. Harganya yang melangit.
11: Tapi itu pengaruh memang ke harga benihnya itu naik justru macam?
12: Berpengaruh lah. Nah, yang pastinya itu harga panen, harga memabrik, anu padinya. Nah, harga lahan lagi, pembersihan lahan itu masih naik. Sebab kenapa? BBM-nya naik, kan gitu.
9: Di sisi lain, Satgas Pengawasan Bahan Bakar Minyak atau BBM Kalimantan Selatan terus memperketat pengawasan distribusi solar bersubsidi di sejumlah SPBU. Langkah tegas ini diambil untuk memastikan pasokan BBM subsidi tetap tersedia bagi warga yang berhak, sekaligus mencegah praktik penyalahgunaan di lapangan. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukmanul Hakim, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dua hari menjelang puncak haji, jemaah haji diharapkan dapat menjaga stamina dan kesehatan diri, serta membiasakan minum air putih di tengah cuaca

0: istirahat yang cukup, kemudian minum teratur untuk menghindari dehidrasi, apalagi kita pahami bahwa cuaca di Arab Saudi sekarang lumayan tinggi di 48, 47, 48 derajat Celcius. Dan kemudian kepada jemaah kami juga menghimbau untuk saling jaga jemaah yang lain agar tidak ada lagi kita kejadian ada jemaah yang tertinggal dari rombongannya.
1: Mendengar petugas penyelenggara ibadah haji atau PBH Arab Saudi siap menjelang puncak haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina, Hasan mengatakan PBH Arab Saudi telah mengecek akomodasi, transportasi dan kondisi serta tenda yang sesuai dengan diterapkan. PBH Arab Saudi memastikan persiapan tersebut telah siap untuk ditempati jemaah haji Indonesia, termasuk tenda dan yang akan sesuai dengan kapasitas jemaah haji. Sementara itu, Mujib Gini PBH Arab Saudi Haris Muslim menyatakan jemaah haji Indonesia, baik yang lansia, penyandang disabilitas dan penderita penyakit berisiko tinggi, tetap wajib menjalani wukuf di Arafah pada 9 Zulhijjah karena menjadi rukun utama haji yang tidak dapat ditinggalkan. Namun menurut Haris, pelaksanaan merangkaian ibadah lainnya dapat disesuaikan dengan kondisi kesehatan jemaah. Dalam fikih haji, kesulitan dapat menghadirkan kemudahan sehingga jemaah yang dengan keterbatasan diperbolehkan mengambil skema khusus saat puncak haji. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifur Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, Chris Mengedera untuk Indonesia.
2: Menjelang Hari Raya Idul Adha, Dinas Peternakan Kabupaten Jombang, Jawa Timur memastikan hewan kurban bebas dari kasus penyakit mulut dan kuku. Berikut laporan Anne Kusuma.
3: Menjelang Hari Raya Idul Adha 2026, Dinas Peternakan Kabupaten Jombang memastikan kondisi kesehatan hewan ternak di wilayah Kabupaten Jombang masih aman dari kasus penyakit mulut dan kuku atau PMK. Kepastian tersebut disampaikan setelah petugas kembali melakukan pengawasan dan inspeksi mendadak pada hari ini di sejumlah lapak penjualan hewan kurban guna memastikan ternak yang diperjualbelikan dalam kondisi sehat dan juga layak untuk dikurbankan. Kepala Bidang Kesehatan Hewan Dinas Peternakan Kabupaten Jombang, Dr. Hewan Aziz Daryanto, dalam hal ini menjelaskan pengawasan dilakukan secara menyeluruh dengan melibatkan tim dokter hewan dan juga petugas teknis lapangan. Pemeriksaan dilakukan terhadap kondisi fisik hewan untuk memastikan tidak ditemukan gejala PMK maupun penyakit menular lainnya seperti antraks. Selain itu, petugas juga memeriksa usia, bobot hewan, serta kelengkapan administrasi dan juga riwayat vaksinasi ternak.
4: Alhamdulillah, ini kita Dinas Peternakan mengadakan pemeriksaan kesehatan ternak calon kurban di seluruh wilayah Kabupaten Jombang. Dan untuk hari ini tim terbagi menjadi 6, salah satunya yang ada di wilayah Kecamatan Ngoro di Desa Sidowarek. Sampai dengan hari ini sejak zero kasus di awal bulan April sampai sekarang alhamdulillah masih aman, kita bisa mempertahankan dan kita terus berupaya untuk mengendalikan PMK dengan baik. Yang kasus yang lama sudah selesai, kasus yang baru belum ada tambahan. Jadi alhamdulillah kondisi PMK di Kabupaten Jombang saat ini zero dan terkendali.
3: Sementara itu, salah satu pedagang hewan kurban sapi di Jombang, Suwandi, menyampaikan bahwa penjualan hewan kurban mulai mengalami peningkatan menjelang Idul Adha. Hingga saat ini, sebanyak 18 ekor sapi di lapaknya telah terjual dengan kisaran harga antara 28 hingga 50 juta rupiah per ekornya.
5: Yang udah laku 18, rata-rata 28 sampai 50.
6: 50?
5: Iya. Yang tahun lalu lebih mahal tahun sekarang, Mas. Yaitu besian, vitamin.
3: Dinas Peternakan Kabupaten Jombang memastikan pengawasan terhadap lapak penjualan hewan kurban akan terus dilakukan hingga mendekati pelaksanaan Idul Adha. Langkah tersebut diharapkan mampu memberikan rasa aman kepada masyarakat sekaligus juga menjaga kualitas dan kesehatan hewan kurban yang beredar di pasaran. Anu Kusuma melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri terus berkomitmen untuk mendukung penyandang disabilitas. Berikut laporan Heri Susanto.
7: Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung terciptanya lingkungan yang inklusif bagi penyandang disabilitas. Para disabilitas membutuhkan dukungan penuh dari masyarakat agar mampu mengembangkan potensi diri secara optimal dan memperoleh hak yang setara dalam kehidupan. Ketua Program Studi Psikologi Islam UIN Syekh Wasil Kediri, Nur Aziz Afandi, hari ini menjelaskan, meski dengan keterbatasan, para penyandang disabilitas dapat mengembangkan potensi dengan dukungan masyarakat. Secara psikologi,

0: Penyandang disabilitas memiliki perasaan yang kurang percaya diri, sehingga kelompok masyarakat harus memberikan ruang kepada mereka untuk memaksimalkan potensi yang berguna.
1: Mereka secara fisik itu memiliki suatu kekurangan, maka ada perasaan-perasaan inferior yang istilah didampingi bagaimana mengatasi perasaan inferior itu, sehingga mereka itu tidak terfokus pada keterbatasan pada dirinya, tapi bagaimana mereka itu bisa fokus pada potensi-potensi yang mereka miliki, dan kita menjadi pendamping agar potensi itu kemudian berkembang.
0: Sementara anggota Persatuan Disabilitas Kabupaten Kediri, Laila Nadlifah, mengatakan meski memiliki keterbatasan, dirinya telah membuktikan dapat membuat sebuah karya tulis.
2: Kertas itu jadi sahabat saya. Kenapa enggak kisahku saja yang aku tulis di buku gitu? Siapa tahu bisa menginspirasi teman-teman yang waktu itu. Ternyata benar apa yang saya ucapkan diridhoi Allah gitu. Setelah saya nulis, saya bertemu dengan seorang YouTuber. Dia mempromosikan itu ke para TKW. Akhirnya buku Memang Aku Berbeda ini sampailah ke luar negeri. Itu awal mula buku saya sampai luar negeri. Dan awal mula kenapa saya menulis juga.
0: Ia mengungkapkan awalnya menulis hanya sebagai hobi dan konsumsi pribadi, namun ketertarikan dalam dunia literasi terus berkembang sehingga berhasil menerbitkan beberapa karya buku dan antologi puisi. Nur Aziz Afandi menambahkan faktor yang sangat dominan bagi penyandang disabilitas untuk mengembangkan bakat adalah dukungan sosial masyarakat dan dinas terkait di daerah. Heri Susanto melaporkan.
3: Berikut kami hadirkan perkiraan cuaca untuk esok hari bersama perkirawan BMKG.
4: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 25 Mei 2026. Bersama saya Rizky, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon 99W diperkirakan berada di Samudra Pasifik Utara Papua Nugini. Sistem ini membentuk daerah konvergensi dan konfluensi dari Papua Barat hingga Teluk Cendrawasih, di pesisir barat Papua Barat Daya, dan di sekitar sistem tersebut. Sirkulasi siklonik terpantau terbentuk di Samudra Hindia Barat Daya Banten. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di perairan barat Bengkulu, perairan barat Sumatera Utara, serta di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Daerah konvergensi lain juga terpantau terbentuk dari Riau hingga Selat Malaka, di Laut Jawa, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dari Bali hingga Jawa Timur, di Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Laut Maluku, dan dari Laut Banda Selatan Maluku hingga Laut Seram. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Banten, Jakarta, Sulawesi Tengah, Maluku Utara, dan Papua Pegunungan. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perkiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan disertai dengan petir di Tanjung Pinang, Palembang, dan Pontianak, potensi hujan sedang di Serang dan Jakarta, potensi hujan ringan di Banda Aceh, Medan, Bengkulu, Bandar Lampung, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Tanjung Selor, Palangkaraya, dan Samarinda, potensi berawan tebal di Pekanbaru, Pangkal Pinang, dan Banjarmasin, potensi asap atau kabut di Padang, serta potensi udara kabur di Jambi. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Denpasar, Mataram, sebagian besar Sulawesi, Ternate, Ambon, dan sebagian besar Papua, serta potensi berawan tebal di Kupang. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Informasi dari luar negeri, Perdana Menteri Pakistan Shahbaz Sharif menyambut baik upaya Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk berdamai dengan Iran. Kesepakatan perdamaian itu setelah melakukan pembicaraan melalui saluran telepon dengan sejumlah pemimpin Timur Tengah yaitu Arab Saudi, Qatar, Mesir, Uni Emirat Arab, Yordania, dan Pakistan. Kabar dari dunia olahraga, Tottenham Hotspur memburu poin saat bertemu Everton demi memastikan bertahan di Liga Premier Inggris musim depan. Berikut laporan Liliana Dia.
1: We can't change our style, our mentality.
2: Tottenham Hotspur hanya membutuhkan hasil imbang saat menjamu Everton pada laga pamungkas Liga Premier Inggris musim 2025-2026 nanti malam. Hasil tersebut dinilai cukup untuk memastikan The Lily Whites bertahan di kasta tertinggi musim depan. Sebelumnya, Spurs gagal mengamankan keselamatan lebih awal setelah kalah 1-2 dari Chelsea tengah pekan ini. Mereka masih tertahan di posisi ke-17 klasemen sementara, unggul 2 poin atas West Ham United yang berada di zona degradasi. Jelang laga krusial di Stadion Tottenham Hotspur malam ini, pelatih Roberto De Zerbi yakin timnya memiliki kualitas yang tepat untuk meraih hasil yang dibutuhkan.
1: We can't change our style.
3: Kami tidak bisa mengubah gaya bermain dan mentalitas kami. Kami harus bermain dengan tertib dan berperilaku tepat, baik saat menguasai bola maupun tanpa bola. Namun, kami tidak bisa mengubah jati diri kami atau apa yang telah kami bangun selama saya di sini. Saya tidak bisa berbicara mengenai periode sebelum saya datang. Kami harus fokus mengantisipasi serangan balik karena kami sangat baik dalam aspek permainan itu. Kami juga harus mewaspadai kualitas mereka karena mereka memiliki pemain yang sangat bagus, terutama di posisi sayap dan penyerang. Tetapi saya juga yakin kami memiliki kualitas pemain yang cukup baik untuk memainkan pertandingan yang bagus dan bertahan di liga.
2: Sementara itu, Everton datang ke laga ini dengan performa yang kurang meyakinkan. The Toffees gagal meraih kemenangan dalam 6 laga liga terakhir, meski mampu menahan imbang Manchester City 3-3 awal bulan ini. Meski demikian, Everton dipastikan tetap menurunkan kekuatan terbaiknya pada laga terakhir musim ini. Pelatih Everton David Moyes menegaskan timnya tetap memburu kemenangan untuk mengincar posisi akhir yang lebih baik di klasemen Liga Inggris musim ini.
4: Saya pikir kami masih memiliki sesuatu yang perlu diperjuangkan. Entah itu sekedar finish di paruh atau klasemen atau mungkin sesuatu yang lain. Anda tidak pernah tahu. Kami harus datang ke markas Tottenham dan meraih kemenangan. Saya tidak melihat pilihan lain selain itu. Saya tidak akan datang dengan tim yang berisi anak-anak muda dan mencoba semua pemain hanya untuk memberi mereka kesempatan menunjukkan kemampuan. Mereka sudah mendapatkan kesempatan sepanjang musim untuk menunjukkan kepada saya apakah mereka siap bermain atau tidak. Kami pasti akan pergi ke Tottenham dengan fokus penuh untuk mencoba meraih hasil positif.
2: Tottenham kini memegang kendali penuh atas nasibnya sendiri dalam perebutan tiket bertahan di kasta tertinggi sepak bola Inggris. 1 poin saja dinilai sudah cukup untuk menghindari degradasi ke Championship. Di laga lain yang turut menentukan, West Ham United akan menghadapi Leeds United di Stadion London malam ini. Tottenham dipastikan bertahan jika mampu meraih hasil yang lebih baik daripada West Ham pada pekan terakhir ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kecil dengan populasi sekitar 3 juta orang, tapi punya sejarah besar di sepak bola dunia. Inilah Uruguay di bedah tim sepak bola Pro 3 RRI.
2: Negeri yang pernah 2 kali menjadi juara dunia siap kembali membuat kejutan di Piala Dunia 2026.
1: La Celeste dipastikan tampil di Piala Dunia untuk ke-15 kalinya dan tahun ini menjadi penampilan kelima mereka secara beruntun sejak kebangkitan luar biasa di Afrika Selatan 2010.
2: Ya, saat itu Uruguay tampil gila-gilaan sampai menembus semifinal dan kini mereka datang dengan generasi baru, pelatih eksentrik dan gaya bermain yang sangat agresif.
1: Walaupun performa mereka sempat naik turun, Uruguay lolos ke Piala Dunia 2026 setelah finish di posisi keempat kualifikasi zona CONMEBOL. Unggul satu angka dari Ekuador di posisi kedua.
2: Dan sekarang Uruguay memasuki era baru, hadir tanpa generasi emas yang selama bertahun-tahun jadi simbol Uruguay, yaitu Luis Suarez dan Edinson Cavani. Harapan besar ada di tangan Federico Valverde dan generasi muda baru La Celeste.
1: Uruguay bukan tim sembarangan karena juara dunia pertama dalam sejarah sepak bola, yaitu tahun 1930.
2: Pertanyaannya, apakah Uruguay bisa kembali membuat dunia terkejut? Atau justru generasi baru mereka belum siap menghadapi tekanan terbesar sepak bola dunia?
1: Gimana pendapat Anda? Silakan tulis di kolom komentar dan baca ulasannya di rri.co.id.
3: Soo Hok Gee, aktivis mahasiswa di tahun 1960-an yang dikenal kritis terhadap kekuasaan dan berani menyuarakan kebenaran lewat tulisan serta aksinya. Soo Hok Gee pernah menyampaikan kegelisahan tentang manusia yang memilih diam saat melihat ketidakadilan. Gee pernah menunjukkan bahwa bahaya terbesar bukan hanya kekuasaan yang salah, tapi juga orang-orang yang tahu itu salah namun memilih untuk tidak bersuara. Baginya, menjadi manusia bukan soal ikut arus, bukan soal aman di tengah keramaian, tapi tentang keberanian untuk jujur walau sendirian. Soo Hok Gee percaya, lebih baik diasingkan daripada menyerah pada kemunafikan. Karena saat kebenaran dibungkam dan manusia berhenti peduli, disitulah keadilan perlahan mati. Gee berpesan, jangan diam ketika melihat yang salah, karena menjadi manusia harus berani bersuara.

0: Indonesia Menyapa Malam.
1: Kami pancar luaskan dari kawasan Medan Merdeka Barat 45 Jakarta dari lantai 7 Gedung Radio Republik Indonesia. Terima kasih Anda masih bersama Pro3 RRI. Bersama tim Indonesia Menyapa Malam Pro3, saya Fajar Nugroho bersama kerabat kerja yang bertugas akan menghadirkan beragam informasi. Di kesempatan hari ini, hari Minggu tanggal 24 Mei 2026, beberapa informasi di antara kami hadirkan dalam warta berita setiap jamnya, dan juga ada dialog-dialog yang coba kami hadirkan. Dalam setiap dialog yang kami hadirkan, Anda bisa ikut berpartisipasi memberikan pertanyaan kepada narasumber kami di line telepon 021-352-3172, 384-4545, 386-2375 atau di 386-6712, ataupun WhatsApp kami di 081-399-399-888. Pendengar, gejolak geopolitik Timur Tengah masih belum mereda. Beberapa negara Eropa seperti Jerman, Inggris, Prancis, Italia, Norwegia, Belanda, serta negara lain seperti Kanada, Australia, Selandia Baru mengeluarkan joint statement yang mengecam kekerasan yang terjadi di pemukiman Israel di barat Palestina di West Bank yang mencapai level tertinggi. Dalam pernyataan tertulis itu, mereka juga menyatakan bahwa Israel telah melakukan pendudukan secara ilegal, dan mereka menegaskan komitmennya terhadap solusi two state atau dua negara. Terkait dengan joint statement, kecaman dari beberapa negara Eropa dan juga negara-negara lainnya atas perluasan pemukiman Israel di West Bank atau tepi barat Palestina atau Gaza, kita akan berbincang bersama dengan pakar hukum internasional dari Universitas Indonesia, Profesor Hikmahanto Juwana.
2: Wawancara Pro3.
1: Prof. Hikmahanto, selamat malam, Pak. Prof.
3: Ya, selamat malam.
1: Dengan Fajar di Pro3 RRI, kabar baik, Prof?
3: Baik, Mas Fajar. Sehat, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, sehat. Dan kita akan bicara soal konflik yang masih terus kita soroti, dunia soroti ya. Kecaman ini, joint statement ini, dari beberapa negara Eropa dan juga Australia, Selandia Baru, dan lain sebagainya itu terhadap apa yang terjadi di West Bank atau di tepi barat, itu gimana tanggapannya nih, Profesor?
3: Ya, saya rasa ini positif ya. Dan banyak negara yang sekarang lebih realistis melihat apa yang dilakukan oleh Palestina, terutama negara-negara barat. Karena kalau saya lihat, negara-negara barat selama ini kan kita tahulah, mereka akan mendukung apapun tindakan yang dilakukan oleh Israel, termasuk juga melakukan genosida di Gaza gitu ya, dan kemudian juga tindakan-tindakan yang tidak berujung pada two state solution gitu ya, meskipun dalam pernyataan resminya ya mendukung sekali two state solution itu, tapi lebih mereka itu lebih berpihak pada kebijakan Israel ketimbang terhadap kemaslahatan dari rakyat Palestina. Nah, dengan adanya statement ini menurut saya sangat bagus ya, karena sekarang ini banyak negara-negara yang kita sebut sebagai barat itu mendukung apa yang dilakukan oleh rakyat Palestina. Bahkan sebelum ini kan ada resolusi di Majelis Umum PBB hampir yang mengatakan hampir 150 negara ya, kecuali 10 negara Israel dan Amerika, itu yang mendeklarasikan Palestina sebagai sebuah negara.
1: Iya. Iya. Apa perbedaannya dengan kecaman-kecaman lain, Johnson? Karena ini mungkin bukan hal baru, Profesor.
3: Ya, yang pasti adalah kalau yang sebelum-sebelumnya itu tidak melihat bagaimana Israel mau menguasai wilayah yang secara internasional memang dialokasikan oleh rakyat kepada rakyat Palestina di West Bank ya, di tepi barat. Karena Israel itu kan membuat undang-undang yang membolehkan warganya untuk mendapatkan atau membeli tanah dari rakyat Palestina yang sebenarnya masuk di dalam ya katakanlah kalau saya sebut sebagai untuk secara khusus diperuntukkan oleh rakyat kepada rakyat Palestina. Karena kalau misalnya warga Israel, settlers ya, new settlers itu membeli tanah-tanah rakyat Palestina di tepi barat, itu lama-lama ya tidak akan ada lagi yang namanya tanah Palestina. Padahal permasalahan antara Israel dengan Palestina itu kan adalah masalah tanah. Gitu. Jadi ini yang membedakan dengan yang sebelum-sebelumnya, yang memang pada waktu sebelumnya itu belum ada undang-undang yang baru saja disahkan oleh Israel untuk para settlers itu bisa membeli tanah rakyat Palestina.
1: Oke, jadi kalau konteksnya beli, jual beli, artinya ya tergantung si penjualnya apakah mau dijual atau tidak. Tapi kalau pakai koreksi saya jika saya salah, ini aneksasi secara belantan atau siang-siang bolong gitu, itu gimana Prof untuk istilah seperti itu Prof?
3: Coba sekarang bayangkan ya, aneksasi itu kan pencaplokan wilayah ya, oleh negara, ya kan? Nah kalau sekarang negara tersebut membuat undang-undang yang membolehkan rakyatnya untuk membeli. Saya tanya, pertanyaan kita adalah itu pencaplokan bukannya? Nantinya kan akan disetujui oleh negara bahwa tanah itu adalah milik dari warga Israel setelah katakan orang Palestina kan sulit juga untuk mendapatkan uang dan sebagainya. Yang dia punya opsi itu adalah menjual. Kan seperti itu. Jadi memang bukan negara yang mengambil. Misalnya kalau dulu tuduhan negara-negara barat terhadap Indonesia ketika Timur-Timur bergabung dengan kita, kan kita melakukan aneksasi. Itu kan dilakukan oleh negara, gitu kan. Sekarang katakanlah udah pemerintah bilang warga Indonesia kamu ke Timur-Timur, nanti kamu beli aja tanah di sana, rakyat Timur-Timur, dan nanti akan saya setujui. Lama-lama juga itu kan jadi bagian dari Indonesia nantinya kan, gitu. Okay. Kan ini cara Israel yang sangat cerdik ya untuk menguasai Palestina. Nah kita sebagai warga negara Indonesia, sebagai rakyat Indonesia, jangan mudah dibodohi. Kan ini masalah kan transaksi perdata antara rakyat gitu ya, Palestina dengan Israel. Tapi kita tidak melihat grand design-nya ini. Kenapa nih ada undang-undang ini? Begitu.
1: Okay.
3: Ya, kalau kita naif, itu wah, jeblos. Tapi mohon maaf, banyak diplomat sekarang, Kemlu ya, Kemlu tuh banyak kejeblos tuh. Cara-cara Israel, begitu.
1: Prof, kalau ini kan yang menariknya, sekali lagi koreksi saya jika saya salah, Israel dan Amerika Serikat itu mungkin satu satuan entitas, tidak bisa dipisahkan. Sementara untuk negara-negara yang melakukan joint statement adalah beberapa diantaranya adalah kawan dekat dari Amerika Serikat, bahkan tergabung dalam NATO ya, seperti di Eropa, negara-negara Eropa, bahkan di luar Eropa seperti Australia dan Selandia Baru. Bagaimana dengan beberapa negara Eropa yang dekat dengan Amerika ini juga melakukan statements untuk mengecam Israel, apa yang dilakukan di tepi barat ini, Prof?
3: Jadi gini, kita harus lihat dalam konteks sekarang ya. Kalau sekarang itu kita nggak bisa bilang Amerika Serikat dekat dengan misalnya negara-negara Eropa. Trump itu, dia aja mau mencaplok Greenland. Betul ya?
1: Iya.
3: Itu yang membuat negara-negara Eropa itu marah sama Trump. Bahkan Trump itu mengenakan tarif tidak hanya kepada negara Eropa, sekutunya Kanada, Jepang, Korea Selatan, itu semua dikenakan tarif. Ya, sekarang banyak negara yang dulunya sekutu Amerika Serikat, Prancis, mereka bilang kita udah deh nggak perlu lagi rely bergantung pada Amerika Serikat. Bahkan di Jerman itu kan ada pasukan Amerika Serikat. Sekarang oleh Trump 5.000 pasukan Amerika Serikat yang ada di sana dalam konteks mendukung NATO itu dipulangkan. Ya, jadi pertanyaan kita adalah benar nih sekarang Amerika Serikat masih punya sekutu. Bahkan kemarin itu pada waktu Amerika Serikat mengajak negara-negara Eropa ya untuk menyerang Iran
1: terkait
3: dengan Selat Hormuz,
1: kan negara-negara menolak ya.
3: Betul nggak mas?
1: Ya.
3: Nah sekali lagi ini kita nggak boleh lihat naif ya, geopolitik yang ada sekarang ini. Jadi Amerika Serikat itu sebenarnya
1: sendirian udah sekarang.
3: Isolated. Jadi negara-negara sekutunya yang dulu itu dia bilang saya nggak akan setuju. Dan negara-negara sekutunya itu sekarang kan dia punya konstituen. Konstituen mereka, rakyat mereka itu mereka tidak berpihak pada Israel, ya kan? Bahkan rakyat Amerika sendiri ketika Trump itu menyerang Iran, itu dipertanyakan. Ini perangnya melawan Iran itu perangnya untuk Amerika Serikat, kepentingan Amerika Serikat, atau kepentingan Israel? Ya, tadi kan dikatakan bahwa Israel sama Amerika Serikat menyatu, tapi di level rakyatnya, mereka mempertanyakan. Mana nih America first, kok malah Israel first?
1: Oke, kita coba tanya pendengar bagaimana tanggapannya ini. Saya boleh terima pendengar ya, Prof ya?
3: Silahkan.
1: Baik, pendengar Pro3 dimanapun Anda berada, Anda bisa ikut melontarkan pertanyaan bersama narasumber kita, pakar hukum internasional dari Universitas Indonesia, Profesor Hikmanto Juwana. Ada Pak Arman di Kalimantan Timur. Pak Arman, selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Ya, silakan langsung ke Profesor.
0: Oke, Bapak Profesor, selamat malam. Izin menanggapi nih tentang Israel ini. Satu hal yang menjadi kajian. Baik. Jadi kalau Israel itu nggak ada, berarti kiamat dunia.
1: Okay,
0: jadi prediksi ke depan itu nanti akan damai. Jadi Palestina dan Israel itu sama-sama nanti akan menjadi negara maju.
1: Okay,
0: jadi settingan-settingan di belakang ini, nah ini yang harus diwaspadai. Karena ingin menguasai SDA sumber daya alam di seluruh dunia, nah itu yang kita waspadai.
1: Baik, terima kasih. Prof, kalau menuju dua two state solution, ya, solusi dua negara, itu seberapa besar potensi akan terwujudnya, Prof?
3: Jadi gini, Mas siapa tadi yang menyampaikan?
1: Pak Arman di Kalimantan Timur.
3: Pak Arman itu, Mona, sejalan dengan pemikiran dari Iran yang pemerintahan sekarang ya, termasuk juga Hamas, bahwa Palestina merdeka itu Israel harus hilang.
1: Iya.
3: Nah, sementara kalau dari sisi Israel itu mengatakan Israel merdeka itu yang namanya rakyat Palestina itu harus hilang. Artinya hilang itu kayak West Bank, kemudian juga Gaza, itu harus menjadi milik dari Israel. Gitu ya. Nah, bahkan Lebanon Selatan, yang makanya kemarin ini Israel berperang melawan Lebanon itu karena Lebanon Selatan mau dikuasai juga oleh Israel. Israel, Greater Israel gitu ya. Nah, kan dua pandangan yang sangat ekstrim nih.
1: Nah, jadi nggak ada yang dua negara nih solusinya. Satu, kalau mau ya Israel semuanya atau Palestina semuanya gitu kan.
3: Betul. Nah, kemudian alternatifnya masyarakat dunia mengatakan yang disebut sebagai two state solution. Nah, Indonesia berada di situ. Kita mengatakan oke, ya nggak mungkin ini kita hilangkan, menafikan satu dari dengan yang lainnya. Ya, kita ingin bahwa ada perdamaian, tapi kemudian berujung pada two state solution. Ya,
1: ini jalan tengah gitu ya.
3: Ya jalan tengahnya ya yang paling baik itu, yang paling realistis itu adalah seperti itu. Karena kalau menafikan rakyat Palestina tidak punya negara Palestina kan nggak mungkin. Orang Israel itu adalah bentukan setelah tahun 1948 kan. Nah, itu difasilitasi oleh Inggris yang menguasai tanah Palestina, yang dikenal dengan Balfour Declaration, untuk bisa orang-orang yang Yahudi yang diaspora itu masuk membuat negara. Jadi orang Yahudi itu sebenarnya ada dua. Ada yang orang Yahudi yang menerima bahwa ya kami ini terusir, kami ini menjadi diaspora. Tapi ada satunya lagi mengatakan bahwa kalau kita tetap jadi diaspora, kita tuh bergantung sama
1: negara-negara lain
3: dari pemerintah di negara tersebut. Jadi kalau misalnya kayak di Jerman, pemerintahnya hostile terhadap orang-orang Yahudi, ya akhirnya dibunuh dan lain sebagainya ya, pada waktu itu. Ya kan mereka nggak punya kendali. Nah, dia bilang lebih baik kalau kita punya negara sendiri, makanya disebut sebagai Zionis gitu ya. Punya negara sendiri, lalu kemudian kita bisa mengendalikan diri kita sendiri. Nah, itu yang terus kemudian difasilitasi oleh Inggris gitu ya. Itu ceritanya seperti itu. Nah, tapi kan kita tahu bahwa ketika masuk, lalu kemudian negara-negara Arab di sekitarnya tidak setuju, terjadi perang dengan Mesir dan lain sebagainya. Nah, terus tapi yang namanya Israel ini tetap bersikukuh untuk punya negara begitu ya, dan dia harus menghadapi perang di Timur Tengah itu karena banyak yang negara-negara Timur Tengah itu tidak mau. Tapi kemudian dengan adanya Abraham Accord itu, Israel sudah mampu nih menaklukkan kayak UAE, terus kemudian Kuwait dan lain sebagainya, yang akhirnya punya hubungan diplomatik dengan Israel, termasuk juga Mesir begitu ya, Yordania. Arab Saudi hampir, tapi pada waktu itu karena ada serangan ke Gaza oleh Israel, jadi nggak jadi gitu kan. Nah, kita Indonesia juga didorong-dorong sama Israel untuk udahlah akui kita. Tapi kan kita dalam posisi saya akan akui, tapi akui dulu Palestina. Jadi supaya two state solution.

0: Ya itu kan, karena di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar kita bilang bahwa penjajahan itu harus dihapuskan di muka bumi. Nah, jadi dalam konteks seperti itu, Indonesia kita mengambil posisi bahwa two state solution. Tapi dengan catatan, di West Bank dan Gaza itu adalah wilayah rakyat Palestina yang kalau nantinya Palestina merdeka dan kita sudah mengakui kemerdekaan dari Palestina, itu dengan wilayah yang sudah ditentukan oleh PBB dalam resolusi, ya, dan itu sebagai wilayahnya orang Palestina. Nah, tapi kan sekarang belakangan ini yang saya katakan tadi udah ada undang-undang, lalu kemudian sekarang rakyat settlers, ya, pemukim-pemukim baru yang ada di wilayah West Bank itu sekarang hostile sama rakyat Palestina. Mereka bisa gebukin, dia bisa ini dan lain sebagainya, dan pemerintahnya, polisinya seolah-olah mendiamkan. Biarin aja kalau misalnya terhadap orang-orang terhadap orang Muslim, bahkan juga orang-orang Kristen loh.
1: Yeah.
0: Jadi orang Kristen di Palestina itu juga ada, dan itu diserang juga oleh orang Yahudi, yang Yahudi Zionis ini.
1: Okay.
0: Nah, ini yang terus kemudian memunculkan joint statement ini.
1: Oke, baik. Saya terima dulu lagi pendengar dari Banda Aceh, ada Pak Cut. Pak Cut, selamat malam, Pak.
2: Selamat malam, Bang Fajar.
1: Iya, silakan langsung ke Profesor Hikmanto.
2: Selamat malam, Pak Profesor.
0: Selamat malam, Pak Cut.
1: Iya.
2: Saya kalau mendengar cerita Pak Profesor ini memang sangat menarik. Tetapi 150 negara mendeklarasikan bahwa mengakui kemerdekaan Palestina. Tapi cukup dengan satu Amerika memveto bahwa semua itu tidak berhasil, kalah semuanya. Karena masih berlaku lima negara hak veto. Maka sulit untuk bagi orang Palestina itu memerdekakan diri dari orang Yahudi ataupun orang Bani Israel itu. Karena mungkin ya kuasa Tuhan ya, saya nggak tahu juga.
1: Okay.
2: Saya tahu bahwasannya. Satu lagi Bang Fajar.
1: Apa tuh?
2: Di Banda Aceh ini Pro 3 secara di 87 ini nggak menyala udah berapa hari semenjak padam listrik kemarin.
1: Sekarang gimana listrik? Pade. Listrik gimana sekarang, Pak Cuk?
2: Sekarang listrik padam-padam nyala gitu.
1: Oh, mati menyala masih? Belum lancar ya?
2: Iya.
1: Oke,
2: ya.
1: Baik. Terima kasih, Pak Cuk. Ya, kabar soal pemadaman di wilayah Sumatera ya kemarin, pemadaman listrik. Prof, silakan mungkin ditanggapi ini, Prof.
0: Iya, sebenarnya satu negara itu bukan Amerika sebenarnya ya. Tapi satu negara itu adalah Israel. Jadi karena Israel belum mau mengakui, ya tidak akan ada itu yang namanya kemerdekaan rakyat Palestina walaupun sudah 150 negara mengakui. Nah, tapi Israel berani tidak mengakui, memang di belakangnya ada Amerika Serikat gitu. Jadi kita bayangkan sekarang ya Mas Fajar ya, pada waktu kita merdeka. Kan tanggal 17 Agustus 45.
1: Iya. Yeah.
0: Tapi Belanda mengakuinya, kan tidak.
1: Tidak.
0: Jadi pada waktu itu, walaupun kita sudah dianggap sebagai, kita sudah menganggap diri kita sebagai merdeka, tapi Belanda mengatakan bahwa, oh ini para pemberontak ini, ekstremis.
1: Yeah.
0: Nah, sekarang kalau Israel menyebut, misalnya mereka yang melakukan perlawanan, termasuk Hamas di dalamnya adalah para teroris, bukan ekstremis, teroris. Yeah. Ya kan? Lalu kemudian, setelah 45 itu, tahun 46, ada pengakuan dari Mesir, kemudian dari Australia, dan lain sebagainya. Tapi apa Indonesia sudah merdeka? Belanda bilang, enggak, masih belum. Saya masih mengendalikan kamu. Baru Indonesia betul-betul merdeka, artinya
1: diakui
0: Belanda tidak lagi menyerang. Itu pada tahun 1949, dengan adanya konferensi meja bundar. Iya kan? Jadi ada pengakuan dari yang menjajah. Baru kemudian kita merdeka. Nah sekarang
1: sama Amerika seperti kan, hal dengan Palestina. Kalau yang menjajah tidak mengakui, berarti tidak akan itu.
0: Betul. Merdeka. Saya mau mengatakan bahwa yang menjajah Palestina itu kan bukan Amerika Serikat, tapi Israel. Jadi negara yang tepat untuk tadi Pak Cut katakan bahwa karena satu negara itu bukan Amerika, tapi Israel. Nah Israel berani melakukan itu karena apa? Karena Amerika Serikat ada di belakangnya. Sementara pada waktu kita merdeka, Belanda itu nggak dapat dukungan dari Amerika Serikat. Justru Amerika Serikat mendukung kita merdeka, gitu kan?
1: Lalu, jadi itu. Iya, saya agak what's the point kalau gitu soal sidang PBB, resolusi dan lain sebagainya jika memang akhirnya semua akan tidak bisa melobi Israel. Apakah memang harus dari kawan dekatnya dulu nih Amerika Serikat untuk melepaskan diri dulu dari Israel, tidak ada dukungan dari Amerika Serikat kepada Israel, sehingga akhirnya Israel juga akhirnya terkucilkan secara dunia internasional, tidak punya diplomatik dan lain sebagainya, begitu Prof.
0: Oh iya, Amerika Serikat. Karena apa? Di misalnya di Dewan Keamanan PBB yang punya hak veto siapa? Amerika. Kalau Majelis Umum sih satu suara, satu negara satu suara, tapi dampaknya itu enggak sekuat seperti kalau misalnya di Dewan Keamanan PBB, Mas. Ya kan? Tapi kalau misalnya masalah perdamaian keamanan internasional, ya di Dewan Keamanan dan di situ ada hak veto. Nah, Amerika pegang hak veto kan? Jadi kalau misalnya ada resolusi yang katakanlah mengutuk Israel dan ini, pasti diveto. Sekarang coba Mas Fajar lihat nih, waktu Iran diserang oleh Israel, ada nggak kutukan di Dewan Keamanan PBB terhadap Israel? Nggak ada. Pasti diveto sama Amerika Serikat.
1: Ya.
0: Nah, jadi yang kita harus pahami, realitas politik internasional, Mas. Jadi jangan melihat bahwa, ini kan udah 150 negara, ya kan? Tapi kalau 150 negara itu dilawankan dengan satu negara, dan negara itu backing oleh satu negara yang sangat besar dan sangat powerful, nggak akan selesai.
1: Ya, jadi harus memutus backingannya dulu.
0: Oh iya, iya. Nah, sementara memutus backingan itu tidak mudah. Iya, ada yang namanya lobby Yahudi. Jadi orang-orang keturunan Israel, keturunan Yahudi yang setuju dengan negara Israel, warga negara Amerika, para bilioner dan sebagainya, itu yang ngasih duit, Pak, Mas. Jadi makanya siapapun presiden Amerika Serikat pasti dia tidak mau misalnya diyakinkan untuk merdekakan Palestina. Mulai dari Barack Obama mungkin, Bill Clinton mungkin, Joe Biden, ini Partai Demokrat yang mengusung hak asasi manusia, pasti nggak mau. Karena duit-duit besar ini itu masuk ke kampanye mereka. Jadi supaya mereka menang, jadi masuk ini. Coba deh di Google aja. IPAC.
1: Oh, IPAC. IPAC itu Amerika IPAC Israel
0: dari,
1: ya.
0: Iya, itu adalah bentuk dari lobby Yahudi, dan dari IPAC itu Israel itu mendapatkan dana untuk bisa beli senjata dari Amerika Serikat untuk melawan siapa? Rakyat Palestina, melawan Hamas.
1: Oke.
0: Okay. Hezbollah dan Houthi.
1: Baik, ya, itu sebabnya agak sedikit sulit untuk memutus hubungan dekat Amerika Serikat dengan Israel, karena Israel, diaspora Israel atau Yahudi di Amerika Serikat yang memiliki dana besar yang masuk ke dalam sistem perpolitikan Amerika Serikat, terutama dalam jelang pemilu dan lain sebagainya, begitu Prof.
0: Iya, ya, betul sekali. Iya, itu yang jadi masalah besar.
1: Iya. Jadi tidak akan mungkin sebenarnya kalau untuk resolusi two state solution ini akan terwujud dalam waktu dekat kalau begitu Prof.
0: Ya, tidak mungkin lah kalau saya lihat ya, even ada BOP, Board of Peace juga nggak akan mungkin.
1: Iya, ini kan iya, nah itu dia. Nah, ini ngomong-ngomong soal Board of Peace, itu kan ada Indonesia juga nih dalamnya nih Prof. Bagaimana harusnya sikap Indonesia nih menghadapi ini nih, beberapa negara yang sudah join statement ini Prof.
0: Ini kalau Board of Peace itu, kalau kita lihat resolusi 2803 itu kelihatannya positif ya, bahwa akan ada two state solution. Karena di dalam resolusi Dewan Keamanan 2803 itu ada lampiran itu yang berisi tentang 20 point peace proposal dari Presiden Trump untuk Gaza.
1: Okay.
0: Nah, di dalam poin 19 dan 20 itu memang disebutkan bahwa nantinya akan ada hak untuk menentukan nasib sendiri bagi rakyat Palestina. Dan kemudian Amerika Serikat akan membantu untuk supaya Israel dan negara Palestina itu bisa coexist gitulah.
1: Okay.
0: Gitu ya, kira-kira seperti okay. Itu. Dan di pasal 2 dari resolusi 2803 itu mengatakan bahwa mereka menyambut dibentuknya BOP. Tapi BOP yang dibuat di 2803 ini berbeda dengan BOP yang piagamnya ditentukan oleh Amerika Serikat yang sangat pro Israel dan kemudian memasukkan Israel di situ. Sementara Israel, coba di Google, Netanyahu itu mengatakan jangan pernah bermimpi akan adanya negara
1: Palestina
0: selama saya berkuasa, karena sayalah orang yang menentang adanya negara Palestina. Ya, jadi kalau menurut saya memang Bapak Presiden melihat selalu resolusi 2803 sehingga beliau mengatakan bahwa ini ada kesempatan bagi kita Indonesia untuk bisa membantu rakyat Palestina lewat resolusi 2803. Tapi kalau misalnya lihat dari piagam BOP, apa yang disampaikan oleh Jared Kushner terkait dengan pembangunan Gaza.
1: Jared Kushner ya, artinya dari Amerika Serikat begitu ya?
0: Dari Amerika Serikat, menantunya apa? Menantunya
1: Donald Trump,
0: ya keturunan Yahudi. Steve Witkoff juga. Nah itu kalau menurut saya sih nggak akan pernah terjadi itu. Justru kita terjebak. Maka saya selalu mengatakan
1: keluar aja kalau gitu ya. Keluar aja dari keluar aja iya. Kalau gitu ya. Sehingga kita tidak bisa tidak tersandra kepentingan politik manapun sehingga kita bisa menentukan sikap sesuai dengan ya Indonesia undang-undang konstitusi kita gitu Prof ya. Kalau begitu.
0: Betul sekali.
1: Baik, terima kasih. Profesor terima kasih atas waktunya. Selamat malam Prof.
0: Selamat malam Mas Wajar, sehat selalu.
1: Sama-sama. Terima kasih. Sehat selalu Profesor. Pakar Hukum Internasional Universitas Indonesia Profesor Hikmanto Juwana sudah kami ajak berbincang.
3: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

0: pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menargetkan Indonesia bisa mencapai swasembada daging dalam 4 hingga 5 tahun ke depan setelah pemerintah berhasil mencapai swasembada beras dan jagung. Berikut laporan Sugandi Evandi.
1: Dan saya bertekad, saya akan berusaha sekeras tenaga saya dan tenaga semua.
2: Dalam kurun waktu 19 bulan, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rekabuming Raka berhasil mentorehkan berbagai capaian di sektor pangan. Pemerintah Indonesia kembali berhasil swasembada beras setelah sebelumnya terjadi di era Presiden Soeharto pada tahun 1984. Kini stok cadangan beras pemerintah CBP di gudang Perumbulok kembali mencetak rekor tertinggi sepanjang sejarah. Badan Pangan Nasional Bapanas mencatat stok cadangan beras pemerintah telah mencapai 5,30 juta ton per tanggal 18 Mei tahun 2026. Indonesia juga swasembada jagung. Presiden Prabowo Subianto menargetkan Indonesia swasembada daging dalam 4 hingga 5 tahun ke depan.
1: 19 bulan, alhamdulillah banyak yang sudah kita capai. Ya. Kita sekarang sudah swasembada pangan, sudah swasembada beras, jagung, kemudian protein kita, ya, telur, ayam. Daging kita masih belum, ini sedang kita kerjakan, mungkin kita 4 tahun lagi, 5 tahun lagi kita swasembada daging.
2: Presiden Prabowo juga mengatakan pasokan pangan Indonesia aman. Menurut Presiden Prabowo, ketahanan pangan menjadi hal penting di tengah meningkatnya ketidakpastian global akibat konflik dan perang di berbagai negara.
1: Pangan relatif kita aman, di dunia banyak sekarang pertikaian, perang di mana-mana. Kita bersyukur ke Yang Maha Kuasa kita masih tidak terlibat, tapi kita waspada, kita harus punya kekuatan, makanya kita bangun ya pertahanan kita untuk jaga kekayaan kita.
2: Selain sektor pangan, Presiden Prabowo juga menegaskan pemerintah akan mencegah kebocoran kekayaan Indonesia. Sumber daya alam Indonesia harus dinikmati untuk kesejahteraan rakyat. Demikian Sugandi Evandi, RRI Pro 3, terus mudara untuk Indonesia.

Ketua Umum PLN Watch KRT Tom Purba menghimbau masyarakat mendukung proses pemulihan sistem kelistrikan setelah terjadinya pemadaman listrik massal atau blackout di sejumlah wilayah di Sumatera. Tom mengatakan langkah cepat yang dilakukan PLN bersama Bareskrim Polri menunjukkan penanganan gangguan kelistrikan nasional dilakukan secara serius, profesional, dan transparan. Blackout berskala besar memang dapat menimbulkan efek domino pada jaringan transmisi dan pembangkit, terutama ketika gangguan terjadi pada backbone utama sistem interkoneksi. Respon cepat PLN dalam memulihkan jutaan pelanggan dalam waktu relatif singkat menjadi bukti kesiapan personil dan infrastruktur ketenaga listrikan nasional terus mengalami peningkatan. Dari mancanegara, China State Shipbuilding Corporation mengumumkan para peneliti mereka baru-baru ini menyelesaikan uji korosi material laut dalam selama 537 hari pada kedalaman 10.000 meter. Perusahaan ini mengatakan pengujian ini dilakukan dalam lingkungan yang sangat keras atau ekstrim yang ditandai dengan tekanan tinggi, suhu rendah, salinitas tinggi, dan oksigen terlarut yang sangat rendah. Dengan mengatasi berbagai tantangan, tim peneliti berhasil membangun sistem manajemen daya yang efektif dan sangat hemat energi, serta sistem teknologi perlindungan korosi laut dalam. Dari dunia olahraga, Tiongkok mendominasi Malaysia Master 2026 setelah membawa pulang 3 gelar juara dari turnamen WWF World Tour Series 500 yang berakhir di Axiata Arena Kuala Lumpur hari ini. Pasangan Chen Fan Shutian berpasangan dengan Lu Xiu Min membuka keberhasilan Tiongkok setelah menjuarai sektor ganda putri mengalahkan wakil Jepang Sayaka Hirato Ayako Sakuramoto dengan skor 21-16, 25-23. Dominasi Tiongkok berlanjut pada nomor tunggal putra lewat Li Shifeng yang menundukkan wakil Thailand, Panichapon Teratsakul, 2 game langsung 21-16, 21-17. Gelar ketiga dipastikan melalui sektor ganda campuran setelah pasangan Gao Shi Yuan, Wei Yashin mengalahkan wakil Thailand, Pakapon Teratsakul, berpasangan dengan Saripe Terat Tanachai dalam pertandingan 3 game 21-13, 15-21, dan 21-11.

Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Ballcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola. Hanya di Pro3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Sultan Syarif Kasim II adalah raja yang hidup sederhana. Setelah menyerahkan kerajaan Siak kepada Republik Indonesia, Sultan Syarif Kasim II tidak hidup sebagai raja yang dimanjakan sejarah. Ia justru memilih jalan sunyi, hidup sederhana, jauh dari kemegahan istana yang pernah ia miliki sebelumnya. Harta kerajaan telah ia serahkan, mahkota telah ia lepaskan, namun yang paling besar adalah satu hal yang jarang dibicarakan. Ia tidak pernah menuntut balasan dari negara, tidak meminta jabatan, tidak mengejar penghormatan, bahkan ketika hidupnya semakin terbatas dan kesehatannya terus menurun. Di saat republik yang ia dukung mulai berdiri, Sultan Syarif Kasim II menjalani hari-harinya sebagai rakyat biasa, tanpa keluhan, tanpa suara keras, seolah pengabdiannya sudah selesai saat Indonesia merdeka. Ia membuktikan bahwa cinta pada bangsa tidak selalu ditunjukkan dengan kekuasaan, tapi dengan keikhlasan untuk memberi, lalu pergi tanpa meminta kembali.
1: Noaseo. Nah, hari ini kita bakal bahas negara yang sangat terkenal dengan K-popnya. Siapa lagi kalau bukan Korea Selatan. Korea Selatan ini sampai sekarang masih menjadi satu-satunya negara asal Asia yang sukses menembus babak semifinal Piala Dunia. Itu terjadi 24 tahun lalu saat mereka menjadi tuan rumah. Dan dalam perjalanan memang terjadi sedikit kontroversi ya saat pertandingan melawan Italia. Namun itu sudah masa lalu. Sekarang tim ini dipimpin oleh 3 pemain utama. Di lini belakang ada Kim Min-jae yang bermain di Bayern Munchen. Lalu di lini tengah ada Lee Kang-in yang bermain di PSG dan Il Capitano Son Heung-min. Ini bisa jadi Piala Dunia terakhir Son Heung-min membela negaranya Taegu Warriors. Korea Selatan sendiri terkenal dengan permainan bertahan yang kuat, lalu serangan balik cepat mereka dengan kecepatan pemain sayap-sayapnya dan diselesaikan oleh Son Heung-min. Bisa nggak ya dengan kekuatan otot mereka, permainan individu dan juga kompakan tim ini menjadi momok menakutkan negara-negara dunia lainnya? Apakah mereka bisa mengulangi dan juga kompakan tim ini menjadi momok

0: Terima kasih Anda masih bersama April 3 RRI dan kita masuki segmen To The Point.
1: To The Point.
0: Ya, pendengar, pelaku usaha khususnya di industri padat karya menyampaikan efisiensi operasional sebagai salah satu langkah dalam menghadapi kenaikan harga energi dan bahan baku imbas dari gejolak geopolitik global. Hal ini memunculkan kekhawatiran akan adanya gelombang PHK dan bagaimana kondisi sekarang sebenarnya dari para pengusaha. Karena dikabarkan beberapa bahan baku yang didatangkan dari luar negeri selain distribusinya terganggu karena konflik di Timur Tengah, juga harganya naik signifikan. Beberapa di antaranya seperti kedelai, biji plastik, bahan baku untuk pupuk, elektronik dan lain sebagainya. Sehingga akhirnya membuat para pengusaha ini berpikir keras, utamanya untuk yang sektor-sektor yang padat karya. Tapi bagaimana sebenarnya kondisi sekarang ini? Bagaimana potensi menuju ke sudah adakah ada gelombang PHK? Karena kalau dari Ketua Umum Apindo yang mengatakan bahwa pemutusan hubungan kerja itu adalah last resort atau upaya terakhir dari pengusaha. Akan ada beberapa tahapan penyesuaian kondisi yang terjadi saat ini. Namun kemudian usaha-usaha apa saja yang akan dilakukan oleh yang sudah dan juga akan dilakukan oleh para pengusaha, nanti kita akan coba perbincangkan hal itu. Lalu bagaimana potensi dari pemutusan hubungan kerja ke depan di beberapa bulan ke depan. Kita tahu bahwa khususnya di sektor pangan ya, ada kekhawatiran kita memasuki musim kemarau yang cukup ekstrim di bulan Juni nanti hingga beberapa bulan ke depan. Itu juga akan memukul para petani khususnya dan juga konsumen atau masyarakat Indonesia pada umumnya, karena tentu saja itu menjadi salah satu apa namanya hal yang sangat mendasar soal pangan ini, terlebih ketika kondisi keuangan di Indonesia yang memang terlihat seperti di Bursa Efek Indonesia, lalu juga di nilai rupiah ya yang terus tertekan dengan dolar Amerika Serikat dan lain sebagainya. Nah, bagaimana dengan potensi gelombang PHK di bulan ini dan juga di akhir bulan ini dan juga beberapa bulan ke depan? Kita akan berbincang bersama dengan ekonom dari Indef, Esther Sri Astuti.
1: Dialog interaktif. Dialog interaktif.
0: Bu Esther, selamat malam.
2: Malam, Mas.
0: Dengan Fajar di Pro 3 RRI. Kabar baik ya, Bu Esther ya?
2: Alhamdulillah baik, Mas Fajar.
0: Iya, secara umum ya, mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu bagaimana sebenarnya kondisi ekonomi di Indonesia ini, Bu Esther.
2: Ya, kalau menurut saya sekarang ini pertumbuhan ekonomi Indonesia kan kemarin sudah diumumkan oleh BPS ya 5,61% gitu ya. Namun menurut saya itu pertumbuhan ekonomi tinggi tetapi belum berkualitas gitu.
0: Kenapa?
2: Kan di sisi lain masih banyak PHK ya, industri-industri ini kan juga banyak terdampak karena adanya perang, karena sebagian besar kan mereka bahan bakunya impor ya, di mana nilai US dollar ya, nilai tukar rupiah terhadap US dollar itu juga mengalami depresiasi.

0: kemudian harga minyak juga meningkat gitu. Nah, ini kan sangat mempengaruhi biaya produksi dari satu perusahaan gitu, Mas. Nah, maka menurut saya ya ini pertumbuhan ekonomi tinggi, tetapi kita masih merasakan ya adanya ketimpangan ekonomi, adanya kemiskinan, adanya penciptaan lapangan pekerjaan yang kurang gitu, Mas.
1: Oke, bisa dijabarkan sebenarnya PDB 5,61% ini, Bu Esther, karena kalau dari Menteri Ekonomi Pak Purbaya mengatakan, jadi Pak Purbaya mengatakan jelas sekali kita sudah terlepas dari kutukan pertumbuhan 5%, jadi sudah 5,61%. Lalu dijabarkan juga bahwa ada peningkatan 5,52% kontribusi lebih dari separuh terhadap produk domestik bruto PDB, artinya menunjukkan bahwa daya beli masyarakat tetap terjaga, tetapi di sisi lain tidak bisa dipungkiri ada lonjakan signifikan belanja pemerintah sehingga 21,81%. Tapi Pak Purwai mengatakan bahwa ini menunjukkan realisasi anggaran yang cepat di awal tahun. Tanggapannya gimana?
0: Iya, kalau menurut saya pertumbuhan ekonomi 5,61% itu sebenarnya kalau kita bandingkan dengan pemerintahan presiden-presiden sebelumnya juga malah sudah pernah mencapai 6,5% gitu ya. Bahkan pada era tahun 80 ya 90-an itu industri itu mengalami peningkatan gitu kontribusinya. Nah, sehingga pada saat itu pertumbuhan ekonomi itu relatively 7% ya, 7% lebih. Nah, di mana nilai tukar rupiah terhadap US dollar juga relatif stabil ya di angka 2000-an ya. Nah, sehingga kalau menurut saya karena adanya stabilisasi ekonomi pada saat itu, maka Indonesia dijuluki emerging countries atau macan Asia yang baru gitu.
1: Yeah.
0: Nah, compare dengan kondisi yang sekarang gitu, ini pertumbuhan ekonomi memang tinggi gitu ya, tetapi menurut saya dampaknya multiplier effect-nya itu kurang terasa ya, karena kita lihat di sekeliling kita itu masih ketimpangan ekonomi masih nyata. Ingat dalam tujuan dari pembangunan ekonomi itu tidak hanya pertumbuhan ekonomi tinggi, tetapi juga distribusi pendapatan. Artinya antara gap antara si kaya dengan si miskin itu relatively ya harus makin kecil gitu ya. Kalau
1: sekarang ini gini rasio kita berapa ya?
0: Iya, tidak ada perubahan yang signifikan. 3,8 gitu ya.
1: Oh, 3,8.
0: Lihat, kalau saya lihat angkanya ya sekitar 3,8, 3,7 gitu. Not that a big difference significantly ya. Jadi yeah. Ya itu yang
1: ya, gini, kalau PDB itu kan karena kita coba mengkupas PDB yang 5,61% di atas kertas itu kan angka yang lumayan lah, yang tinggi di tengah kondisi geopolitik global yang tidak sedang baik-baik saja, mungkin di negara lain juga menghadapi hal yang serupa. Tapi yang menariknya bahwa itu kan beberapa variabelnya adalah konsumsi masyarakat. Itu bisa menjadi indikator apakah daya beli masyarakat sedang tidak baik-baik saja atau sedang sehat atau sedang luar biasa bagus. Tapi di sisi lain ada lonjak signifikan itu adalah belanja pemerintah yang naiknya signifikan 21,81%. Koreksi saya jika saya salah, ini merupakan yang tertinggi untuk belanja pemerintah di tahun ini. Tetapi multiplier efek dari belanja pemerintah ini tidak dirasakan oleh masyarakat. Apakah itu sebabnya sehingga tidak dirasakan secara langsung oleh masyarakat tentang pertumbuhan 5,61% ini?
0: Betul, Mas. Jadi kalau saya lihat, Mas Fajar bisa ini ya melihat dengan data-data yang secara statistik ya, kita bisa tahu lah pertumbuhan ekonomi itu kan metodenya juga beda gitu ya, tidak sama dengan metode yang digunakan tahun-tahun sebelumnya gitu. Artinya ini ada tambahan satu variabel yang dikalkulasikan sehingga pertumbuhan ekonomi ini menjadi tinggi gitu. Nah, menurut saya tidak apple to apple-nya metode itu juga that's a problem gitu ya. Walaupun kita lihat ya kalau memang pertumbuhan ekonomi tinggi dan berkualitas, maka seharusnya kita bisa merasakan juga efeknya gitu.
1: Yeah.
0: Di mana harga itu tidak naik, semua orang daya belinya juga tidak melemah, di mana industri juga relatively tidak ada PHK, stabil gitu. Nah, kondisi ini kan sebenarnya bertolak belakang ya. Memang betul kontribusi pertumbuhan ekonomi yang tinggi ini lebih banyak didorong oleh sektor konsumsi ya, which is sektor konsumsi itu tidak hanya sektor konsumsi rumah tangga, tetapi juga dari pemerintah gitu. Memang di awal tahun kita ketahui ya, Pak Menteri Keuangan itu terus mendorong ya, adanya belanja pemerintah itu lebih cepat. Namun kan kalau kita lihat lagi, tidak sekedar disbursement ya, tidak sekedar belanja pemerintah yang dikeluarkan, tetapi dari setiap satu rupiah yang dikeluarkan itu harus ada impact apa yang kita perlukan. Apakah dengan satu rupiah ya yang dikeluarkan itu berimpact pada tingkat penurunan tingkat kemiskinan, ataukah berimpact pada apa employment creation atau yang mana gitu.
1: Jadi
0: tidak sekedar disbursement gitu loh. Kalau orang sekedar disbursement ya, ya sebisa mungkin ya akan dibelanjakan gitu. Tapi kan harus ada indikatornya, berapa yang dikeluarkan, apa impact-nya dan berapa besar gitu kan.
1: Ya, gitu dan sama. Itu dan itu yang tidak terasa. Itu sebabnya 5,01% itu hanya seperti katakan di atas kertas saja, tidak dirasakan langsung oleh masyarakat, karena kenaikan signifikan 21,81% belanja pemerintah itu tidak ada impact-nya, Bu Esther.
0: Iya, saya rasa kurang berimpact ya pada masyarakat.
1: Dan itu juga akan dirasakan oleh pengusaha.
0: Iya, betul. Kalau Mas Fajar bisa cek lah di beberapa di lapangan ya, beberapa industri ya, pengusaha gitu, sebagian besar juga mereka mengeluh kepada saya gitu kan. Bagaimana? Kalau ekspor gimana gitu? Kita mau ekspansi usaha sulit gitu-gitu. Nah, jadi kemungkin apa namanya, saya beruntung gitu bisa bicara dengan Mas Fajar ya. Jadi, mungkin ini juga bisa menjadi bahan masukan buat pemerintah bahwa oh, pertumbuhan ekonomi yang tinggi aja tidak cukup gitu. Itu sih Mas Fajar.
1: Iya. Apa yang dikeluhkan oleh para pengusaha? Sebetulnya tadi kami sempat coba untuk menghubungi dari perwakilan dari Apindo ya, dari Asosiasi Pengusaha Indonesia, untuk melihat bagaimana sebenarnya secara real kondisi para pengusaha malam hari ini, ya hari ini begitu. Tapi masih belum terhubung. Oleh karena itu mungkin ada beberapa pengusaha yang curhat ke Bu Esther. Apa sih sebenarnya yang mereka curhati begitu?
0: Nah, kebetulan kemarin saya ada forum dengan Bank Indonesia juga. Di situ saya ketemu banyak pengusaha gitu ya, dan mereka mengeluh karena market access gitu. Itu yang pertama.
1: Akses pasar kenapa dikeluhkan?
0: Karena mereka pengen ekspor, tapi kan ekspor itu kan tidak mudah dan tidak murah gitu kan.
1: Nah, dari sisi apa nih? Perizinan atau dari biaya atau gimana, Bu Esther?
0: Dari aksesnya, apakah dia mendapatkan akses pasar ke negara lain itu kan tidak mudah.
1: Oke.
0: Mereka mau diikutkan dengan pameran-pameran gitu, itu mereka sekarang agak sulit gitu. Nah, kemudian makanya waktu ada forum Bank Indonesia itu, ya alhamdulillah akhirnya bisa terjembatani gitu ya. Nah, tetapi kan tidak semua pengusaha punya akses
1: privilege untuk mendapat akses itu, gitu, Pak Hasto.
0: Tidak semua pengusaha bisa menghadiri forum seperti itu yang akhirnya bertanya dan minta fasilitas akhirnya dipenuhi gitu kan, Mas.
1: Yeah.
0: Nah, maksud saya sudah terlalu lama nih pertumbuhan ekonomi itu didrive oleh konsumsi gitu ya.
1: Iya. Padahal ada sisi variabel produksi.
0: Betul, ada investasi ya, ada ekspor gitu yang perlu didorong terus. Karena kalau kita dapat ekspor, kita dapat investasi, saya yakin nih dolar itu tidak akan menguat seperti ini ya, dan rupiah terpuruk gitu. Karena dengan ekspor gitu ya, dengan mendatangkan investasi, kita bisa meraup dolar gitu loh.
1: Oke, nah, betul, betul.
0: Kalau tidak, ya kalau susah investasi dan ekspor, udahlah cari kembangkan ya pariwisata gitu. Karena pariwisata ini kita kan juga punya potensi yang sangat besar, destinasi wisata yang sangat indah gitu ya, nggak kalah kok dengan negara lain.
1: Iya, pada nah, kalau misalkan rupiah sedang melemah gini, biasanya menjadi daya tarik wisatawan ya. Jadi mereka bisa spend betul, lebih banyak, lebih murah, banyak dolar mereka karena murah-murah di sini.
0: Murah jadinya. Orang teman saya aja yang dari luar, saya senang nih kalau ke Bali gitu. Ini uang euro saya jadi apa tebal nih?
1: Tebal, karena dikurskan ke rupiah itu ya lumayan banyak jadinya.
0: Oh gitu. Jadi kalau susah-susah dorong ekspor dan investasi, tolong dong pariwisata itu digerakkan gitu. Bagaimana konektivitas antar flight gitu ya? Bagaimana bisa bikin penerbangan yang murah? Bagaimana kasih apa insentif gitu, misalnya kalau di negara lain kan flight-nya harganya murah-murah tuh, tapi
1: di Indonesia mahal-mahal tuh.
0: mereka harus mengunjungi toko-toko wajib pemerintah. Nah, disitulah mereka menguras dompet kita. Gitu. Kayak gitu. Nah, maksud saya ini kita punya potensi yang besar kok gitu. Nah, apa tinggal dikembangkan gitu loh.
1: Oke. Okay. Ya, tadi Bu Esther menyinggung soal apa sih sebenarnya yang dikeluhkan oleh para pengusaha itu sebenarnya dari sisi ekspansi market. Jadi sebenarnya mereka masih baik-baik aja nih. Kalau mau ekspansi market ke luar negeri, mau ekspor dan sebagainya, berarti untuk produksi masih belum terganggu. Belum sampai ke topik kita pada dini hari ini, gelombang PHK atau ancaman gelombang PHK di tengah kondisi ketidakpastian global ini, Bu Esther.
0: Sebagiannya eksportir, mereka ada yang mengeluh tidak punya mau mengekspor tapi enggak, tolong dong dibantu
1: ya,
0: untuk
1: sebagian tuh ya.
0: Gitu. Sebagian, tapi sebagian juga terdampak karena kan kayak pengusaha-pengusaha yang bahan bakunya impor kan juga terdampak, sehingga itu kan mau tidak mau mereka harus menanggung ya beban kenaikan biaya produksi. Nah, kalau itu yang terjadi kan berarti harga barangnya juga akan, harga produknya akan meningkat juga. Nah, ini kan juga mengurangi competitiveness di pasar gitu kan. Nah,
1: yeah.
0: Belum lagi adanya impor ya, impor barang impor yang ke Indonesia gitu. Jadi sebenarnya ini harus jelas dulu nih, jangan berpuas diri dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi what next gitu kan?
1: Iya, kabarnya bahwa tadi kalau Bu Esther mengatakan sempat bertemu dengan Bank Indonesia, ada kenaikan suku bunga, ini juga mungkin salah satu langkah untuk bisa memperkuat rupiah kita, Bu Esther. Tapi dampaknya juga bagi yang punya cicilan juga, termasuk seperti saya gitu ya, Bu Esther.
0: Iya, betul. Jadi gini, Mas, kalau untuk meningkatkan tingkat suku bunga, saya waktu itu prediksi sebelum ada RDG BI itu 50, ini Bank Indonesia harus menaikkan paling tidak 50 basis poin gitu kan. Karena cuma 25 basis poin nggak nendang gitu, investor keluar gitu loh.
1: Yeah.
0: Nah, itu menghold adanya capital outflow ya, yang lebih banyak, maka yang harus dilakukan adalah menaikkan tingkat suku bunga. Meskipun ini adalah solusi yang sementara kalau menurut saya, karena solusi yang sementara dan biayanya relatif mahal gitu.
1: Oh, oke.
0: Okay. Ya, dong, kan karena kita harus menahan uang mereka dan memberikan biar nggak keluar kan dikasih tingkat suku bunga lebih mahal, lebih tinggi.
1: Betul, nah, betul. Supaya lebih menarik lah, nahan di Indonesia gitu ya, nggak keluar.
0: Iya. Sehingga kalau menurut saya ya yang harus di apa yang harus dilakukan saat ini adalah ini kan tingkatkan trust ya dari investor ya, tingkatkan trust dari apa yang punya duit itu
1: gitu. Oke. Okay.
0: Nah, dan mulai untuk dorong ke solusi-solusi yang lebih jangka panjang gitu, jangan hanya temporer-temporer seperti ini. Yang harus dilakukan adalah perbaikan fiskal ya, dan ini independensi bank sentral gitu. Karena berkaca dari krisis ekonomi tahun 98 ya,
1: yeah.
0: 2008 itu kita harus lebih aware. Jadi
1: tadi saya guys bahwa independensi Bank Indonesia, bukankah memang sekarang independen Bu Esther?
0: Enggak lah.
1: Oh, enggak.
0: Kamar saya.
1: Enggak. Ada intervensi juga berarti.
0: Baik undang-undang iya, BI memang
1: di atas kertas ya.
0: Tetapi dengan mekanisme burden sharing ya dan mekanisme
1: surat utang negara itu ya yang burden sharing.
0: Iya, nah BI harus menghimbau ke bank-bank untuk membeli SBN atau BI mengeluarkan SRBI itu kan menurut saya itu another type of printing money ya, di mana Bank Indonesia itu menanggung problem fiskal gitu.
1: Oke, okay, baik.
0: Nah, kalau
1: kalau misalkan
0: Bank Indonesia itu apa memang benar-benar ada, itu tidak akan seperti itu.
1: Oke. Oke. Baik.
0: Dan sharing another type of printing money.
1: Oke, okay, gitu. Baik. Bu Esther terakhir ini, estimasi Bu Esther, apa yang harus dilakukan pemerintah dan kalau hal itu tidak dilakukan segera mungkin, estimasinya berapa bulan ke depan itu bagaimana ekonomi Indonesia?
0: Iya, sekali lagi saya membaca artikel jurnal yang dipublish di apa jurnal internasional yang bergengsi. Ini tulisan dari Pak Katib Basri dan Pak Raharja ya. Belajar dari krisis ekonomi tahun 98. Di mana US dollar rupiah terhadap US dollar itu tadinya 2000-an, stabil di 2000-an. Menjadi 17.000. Nah, yang dilakukan oleh pemerintah pada saat itu adalah Presiden Habibie itu adalah restrukturisasi perbankan, karena memang sektor perbankan itu pada saat itu juga ada problem gitu ya, terjadi kenaikan NPL tinggi dan seterusnya. Nah, yang kedua, beri independensi bank sentral secara mutlak gitu, maka terbitkan undang-undang BI,
1: ini ya.
0: Independensi BI itu tahun 99 gitu kan.
1: Iya.
0: Nah, kemudian ya, yang ketiga itu mulai ya perbaiki pelan-pelan ya sektor keuangan,
1: struktur
0: ya,
1: fiskal, APBN dan sebagainya gitu.
0: Belum, itu treatmentnya lebih ke moneter sih. Okay. Kalau yang 9 gitu. Nah, makanya ada yang namanya lembaga penjamin simpanan. Mm-hmm. Sehingga masyarakat yang pada saat itu melakukan bank run itu tidak melakukan.
1: Ada karena ada jaminan dari pemerintah.
0: Betul, betul. Nah, seperti itulah.
1: Oke.
0: Okay. Jadi
1: kalau nggak dilakukan, apa yang terjadi, Bu Esther?
0: Nah, kalau tidak dilakukan ya pada saat itu ya US dollar akan seperti.
1: Enggak, artinya kalau sekarang ini, kalau sekarang ini, kalau langkah-langkah itu tidak dilakukan.
0: Betul. Nah, belajar dari tahun 2008 ya, itu kan impact karena terjadi krisis di Indonesia karena impact subprime mortgage yang ada di US gitu. Yang dilakukan adalah memperbaikan fiskal gitu. Pemerintah pada saat itu menggunakan ya memberikan stimulus fiskal infrastruktur untuk job creation gitu.
1: Job
0: ya,
1: creation.
0: Jadi ya, jadi setiap misalnya 1 rupiah itu yang dikeluarkan oleh APBN kita namakan waktu itu stimulus fiskal infrastruktur itu digunakan untuk membangun infrastruktur. Nah, di situ kan ada job creation di situ.
1: Oh, lapangan gitu kerja loh maksudnya.
0: Iya, iya betul. Okay. Ada penciptaan lapangan kerja.
1: Dan itu akan dirasakan langsung oleh masyarakat ya dampaknya.
0: Betul, betul. Nah, okay. Jadi kalau 2008 itu lebih ke arah fiscal improvement ya.
1: Okay.
0: Nah, kalau menurut saya ini tahun ini ya kita tidak hanya ya perlu treatment dari kebijakan moneter ya yang wages dengan apa tingkat suku bunga yang tinggi
1: ya, baik.
0: Tetapi ini apa namanya harus independen tadi
1: ya.
0: Dan yang terlebih penting lagi adalah fiscal improvement juga gitu karena yang membuat bank sentral ini tidak independen itu karena we have abundance of apa budget gitu untuk program-program prioritas.
1: Oh, oke. Okay. Ya. Itu harus direstrukturisasi ataupun dihitung ulang gitu ya maksudnya, Buster.
0: Harus dievaluasi program-program prioritas itu.
1: Oke, okay. Baik, Buster. Buster, sayang sekali waktunya terbatas, tapi terima kasih atas analisisnya ya. Selamat malam, Buster. Ekonomi Dev Esther Sri Astuti sudah kami ajak berbincang. Dan bagaimana respon dari pengusaha tentang kondisi ekonomi saat ini, apa yang sedang dirasakan oleh pengusaha, kita akan berbincang malam hari ini bersama dengan Perwakilan dari Apindo ya, Ketua Bidang Kebijakan Publik Asosiasi Pengusaha Indonesia Apindo, Pak Sutrisno Iwantono. Pak Sutrisno, selamat malam.
2: Malam.
1: Ya, dengan Fajar Pak Tiga RI, kabar baik Pak Sutrisno?
2: Baik-baik, ya.
1: Tadi kami sempat berbincang dengan ekonom ya Bu Esther Sri Astuti yang banyak juga menerima curhatan dari para pengusaha ke dirinya. Tapi kalau dari pengusaha sendiri, dari Apindo sendiri, teman-teman dari yang tergabung di Apindo ini, bagaimana kondisinya sekarang ini ya, Pak Astutisno?
2: Iya, iya. Gimana pertanyaannya, Pak?
1: Iya, bagaimana kondisi pengusaha-pengusaha di yang tergabung dalam Apindo ini, Pak Astutisno? Saat ini?
2: Lagi.
1: Halo.
2: Karena pertama, ya halo.
1: Iya, agak terputus-putus nih Pak Sutrisno suaranya. Iya, suaranya agak terputus-putus.
2: Iya, lagi di perjalanan.
1: Oh, tuh. Gitu ya. Silakan Pak.
2: Iya, jadi kondisi ekonomi lagi tidak baik-baik saja ya.
1: Iya.
2: Seperti kita tahu harga apa? Nilai tukar rupiah kita kan tertekan ya dengan dolar yang cenderung meningkat gitu kan. Nah, kan akhir-akhir ini juga untuk meredam agar tekanan kepada rupiah ini tidak berlanjut-lanjut begitu, Bank Indonesia kemarin meningkatkan suku bunga acuan ya menjadi 5.25% ya, naik sekitar 50 basis point.
1: Yeah.
2: Ini saya kira peningkatannya cukup signifikan ya, cukup besar. Biasanya kan ya sekitar 25 basis point.
1: Iya.
2: Yeah. Tentu kenaikan yang ini besar ini kan dimaksudkan agar rupiah bisa stabil sehingga tekanan kepada ekonomi terutama bagi yang berorientasi impor,
1: impor
2: ya,
1: yeah.
2: Bakunya impor itu tidak mengalami kesulitan.
1: Mm-hmm.
2: Tapi pada sisi lain suku bunga ini kan menjadi beban ya bagi ekonomi dalam negeri yang memang di dalam proses berbisnis dalam produksinya itu banyak mengandalkan pinjaman dari bank.
1: Ya. Oh iya, jadi bunganya naik ya, Pak Sutrisno?
2: Iya lah, dengan kenaikan suku bunga kan otomatis biaya kan menjadi melonjak kan, kan ya kan biaya cicilan dan sebagainya itu akan meningkat. Pada sisi lain kemudian daya beli masyarakat tidak terlalu baik gitu loh. Jadi penurunan khususnya di kelas menengah gitu. Sehingga hal ini menyebabkan sejumlah pelaku usaha di sektor-sektor yang banyak mengandalkan proses produksinya menggunakan uang bank tentu sangat berat gitu ya. Saya kira seperti misalnya otomotif ya, otomotif terbuka.
1: Ya, baik.
2: Karena dia juga kena suku bunga, di sisi lain daya beli masyarakat untuk beli kendaraan juga.
1: Iya, agak melemah ya, tidak baik-baik saja. Oke. Okay. Baik, Pak Sutrisno ditahan dulu. Saya mungkin ada pendengar yang mau bergabung boleh ya. Saya coba undang.
2: Silakan, silakan.
1: Baik, pendengar Pro3 di mana pun Anda berada, silakan di line telepon maupun layanan WhatsApp Pro3 hari-hari kita masih bicara soal potensi gelombang PHK di tengah ketidakpastian global ya, terutama di Timur Tengah dan juga sejumlah bahan baku yang harus datangkan dari luar negeri itu tidak hanya distribusinya terganggu tapi juga harganya juga naik sehingga akhirnya memukul para pengusaha-pengusaha di Indonesia. Jadi potensi gelombang PHK dan apa yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk mengantisipasi hal tersebut. Pak Agung di Jakarta, selamat malam, Pak Agung.
3: Selamat malam, Mas Faja.
1: Ya, silakan.
3: Assalamualaikum.
1: Pak Sutrisno dari Apindo. Ya, ya. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak Agung.
3: Iya, iya. Kebetulan saya pelaku usaha juga ya.
1: Iya.
3: Begini, tentang nilai tukar rupiah turun, itu kan kita tahu bahwa rupiah atau mata uang rupiah atau mata uang negara asing lain itu kan dipakai di para pelaku usaha di ekspor import.
1: Iya.
3: Dan para pelaku usaha ekspor import lebih banyak memakai mata uang asing daripada mata uang rupiah. Itu fakta. Sehingga mata uang nilai rupiah kita turun.
1: Jadi
3: mereka lebih suka memakai mata uang asing karena memang kepercayaan, trust kepada mata uang rupiah itu kurang. Sehingga mau tidak mau kita barang-barang itu naik. Karena memang bahan baku sebagian itu yang diproduksi di Indonesia dari impor. Itu membuat barang jadi naik harganya ke konsumen. Daya beli jadi turun.
1: Okay.
3: Lalu bagaimana mengatasinya?
1: Okay.
3: Kita kan tahu bahwa ada tiga hal untuk menaikkan nilai rupiah. Yang pertama, memperhatikan iklim investasi. Karena kita tahu pajak 80% tidak tercapai target. Sehingga investasi dibutuhkan untuk menaikkan ekonomi. Yang kedua, itu manajemen fiskal. Itu juga harus diperbaiki.
1: Yang ketiga?
3: Pendapatan, pengeluaran, dan lain-lain. Yang ketiga, harus menciptakan clean government.
1: Ya.
3: Minim korupsi.
1: Okay.
3: Kalau ada koruptor,
1: baik.
3: Dihukum berat, dan
1: baik. Makasih, Pak Agung. Ya, pelaku usaha dari Jakarta. Pak Udin, di Boyolali. Pak Udin?
4: Iya, malam.
1: Ya, silakan, Pak Udin.
4: Kalau PHK kayak gini, terus Pak mengatasinya atau meminimalisirnya kayak gimana, Pak?
1: Oke, itu aja. Baik, terima kasih. Tapi sebenarnya pertanyaan dasarnya sudah ada belum ya teman-teman pengusaha yang tergabung di Apindo itu sudah akhirnya mengambil last resort atau jalan terakhir untuk melakukan efisiensi PHK ini, Pak Sutrisno?
2: Saya kira PHK itu adalah jalan paling akhir ya.
1: Iya.
2: Yeah. Saya juga tidak terlalu senang melakukan PHK gitu ya, kecuali memang alternatif lain tidak ada. Biasanya dalam tahapan jangka pendek ini kan kita harapkan jangka pendek gajinya tidaklah berlangsung lama gitu ya.
1: Yeah.
2: Yang dilakukan pengusaha itu pasti menahan ekspansi dulu. Jadi ekspansi yang investasi di sana sini itu ditahan dulu.
1: Jadi lapangan pekerjaan juga nggak tumbuh dong kalau gitu, Pak Sutrisno?
2: Kenapa?
1: Jadi kalau ekspansi ditahan dulu, berarti lapangan pekerjaan nggak tumbuh juga nih? Lowongan pekerjaan.
2: Ya, dengan sendirinya.
1: Iya.
2: dengan sendirinya, dengan sendirinya, karena itu menahan ekspansi bukan berarti PHK kan?
1: Iya.
2: Tetap melakukan penciptaan kesempatan kerja baru tidak terjadi, ya benar, karena kita tidak ekspansi. Dalam kondisi sulit, kan orang tidak mau gambling ya, tidak mau berspekulasi untuk membelanjakan dananya dalam kondisi yang ketidakpastian gitu. Itu yang pertama ya. Jadi tidak langsung PHK ya.
1: Yang kedua
2: paling-paling karena yang kedua itu efisiensi. Pasti berbagai macam pengeluaran yang tidak perlu itu dipotong.
1: Oh.
2: Supaya mereka mampu bertahan.
1: Contohnya apa kan tuh?
2: Enggak bisa ya misalnya pemakaian energi listrik.
1: Oh, listrik AC, air
2: termasuk
1: gitu. Oh, sama kayak di pemerintahan, kementerian lembaga lembur. Dong. Termasuk lembur.
2: Ya, termasuk lembur. Oh. Termasuk lembur.
1: Iya.
2: Ya, jadi kenaknya tuh lewat situ dulu ya. Lewat pengurangan lembur ya. Yang ketiga tadi ya, tidak akan melakukan rekrutmen pegawai baru. Itu yang tadi Anda katakan penciptaan lapangan kerja terganggu ya, terganggu karena kita memang tidak melakukan rekrutmen yang baru karena kondisi kan sulit ya. Nah, baru kalau semua langkah-langkah ini kemudian tidak bisa mengatasi persoalan, ya bagian dari efisiensi tadi adalah kemudian mengurangi tenaga kerja gitu.
1: Oke. Okay.
2: Itu
1: tahapannya ya.
2: Tapi tidak serta merta. Iya.
1: Oke.
2: Okay. Nah, kalau kita kemudian memperhentikan orang kan itu biaya kan, kasih pesangon, kasih ini, kasih itu enggak.
1: Enggak sedikit.
2: Enggak semudah itu ya. Dari mana duitnya kalau
1: ekonomi? Iya, Pak Sutrisno, sekarang ini pada tahap mana nih? Itu kan ada beberapa tahapan tuh sebelum akhirnya ke pemutusan hubungan kerja. Sekarang ini pada tahap mana, Pak Sutrisno?
2: Ini pada tahap menahan ekspansi dan melakukan efisiensi itu. Melakukan ekspansi, jadi ekspansi investasi baru. Tunda dulu lah gitu.
1: Oh gitu.
2: Tunda dulu dan kemudian efisiensi tadi yang saya katakan berbagai macam yang costing yang menimbulkan biaya itu akan di
1: Iya, Pak Sutrisno, dari teman-teman yang tergabung dalam Apindo, sektor usaha mana tuh yang paling terdampak dengan kondisi ini?
2: Pertama adalah sektor yang memang kegiatan untung kepada kredit perbankan ya.
1: Oke.
2: Okay. Seperti misalnya tadi otomotif, kemudian manufacturing, ya terus UKM juga banyak ya yang mengalami problem karena mereka juga punya pinjaman di perbankan ya.
1: Iya.
2: Kan ini kan ada dua tekanan ya, yang satu tekanan biaya yang meningkat, yang kedua tekanan daya beli yang turun gitu. Jadi biayanya bertambah tapi yang beli sedikit gitu, karena kelas menengah, daya beli kelas menengah itu mengalami penurunan yang cukup signifikan.
1: Gitu.
2: Nah, itulah yang tentu kita tidak berharap kondisi semacam ini berlangsung
1: berlarut-larut ya.
2: Ya,
1: tapi sebenarnya kalau dari pengusaha dari Apindo sendiri, kondisi untuk tidak memperluas ekspansi usaha ini pada stage ini, pada tahapan ini, bisa bertahan berapa lama sebelum akhirnya ke stage-stage selanjutnya, ke tahapan-tahapan selanjutnya sampai dengan akhirnya?
2: Ya kalau ini berlangsung sampai katakan 6 bulan gitu ya pasti.
1: 6 bulan itu terhitung dari itu Januari kemarin atau 6 bulan dari
2: bulan ini? Kalau masih satu trimester, satu kuartal ya mungkin masih oke lah.
1: Oh gitu.
2: Tapi kalau lewat dari dua kuartal kan udah berat ya.
1: Juni ya.
2: Bisa jadi akan terjadi.
1: Oke. Okay.
2: Ya, walaupun sekarang di sektor-sektor tertentu udah banyak ya. Tekstil dan pakaian.
1: Iya benar.
2: Kayak gitu kan sudah
1: sudah mulai kolaps
2: ya. Sudah terjadi ya. Karena apa? Karena memang situasi global pasar mereka juga terganggu.
1: Iya.
2: Perang di Timur Tengah ya.
1: Iya.
2: Itu kan mengganggu jalur distribusi.
1: Ya kan? Iya, terganggu distribusinya tuh.
2: Juga, iya, dan mereka juga belanja untuk pakaian tekstil gitu kan kemudian masih bisa ditunda gitu.
1: Betul. Ya, kalau tidak barang-barang kebutuhan pokok ya, terutama ya barang sekunder lah gitu ya. Pak Sutrisno, terakhir ini pertanyaan saya, apa sebenarnya yang diharapkan, kebijakan seperti apa yang diharapkan oleh pengusaha agar bisa survive atau agar kondisi ini tidak berlarut-larut sehingga akhirnya sampai menimbulkan PHK?
2: Pertama itu saya kira kepastian hukum ya, penanganan kepastian, jangan gonta-ganti terus-menerus gitu. Kemarin tiba-tiba muncul untuk ekspor hasil alam ditangani oleh BUMN tunggal, yang lainnya nggak boleh ekspor. Nah ini kan menyebabkan gonjang-ganjing ya dari sisi pelaku usaha. Kemudian juga kenyamanan ya, terus birokrasi dan peraturan itu dalam kondisi yang sulit ini jangan ditambah-tambah terus. Makin banyak peraturan semakin
1: gitu.
2: Gak bisa apa-apa ya. Tentu kita menginginkan juga adanya relaksasi ya pajak, terutama bagi sektor-sektor yang terdampak tadi yang kita sebutkan tadi. Itu mesti ada upaya untuk memberikan dukungan kepada mereka, jangan dikejar-kejar terus pajaknya, orang lagi susah ya. Dan kalau dia terdampak juga secara moneter, mungkin suku bunganya juga dibantulah ya, diringankan, kemudian cicilannya juga di reschedule dan sebagainya. Dan bagi industri yang padat karya ini juga penting, terutama UKM-UKM, jangan sampai mereka kehilangan kerjaan ya. Skema subsidi bunga seperti KUR saya kira perlu dilakukan. Dan dari sisi fiskal, selain pajak tadi direlaksasi, pembelanjaan itu juga diarahkan agar bisa menciptakan daya beli bagi sektor-sektor yang terdampak tadi. Gitu, sehingga dia juga tetap bisa hidup.
1: Oke, okay, kalau
2: gitu. Jadi saya kira pentinglah ke depan untuk bisa dijalankan oleh pemerintah.
1: Oke, okay, kalau gitu. Pak Sutrisno, terima kasih atas waktunya bersama PT 3RRI. Selamat sampai tujuan, Pak. Masih di jalan ya?
2: Iya. Masih. Mau ke mana nih?
1: Mana?
2: Mau ke Cina.
1: Oh, ke Cina. Oke, okay, baik. Selamat sampai tujuan, Pak Sutrisno. Terima kasih. Selamat malam.
2: Terima kasih.
1: Ketua Bidang Kebijakan Publik Asosiasi Pengusaha Indonesia Apindo, Pak Sutrisno Iwantono, sudah kami ajak berbincang dalam tujuh poin kita malam hari ini.
5: Wawancara Pro 3.
6: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya mengatakan Presiden Prabowo Subianto menyiapkan calon pemimpin badan usaha milik negara melalui Presidential Future Leader Program 2026. Teddy mengatakan Presiden Prabowo menegaskan bahwa kedaulatan bangsa ditentukan oleh kualitas pemimpin masa depan yang dimiliki Indonesia. Langkah ini merupakan bagian dari strategi besar pemerintah untuk menyiapkan generasi pemimpin BUMN yang mampu menjawab tantangan masa depan Indonesia di tengah dinamika global yang terus berkembang. Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia Imigrasi dan Pemasyarakatan Oto Hasibuan mengajak masyarakat saling percaya dan kompak menghadapi dampak ketidakpastian ekonomi global. Oto mengatakan kondisi ekonomi global saat ini menghadapi tekanan akibat konflik di Timur Tengah yang masih memanas dan berdampak pada perekonomian berbagai negara. Kepercayaan antar masyarakat dan pemerintah menjadi modal penting dalam menghadapi tantangan tersebut. Dari mancanegara, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono mengecam keras penjagatan kapal misi kemanusiaan Global Summit Flotilla 2 atau generasi kedua point oleh Israel di perairan internasional serta perlakuan terhadap para relawan termasuk 9 WNI yang telah dipulangkan ke Indonesia. Tindakan sewenang-wenang yang merendahkan martabat warga sipil dalam sebuah misi kemanusiaan merupakan pelanggaran nyata terhadap hukum internasional dan hukum humaniter internasional. Ia juga mengatakan pemerintah Indonesia mengecam perlakuan tidak manusiawi yang diterima para relawan selama masa penahanan oleh militer Israel. Dari dunia olahraga, pemain asal Brazil Bruno Paraiba mengumumkan secara resmi berpisah dengan Persibaya Surabaya untuk mengarungi kompetisi BRI Super League 2026-2027 yang disampaikan melalui sosial medianya usai berakhirnya musim ini. Penyerang asal Brazil itu mengaku sempat mengalami cedera pada Januari 2026 sehingga harus menepi hampir 2 bulan dari lapangan. Namun tetap berusaha menunjukkan dedikasi kepada tim selama masa pemulihan. Bruno mengatakan keputusan untuk tidak melanjutkan kerjasama diambil setelah pembicaraan dengan pelatih dan manajemen klub, terutama mempertimbangkan kondisi cedera yang dialaminya.

Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Indra Virgiantara dan Tomo Hakim kembali lagi dalam bedah tim sepak bola Pro3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026 yang membawa nama Asia, yaitu
2: Uzbekistan.
1: Ya.
2: Dan setelah puluhan tahun penuh kegagalan, drama dan juga patah hati, White Wolves Uzbekistan akhirnya berhasil menembus Piala Dunia untuk pertama kalinya.
1: Momen bersejarah itu datang pada 5 Juni 2025, hasil imbang 0-0 melawan Uni Emirat Arab di Abu Dhabi cukup untuk memastikan White Wolves tampil di Piala Dunia pertama mereka.
2: Untuk menghadapi panggung terbesar sepak bola dunia tahun ini, Uzbekistan dipimpin salah satu bek terbaik sepanjang masa, yaitu Fabio Cannavaro yang menjadi pelatih mereka. Nah, legenda Italia dan juga kapten juara dunia 2026.
1: Iya, di lapangan Uzbekistan juga punya generasi muda yang menjanjikan. Nama paling bersinar adalah Abos Bek Fayzulayev. Gelandang 22 tahun ini jadi motor permainan tim sepanjang kualifikasi. Dia mencetak gol-gol penting melawan Qatar, Korea Utara, dan Iran.
2: Perjalanan mereka di kualifikasi juga impresif, ditandai dengan menang di laga-laga krusial dan menutup kualifikasi dengan 5 pertandingan tanpa kekalahan.
1: Mereka memang debutan, tapi justru itu yang bikin berbahaya. Ya. Tidak ada tekanan besar dan mereka datang membawa semangat sejarah. Pertanyaan selanjutnya, bisakah Uzbekistan jadi kuda hitam dan memberi kejutan di Piala Dunia 2026?
2: Oleh karena itu, ramaikan kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.

0: Sapi limosin merupakan salah satu jenis sapi yang populer pada saat Hari Raya Idul Adha. Sapi limosin berasal dari benua Eropa yang banyak ditemukan di negara Prancis. Ciri fisik sapi limosin yaitu berwarna coklat keemasan dan memiliki tubuh yang besar. Sapi ini memiliki berat badan hingga 1,1 ton untuk pejantan dan memiliki tinggi badan hingga 1,5 meter. Sapi limosin yang dipelihara peternak Indonesia merupakan peranakan limosin hasil persilangan dengan peranakan jenis Ongol, Brahman, Hereford, dan jenis sapi lainnya. Sapi ini menghasilkan daging sapi dengan proporsi tulang dan lemak yang rendah dan hasil daging yang tinggi, yaitu 73,3%. Oleh karena itu, sapi ini cukup disukai oleh masyarakat karena menghasilkan daging yang banyak.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa malam.
2: Terima kasih pendengar Anda masih bersama Pro 3 RRI. Pendengar dunia internasional bersyukur atas kebebasan para relawan kemanusiaan termasuk Indonesia. Warga negara Indonesia 9 diantaranya yang sudah kembali ke tanah air yang ikut dalam aksi kemanusiaan di Global Smut Flotilla ditahan oleh Israel. Nah, kita akan membahas hal ini. Indonesia berhasil memulangkan 9 warga negara Indonesia yang 9 warga negara Indonesia aktivis ya tepatnya yang ditangkap oleh Israel yang dikabarkan sudah kembali ke tanah air. Kita akan berbincang bersama pengamat geopolitik Timur Tengah Universitas Indonesia Profesor Yon Mahmudi. Prof, selamat malam.
3: Selamat malam, Mas Fajar.
2: Iya, kabar baik ya, Prof.
3: Alhamdulillah baik.
2: Alhamdulillah. Ya. Ini juga kabar baik bahwa telah bebaskan semuanya ya dari Global Smut Flotilla, termasuk juga warga negara Indonesia yang ikut di dalamnya. Pelajaran sebelum sampai ke situ, saya ingin tahu bagaimana situasi ini direspon oleh pemerintah Indonesia sehingga sampai dengan akhirnya pemulangan warga negara Indonesia ini, Prof.
3: Iya, itu kan pada awalnya kita prihatin ya atas ditangkapnya 9 WNI yang ada di sana, sehingga tuntutan dari berbagai elemen di Indonesia kan meminta agar pemerintah Indonesia bisa melakukan berbagai upaya diplomasi melalui saluran-saluran yang dimiliki untuk bisa membebaskan dan membawa pulang 9 WNI itu secara selamat ya sampai di Indonesia. Dan saat ini kan tentu kita bersyukur ya bahwa mereka sudah bisa sampai di Indonesia, walaupun ketika di tahanan di penjara Israel kan mereka mendapatkan berbagai
2: penyiksaan,
3: penyiksaan, kekerasan dan lain sebagainya. Tapi dengan selamat sampai ke tanah air, saya kira ya kita perlu memberikan apresiasi kepada pemerintah berbagai diplomasi, langkah-langkah yang dilakukan melalui beberapa negara mitra ya, termasuk Turki yang memiliki kontribusi

0: hingga setiap kali ada pengiriman atau gelombang ya global smooth patina itu bisa diantisipasi. Dan tentu mereka kan juga dibekali ya dengan berbagai hal kemungkinan mengenai hak mereka dan segalanya, sehingga tidak mendapatkan perlakuan yang sama. Tapi tentu dunia internasional kan juga memberikan sorotan ya atas pelanggaran dari apa yang dilakukan oleh Israel, karena penangkapan katakanlah disebut sebagai penculikan karena itu kan dilakukan di luar wilayah Israel ya. Ketika di laut Mediterania kemudian mereka ditangkap, diambil untuk dibawa ke Israel. Nah, aspek-aspek hukum internasional kan juga harus menjadi perhatian, sehingga ketika nanti ada gelombang berikutnya dan berpotensi juga untuk tidak dikembalikan, maka kan juga harus dimitigasi secara hukum ya internasional, agar tentu siap, karena ini kan gelombang kemanusiaan dan penangkapan itu kan tidak menyurutkan ya langkah-langkah teman-teman aktivis kemanusiaan untuk terus menyuarakan aksi-aksi kemanusiaan, termasuk pengiriman donasi dan juga bantuan ke Gaza ya melalui jalur laut yang mereka sebut sebagai Global Smooth Flotilla itu.
1: Ya, yang ketika Global Smooth Flotilla yang entah keberapa ya, yang di situ juga ada Greta Thunberg, salah seorang aktivis dunia di sempat berbicara juga di PBB. Itu pun sama penangkapannya di luar teritori Israel di laut bebas, dan itu karena ada pelanggaran juga tentunya, pelanggaran hukum internasional, ditambah lagi ada penahanan secara sepihak tanpa adanya proses hukum, lalu kemudian ada penyiksaan dan lain sebagainya. Toh setelah itu nothing happen, nggak terjadi apa-apa, Prof. Sepertinya tidak ada sanksi dan lain sebagainya, dan ini terjadi lagi, Profesor, tanggapannya?
0: Ya tentu kan upaya itu kan perlu terus ya digelorakan semangatnya, dan ini kan jumlah Global Smooth Flotilla ini kan sebenarnya sangat besar ya, karena melibatkan berbagai negara,
1: warga negara
0: ya. Walaupun ya sebagian juga sudah dihadang, belum sampai pada mendekati ya, tetapi kan semangat itu harus terus dilakukan untuk menjadi tekanan kepada Israel bahwa genosida, pembunuhan dan juga ancaman kelaparan yang sangat kritis ya saat ini itu kan masih terus berlangsung ya di tengah-tengah perang antara Israel, Amerika dengan Iran, yang fokus dunia kan lebih ke Selat Hormuz, sementara di Gaza ya, saya kira tadi itu genosida, pengeboman dan juga ya, berbagai pelanggaran kemanusiaan itu kan terus berlangsung ya, sehingga dukungan dunia internasional terhadap rakyat Palestina kan memang harus terus ya dijaga begitu ya, agar sampai kemudian membawa perjuangan pada kemerdekaan rakyat Palestina.
1: Iya, itu pada tataran diplomatis tuh kita dari Menteri Luar Negeri Republik Indonesia juga mengecam aksi tersebut. Tapi kemudian setelah itu tidak ada sanksi. Apapun itu pun dilakukan oleh negara-negara yang aktivisnya ditangkap, tidak hanya dari Indonesia, kecaman demi kecaman. Apa yang harus dilakukan ya agar ada efek jera lah minimal begitu, Prof. Sepertinya tidak tersentuh oleh hukum internasional kalau Israel, Prof. Mereka bisa melakukan apapun, dan ketika akan ada pengiriman aksi kemanusiaan lagi, prosentase untuk terjadi lagi seperti ini akan terus terjadi. Sangat tinggi sekali, Prof.
0: Iya, tentu kan belajar dari sini ya, beberapa negara yang untuk tujuan kemanusiaan ini tentu kan membuktikan bahwa ya Israel tadi ya menjadi sewenang-wenang, kemudian seakan-akan tidak ada yang bisa menyentuh secara hukum. Maka keputusan Mahkamah Internasional ya berkaitan dengan status Benjamin Netanyahu ya sebagai penjahat perang ya harus kemudian terus ditegaskan kembali, sehingga negara-negara yang mengalami warga negaranya ya mengalami tadi penyiksaan

0: bisa kemudian menanggapi ya, dengan menyatakan bahwa ya sewaktu-waktu Benyamin Netanyahu itu bisa ditangkap apabila ke negaranya. Yeah. Nah, kondisi ini saya kira harus diperkuat ya. Jangan sampai malah justru Mahkamah Internasional, pengadilan internasional itu yang mendapat tekanan, ancaman dari Israel. Kalau itu yang terjadi kan justru apa hukum internasional dikalahkan oleh Israel. Maka saya kira ya perlu solidaritas ya global sebagaimana global Simon Fortila untuk kemudian bisa terus
1: ya terus melakukan itu ya.
0: Oke. Okay. Iya, tidak pernah berhenti begitu.
1: Nah, kalau begitu sebenarnya kan itu hak setiap warga negara untuk ikut dalam gerakan kemanusiaan. Termasuk pemerintah Indonesia tidak bisa melarang misalkan saya ikut ke dalam aksi kemanusiaan tersebut. Yang bisa dilakukan apa nih? Karena mungkin persentase akan terjadi hal serupa itu di kemudian hari persentasenya besar sekali, Prof. Apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk mengantisipasi itu, memitigasi itu, Prof?
0: Ya, tentu kan juga biar bagaimanapun semangat Indonesia mendukung perjuangan rakyat Palestina dan aksi-aksi ini kan bagian upaya ya pada menunjukkan kepada dunia bahwa rakyat Indonesia mendukung perjuangan rakyat Palestina. Maka tentu ya advokasi dan juga pembekalan ya yang diberikan oleh pemerintah ya harus dilakukan secara tegas ya, tidak perlu ditutup-tutupi bahwa pemerintah memang mendukung aksi-aksi damai untuk kemanusiaan. Sebagaimana negara-negara lain kan, terutama Turki itu kan juga secara tegas ya, memberikan dukungan advokasi ya kepada rakyatnya untuk melakukan itu, walaupun Turki sendiri memiliki hubungan formal ya dengan Israel.
1: Yeah.
0: Apalagi kita yang
1: tidak mengakui.
0: Menolak, harusnya kan lebih kuat dari
1: Turki. Iya, artinya sebelum berangkat itu para aktivis kemanusiaan dari warga negara Indonesia khususnya harus diberikan pemahaman ini seterang-terangnya, sejujur-jujurnya jika kemungkinan bahwa pemerintah Indonesia tidak bisa secara maksimal melindungi mereka saat mereka berada di sana karena kendali dari atau yurisdiksi otoritas Israel dan lain sebagainya. Kondisi itu harus dijelaskan secara gamblang terlebih dahulu begitu resiko-resikonya, Prof.
0: Ya, itu kan juga sebagai realitas ya yang dihadapi ya oleh mereka yang memperjuangkan hak-hak rakyat Palestina ya, posisi Indonesia ya, tentu dengan begitu harusnya semakin memperkuat ya posisi ya, karena kan tidak ada kaitannya dengan Israel begitu. Nah, itu tentu juga bisa diperkuat dengan selalu membangun komunikasi ya dengan negara-negara lain, terutama negara di kawasan Timur Tengah yang warga negaranya juga ikut terlibat. Misalnya saja juga mereka juga punya hubungan bilateral dengan Israel ya.
1: Okay.
0: Nah, begitu saya kira ya.
1: Iya, Profesor, kan kalau Profesor sebagai pengamat geopolitik Timur Tengah nih, koreksi saya jika saya salah, bahwa negara-negara di kawasan Timur Tengah ini itu kan memang bisa dikatakan tuh negara-negara yang aliansi dengan Amerika Serikat dan Israel itu banyak yang mengatakan ya satu entitas, meskipun tidak ya tentunya secara yuridis formal. Jadi ketika bicara soal aksi kemanusiaan yang menginginkan agar Israel itu atau pemimpin Israel itu dihukum secara hukum internasional dan sebagainya, negara mana sebenarnya itu yang bisa berpotensi menjadi lobby Indonesia, Kementerian Luar Negeri Indonesia untuk bisa menjadi safety exit gitu ya, pintu keluar aman bagi warga negara Indonesia ketika terjadi sesuatu di Timur Tengah ini?
0: Ya, sekarang ini kan yang memberikan dukungan ya, perlindungan kan dari Turki ya, karena keberangkatan dari warga Indonesia kan sebagian besar lewat Turki karena mereka memfasilitasi, sementara kalau melalui negara-negara lain seperti melalui Mesir ataupun juga ya wilayah lain di negara Arab ya, mereka cenderung menjaga hubungan baik dengan Israel, tidak mau beresiko ya karena mereka kan secara geografis geopolitiknya kan dekat dengan Israel, karena ancaman itu kan sewaktu-waktu bisa mereka rasakan. Sementara Turki kan jauh, sementara Turki juga punya menjadi anggota NATO ya, sehingga Israel juga tidak mudah sewenang-wenang untuk kemudian melakukan ancaman terhadap Turki. Dan negara-negara Arab yang lain kan memang posisinya agak lemah karena hubungan dekatnya dengan Amerika. Hubungan baik dengan Amerika kan otomatis juga ya harus menjalin hubungan dengan Israel ya, walaupun tidak langsung. Saya kira ya memang yang sangat strategis saat ini ya
1: Turki.
0: Dengan Turki ya.
1: Turki, oke. Okay. Itu bisa dilakukan untuk memitigasi jika terjadi sesuatu sewaktu-waktu hal yang tidak diinginkan gitu ya dengan Turki. Tapi sejauh ini kan memang hubungan Indonesia dengan Turki cukup hangat ya. Tidak ada pasang surut naik turun gitu ya, Prof.
0: Ya, saya kira hubungan kita kan semakin kuat ya, termasuk pembelian pesawat kan dari Turki ya. Itu kan jumlahnya cukup signifikan, kemudian juga kerjasama dalam pembuatan drone sekarang ini kan juga menguat ya hubungan Indonesia dengan Turki, dan saya kira kan memiliki kesamaan ya dalam hal dukungan terhadap rakyat Palestina dan pentingnya two state solution. Ini kan saya kira dengan potensi gelombang berikutnya tentu ini kan bisa semakin diperkuat kerjasama, terutama dalam perlindungan warga negara yang mungkin akan melanjutkan aksi-aksi yang gelombang-gelombang yang akan terjadi ya.
1: Oke, baik kalau gitu. Prof, terima kasih banyak atas waktunya malam hari ini. Selamat malam, Prof.
0: Sama-sama, Mas Fajar. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengamat geopolitik Timur Tengah Universitas Indonesia, Profesor Yon Mahmudi, sudah kami ajak berbincang. Dan kini kami hadirkan konferensi pers dari kepulangan 9 warga negara Indonesia dari misi kemanusiaan yang ikut serta dalam aksi Global Sumut Flotilla.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, dengan penuh rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Kuasa, kita menerima kembali kedatangan saudara-saudara kita yang tergabung Global Sumut Flotilla 2.0 yang kita ketahui sejak tanggal 18 yang lalu itu di intercept dan ditahan oleh pihak militer Israel, yang kemudian berkat tentu saja dari izin Tuhan Yang Maha Kuasa, kemudian upaya kita untuk berkoordinasi, kemudian upaya-upaya negosiasi untuk bisa mengembalikan saudara-saudara kita dan peserta GSF 2.0 yang lain. Alhamdulillah pada sore hari ini ke 9 saudara-saudara kita tersebut tiba dengan selamat di tanah air. Kami dari Kementerian Luar Negeri mengucapkan terima kasih atas kerjasama, koordinasi dari semua pihak yang telah bekerja keras mengupayakan dilepaskannya saudara-saudara kita ini. Terima kasih kepada Bapak Presiden atas arahannya, kepada para anggota Komisi 1, pimpinan dan anggota Komisi 1 DPR RI, Global Sumut Flotilla, dan juga Global Peace Convoy Indonesia. Khusus ucapan terima kasih kami sampaikan kepada pemerintah Turki, Jordan, dan Mesir yang juga telah membantu, khususnya lagi, terlebih khusus lagi pemerintah Turki yang juga membantu penjemputan saudara-saudara kita ini dari Ashdod waktu itu. Indonesia kembali mengecam perlakuan yang dilakukan, yang perlakuan yang diberikan kepada saudara-saudara kita jelas merupakan satu pelanggaran dari hukum internasional. Mereka adalah masyarakat sipil yang mengusahakan bantuan kemanusiaan kepada saudara-saudaranya, saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Dan kami juga menyampaikan kecaman ini di Dewan Keamanan PBB pada 21 Mei yang lalu. Ini merupakan suatu tindakan yang tidak bisa diterima dan tidak boleh dibiarkan. Selanjutnya, apresiasi seperti yang saya sampaikan yang besar yang kami sampaikan kepada seluruh peserta yang ikut dalam Global Sumut Flotilla ini. Seperti kita ketahui bahwa perjuangan rakyat Palestina dan juga solusi dua negara yang kita harapkan adalah merupakan bagian dari perjuangan dan politik luar negeri Indonesia. Dan saya kira saudara-saudara kita, rekan-rekan kita ini memberikan upaya nyatanya dalam rangka mendukung perjuangan tersebut. Saya kira itu saja, terima kasih. Selamat datang kembali, selamat berkumpul dengan keluarga. Dan tadi dari laporan ada beberapa rekan kita yang mengalami trauma fisik yang akan juga ditangani lebih lanjut. Saya kira itu saja, terima kasih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maimon Herawati, Steering Committee Global Sumut Flotilla. Jadi panitia pusat global sekaligus juga koordinator dari Global Peace Convoy. Yang mau saya sampaikan kepada teman-teman, Global Sumut Flotilla sudah membuat sebuah sistem di mana pada saat penculikan kami tahu teman-teman dibawa kemana. Jadi termasuk ke Asdot kami sudah tahu sebelumnya akan dibawa kemana, itu sudah kami terima informasinya. Lalu yang juga kami siapkan adalah kuasa hukum. Jadi surat kuasa hukum. Sehingga teman-teman nanti akan selalu dilindungi dimanapun berada melalui kuasa hukum. Ini yang menyebabkan alhamdulillah pada sampai di Asdot. Flotilla yang diculik di perairan.

Saudara mendengar dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menemani saudara sepanjang hari ini. Sebelum berpisah, kami kru siar yang bertugas saat ini menyampaikan selamat malam, selamat bertugas bagi Anda yang tetap bertugas, dan selamat beristirahat dalam suasana bahagia. Saudara pendengar sebangsa dan setanah air, dimanapun saudara berada dan sempat mendengarkan kami dari Jalan Ampera nomor 1 Kota Bula, Seram bagian timur, kita bisa sampai jumpa lagi. Akhirnya terimalah salam kebangsaan kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia.

telah dibabarkan demi pencapaian nibbana sebagai manfaat terluhur. Inilah mustika gemilang pada Sang Buddha. Dengan kebenaran ini, semoga tercapailah kesejahteraan. Sang Buddha nan luhur, penglihat nibbana nan luhur, pemberi buah nan luhur, pembimbing ke jalan nan luhur, telah membabarkan dhamma nan luhur tiada bandingnya. Inilah mustika gemilang pada Sang Buddha. Dengan kebenaran ini, semoga tercapailah kesejahteraan. Telah sirna perbuatannya yang lampau, tiada pula perbuatannya yang baru. Mereka yang bijaksana bebas dari kelahiran kembali, telah musnah benih-benih perbuatannya, tak tumbuh lagi tunas kelahiran kembalinya. Mereka mencapai nibbana bagai pelita yang padam ini. Inilah mustika gemilang pada sangga. Dengan kebenaran ini, semoga tercapailah kesejahteraan.

Pendengar Umat Buddha di mana saja Anda berada, selamat pagi dan selamat beraktivitas untuk Anda semuanya EAD saat ini. Dan religi pagi yang sudah kami hadirkan untuk pendengar Umat Buddha di mana saja Anda berada, semoga menambah semangat dan kekuatan Anda ya dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab di hari ini. Selamat beraktivitas untuk Anda semuanya dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ambon. Kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, saat ini kami hadirkan untuk Anda Dinamika Maluku Pagi, Senin 25 Mei 2026.

0: yang selalu menerima. Kita harus selalu menerima tahanan dari mana. Ya, mohon maaf, SPT Papua Seram bagian timur.
1: Jadi di triwulan 1 target pajak kita sudah sesuai ya, dari kurang lebih 740 miliar. Capaian di triwulan pertama itu angka pastinya.
2: Pendengar, itulah dua topik yang mengisi dinamika Maluku pagi ini yang dirangkaikan dengan sejumlah topik berita lainnya. Bersama saya Susan Sapasuru, inilah dinamika Maluku pagi selengkapnya. Senin 25 Mei 2026. Pendengar, kita mulai dengan berita pertama. Polres Seram Bagian Barat bergerak cepat menindak tegas praktik penambangan tanpa izin di wilayahnya. Dua orang pria berinisial S, M berusia 27 tahun dan MT berusia 31 tahun resmi ditahan aparat kepolisian sejak Jumat 22 Mei lalu. Kedua tersangka diciduk setelah terbukti terlibat dalam aktivitas tambang ilegal di kawasan pelabuhan feri Waipirit, Desa Waipirit, Kecamatan Kairatu. Kapolres Seram Bagian Barat AKBP Andi Sulkifli menegaskan bahwa selama 20 hari ke depan dilakukan karena penyidik telah mengantongi alat bukti yang cukup. Langkah hukum ini diambil bukan hanya karena aktivitas tersebut merugikan negara secara ekonomi, melainkan juga karena dampak buruknya yang nyata dalam merusak kelestarian lingkungan sekitar. Guna mempermudah proses penyidikan dan pengembangan kasus, kedua tersangka kini mendekam di sel tahanan Polres hingga 10 Juni mendatang. Pihak kepolisian juga mengimbau kepada seluruh masyarakat agar tidak terlibat dalam lingkaran tambang ilegal dan meminta warga segera melapor jika melihat ada aktivitas mencurigakan di lingkungan mereka. Pendengar, tim SAR gabungan Kota Tual akhirnya berhasil mengevakuasi dua nelayan yang sempat terombang-ambing selama beberapa jam di perairan laut Pulau Baer. Kedua nelayan bernama Lanoho, Latarisa, dan Aan tersebut terjebak di tengah laut setelah longboat yang mereka gunakan mengalami mati mesin. Mati mesin total saat hendak kembali dari melaut. Kepala Kantor SAR Ambon, Muhammad Arafa, menyatakan proses penyelamatan dilakukan dengan mengerahkan tim gabungan menggunakan rigid inflatable boat dan rescue care sesaat setelah menerima laporan darurat dari warga setempat. Beruntung kedua korban berhasil ditemukan dalam kondisi selamat dan langsung dilarikan ke Desa Nam Kota Tual untuk diserahkan kembali kepada pihak keluarga. Dengan ditemukannya kedua nelayan dalam keadaan selamat, operasi pencarian dan penyelamatan resmi dinyatakan ditutup. Pihak Basarnas menghimbau kepada para nelayan dan pengguna transportasi laut agar selalu memeriksa kondisi mesin serta memperhatikan faktor cuaca sebelum memutuskan untuk pergi melaut demi keselamatan bersama. Pendengar, pemerintah Kota Ambon kini tengah tancap gas melakukan penataan besar-besaran di kawasan Pasar Merdeka. Langkah berani ini diambil demi mengikis kesan kumuh, mengurangi kemacetan parah sekaligus mendongkrak pendapatan asli daerah atau PAD. Ketegasan tersebut diperlihatkan langsung oleh Wali Kota Ambon Bodewin Watimena saat turun ke jalan meninjau langsung kawasan Pasar Lama Merdeka. Dalam tinjauan tersebut, pemerintah Kota Ambon mengeluarkan peringatan keras kepada para pedagang nakal. Wali Kota menegaskan pihaknya tidak akan segan-segan membongkar paksa bangunan pasar yang kedapatan disalahgunakan menjadi tempat tinggal atau kos-kosan. Menurut Bodewin, pasar lama ini dibangun kembali agar lebih tertata rapi sebagai tempat usaha, bukan untuk dialihfungsikan menjadi hunian pribadi. Guna memastikan aset daerah tersebut murni digunakan untuk aktivitas perdagangan, pemerintah Kota Ambon kini memperketat pengawasan di lapangan. Langkah tegas ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan pasar yang tertib, bersih, dan nyaman, baik bagi para pedagang maupun masyarakat Kota Ambon yang datang berbelanja. Pendengar Lembaga Pemasyarakatan Kelas 3 Wahai, gerak cepat sosialisasikan pencegahan antivirus bagi seluruh warga binaan. Sahira Sangaji mengantarkan laporannya.
3: Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 3 Wahai, Kecamatan Seram Utara, Maluku, gerak cepat melakukan sosialisasi pencegahan hantavirus bagi seluruh warga binaan. Langkah antisipatif ini diambil guna memastikan lingkungan lapas tetap steril dan bebas dari potensi penyebaran virus berbahaya yang ditularkan melalui tikus. Kepala Lapas Wahai Tersi Victor Noya menjelaskan, kegiatan berfokus pada edukasi mengenai pola hidup bersih dan sehat, serta pengenalan gejala awal infeksi hantavirus. Warga binaan diberikan pemahaman mendalam mengenai pentingnya menjaga kebersihan kamar hunian, serta area sekitar lapas dari sarang tikus.
0: Kenapa kita yang selalu menerima, kita harus selalu menerima tahanan dari manap. Ya, mohon maaf, SBT Pala Seram bagian timur, sehingga itu yang menyebabkan overkapasitas di lapas Aparua dan lapas Banda. Tapi secara real di lapangan, warga binaan kita itu kebanyakan dari Seram bagian timur yang masuk di lapas geser. Tetapi mereka lebih senang ke transportasi harus ke lapas geser, itu harus menyeberang.
3: Upaya preventif yang dilakukan Lapas Wahai mendapat dukungan penuh dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Provinsi Maluku, Riki Dwi Biantoro. Melalui langkah preventif ini, Lapas Wahai berkomitmen penuh untuk terus menciptakan lingkungan pemasyarakatan yang bersih, sehat, nyaman, dan bebas dari ancaman penyakit menular. Sahira Sangaji melaporkan.
2: Pendengar, perselisihan batas wilayah laut antara desa Kayuwabar dari Rumpun Hayer dan desa Basada dari Rumpun Atutu di Kabupaten Kepulauan Aru akhirnya diselesaikan secara damai lewat sidang adat tradisi setempat, yaitu duduk bersama di atas tikar. Sidang adat yang berlangsung di gedung Ursia Urlima Polres Kepulauan Aru dimediasi oleh pemerintah kabupaten melalui Badan Kesbangpol untuk meredam konflik yang sempat meluas di antara dua rumpun besar tersebut. Sekretaris Daerah Kepulauan Aru Yakob Ubian mengingatkan bahwa masyarakat kedua desa tersebut sejatinya adalah saudara dekat yang secara geografis hanya dipisahkan oleh area pemakaman. Sementara itu, Kapolres Kepulauan Aru AKBP Albert Perwira Sihite berharap prosesi duduk adat yang dipimpin oleh Majelis Adat Aru ini bisa dihasilkan keputusan terbaik dengan kepala dingin demi menyudahi sengketa petuanan laut yang dipersoalkan. Guna memastikan situasi tetap kondusif selama proses penyelesaian, aparat keamanan dari TNI dan Polri telah disiagakan di lapangan untuk menjaga keamanan di kedua desa. Sidang adat penting ini turut dikawal ketat dan diakhiri oleh jajaran Forkopimda Kepulauan Aru, tokoh agama, serta para saksi adat dari seluruh desa tetangga. Pendengar, masyarakat negeri Tehoro di Kabupaten Maluku Tengah mendapat berkah istimewa menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Sebuah sapi kurban jenis Ongole berukuran super jumbo dengan bobot 840 kg kiriman Presiden Republik Indonesia resmi diserahkan kepada pengurus Masjid Jami Negeri Tehoro. Amanah dari kepala negara tersebut disalurkan langsung secara estafet oleh Bupati Maluku Tengah Sulkarnain Awad Amir dan disambut penuh rasa syukur oleh warga yang memadati pelataran masjid. Bupati Sulkarnain Awad Amir menegaskan, bantuan masyarakat ini membawa pesan solidaritas yang sangat kuat dari Presiden untuk masyarakat di wilayah pelosok bumi Pamahanunusa. Sapi pilihan berkondisi prima ini telah lolos screening ketat dari tim dokter hewan serta mengantongi surat keterangan kesehatan hewan atau SKKH, dan distribusi hewan kurban berukuran raksasa ini sengaja diarahkan ke luar ibu kota kabupaten agar esensi berbagi di hari raya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Saat ini sapi dengan bobot fantastis tersebut dijaga ketat di area masjid sebelum hari penyembelihan tiba. Pihak pengurus Masjid Jami bersama tokoh masyarakat menyampaikan apresiasi tertinggi Atas perhatian besar pemerintah pusat, rencananya seluruh daging hasil pemotongan akan langsung dikemas dan didistribusikan secara prioritas kepada keluarga prasejahtera, anak yatim, serta warga yang berhak di seluruh penjuru negeri Tehoro.

Kita ikuti berita selanjutnya. Pendengar, personil KRI Teluk Yoteva 522 di bawah jajaran kolonel bersama staf teritorial Kodairal 9 menggelar aksi komunikasi sosial dan bakti sosial di Desa Tawiri dan Desa Laha, Kecamatan Teluk Ambon. Aksi nyata ini dipimpin langsung oleh Komandan KRI Teluk Yoteva 522, Letkol Laut Pelaut Rendra Hari Wibowo, sebagai bentuk kepedulian TNI Angkatan Laut terhadap kesejahteraan masyarakat pesisir di Kota Ambon. Dalam kegiatan yang berpusat di dua desa tersebut, personil TNI Angkatan Laut bersama warga bergotong royong melaksanakan pembersihan area pantai serta tempat ibadah masjid. Tidak hanya itu, momen bersandarnya kapal perang di Dermaga Tawiri ini juga dimanfaatkan untuk memberikan layanan pemeriksaan kesehatan gratis bagi warga sekitar yang dirangkai dengan pembagian bingkisan. Letkol Laut Rendra Hari Wibowo menyatakan bakti sosial ini merupakan bentuk dukungan TNI Angkatan Laut terhadap program pemerintah daerah dalam memeratakan kesejahteraan masyarakat sekaligus meringankan beban sesama. Melalui sinergi ini diharapkan semangat gotong royong dan kemanunggalan antara TNI Angkatan Laut dan masyarakat pesisir Ambon dapat terus terjalin dengan harmonis. Pendengar, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Provinsi Maluku resmi menggelar kick-off Bulan Literasi Keuangan tahun 2026 yang dipusatkan di SMP Negeri 4 Kota Ambon. Acara simbolis yang ditandai dengan penabuhan alat musik tradisional Tifa ini mengusung tema cerdas literasi keuangan digital, hidup sejahtera menuju Indonesia emas. Agenda tahun ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat serta memperketat kewaspadaan terhadap berbagai modus kejahatan keuangan digital yang marak terjadi. Kepala OJK Provinsi Maluku Haramain Biladi menjelaskan rangkaian kegiatan ini akan berlangsung mulai Mei hingga puncaknya pada Hari Indonesia Menabung tanggal 20 Agustus mendatang. Kegiatan kali ini sengaja menyasar kalangan pelajar demi mempersiapkan generasi emas Maluku yang cerdas finansial. Langkah ini juga menjadi keberlanjutan dari peluncuran modul ajar literasi keuangan untuk tingkat SMP dan Madrasah Tsanawiyah se-Kota Ambon yang sudah dimulai sejak 20 Mei lalu. Selama periode Bulan Literasi Keuangan, OJK bersama Lembaga Jasa Keuangan akan menggelar berbagai program edukasi, mulai dari webinar, podcast, hingga kelas intensif pengolahan keuangan sejak dini. Melalui sinergi kuat antara OJK, Dinas Pendidikan, dan sektor perbankan, para pelajar di Ambon diharapkan dapat menumbuhkan budaya menabung serta mampu memanfaatkan produk perbankan secara bijak demi menyongsong Indonesia Emas 2045. Pendengar, Pengurus Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia atau PBVSI Kota Ambon masa bakti 2026 hingga 2030 resmi dilantik. Agenda pelantikan yang dirangkaikan dengan rapat kerja ketiga di salah satu hotel di Kota Ambon ini dihadiri langsung oleh unsur pemerintah kota KONI Ambon hingga perwakilan komunitas voli setempat. Momentum ini menjadi titik awal kebangkitan dan penyegaran tata kelola organisasi bola voli di ibu kota Provinsi Maluku tersebut. Ketua Umum PBVSI Kota Ambon yang baru dilantik, Martin Thomas, menegaskan amanah ini merupakan tanggung jawab besar untuk membawa nama voli Ambon kembali diperhitungkan di tingkat regional maupun nasional. Pihaknya akan fokus pada pembinaan atlet usia dini, peningkatan kualitas pelatihan dan wasit, serta membangun manajemen organisasi yang profesional dan transparan. Martin juga mengajak seluruh pengurus

0: penuh demi terciptanya ekosistem pembinaan olahraga yang solid dan berorientasi pada prestasi. Pendengar Bapenda Maluku optimis target PAD 740 miliar tahun 2026 tercapai dengan optimalkan seluruh potensi penerimaan di daerah. Lina Tehupuring mengantarkan laporannya.
1: Badan Pendapatan Daerah Bapenda Provinsi Maluku optimis dapat merealisasikan target pendapatan asli daerah PAD tahun 2026 yang dipatok sebesar 740 miliar rupiah. Kepala Bapenda Maluku Jalaluddin Salampinsi menyatakan optimisme ini diperkuat oleh pencapaian target triwulan pertama yang berhasil dilewati dengan sangat baik. Memasuki pertengahan tahun, pihak Bapenda langsung bergerak cepat melakukan evaluasi mendalam terhadap seluruh unit pelaksana teknis daerah UPTD. Hasil evaluasi menunjukkan adanya sistem saling menutupi antar wilayah, di mana kelebihan capaian dari Maluku Tengah mampu menyokong wilayah lain seperti Buru Selatan dan Maluku Barat Daya. Dijelaskan, potensi pajak kendaraan sangat dipengaruhi oleh populasi penduduk, jumlah kendaraan serta kemauan masyarakat dalam membayar pajak. Oleh karena itu, Bapenda Maluku terus mendorong berbagai inovasi berbasis teknologi untuk memberikan kemudahan akses bagi para wajib pajak.
2: Jadi di triwulan 1 target pajak kita sudah sesuai ya, dari kurang lebih 740 miliar. Capaian di triwulan pertama itu angka pastinya kemarin itu, karena ini dia bertambah terus. Ya dia di kurang lebih hampir 100. Jadi menandakan bahwa dinamika yang kita capai itu sudah bisa ini. Ya, karena melewati itu 14 ya sekitar 19% target kita.
1: Ditambahkan, selain lewat platform digital, Bapenda Maluku juga telah memperluas kanal pembayaran dengan menggandeng berbagai mitra strategis, termasuk jaringan retail modern seperti Indomaret dan Alfamidi. Kerjasama dengan berbagai perbankan juga terus ditingkatkan agar proses transaksi pembayaran pajak kini benar-benar berada di dalam genggaman jari masyarakat. Demikian Lina Tehukur yang melaporkan.
0: Pendengar, informasi terakhir untuk Anda. Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara kini mulai tancap gas memperluas daya tarik destinasi wisata KEI di kancah nasional maupun internasional. Langkah strategi ini dilakukan dengan menerapkan metode promosi berbasis segmentation, targeting, dan positioning atau STP. Melalui strategi ini, promosi pariwisata akan disesuaikan secara spesifik berdasarkan karakter wisatawan, mulai dari domestik hingga mancanegara, serta menyasar kelompok usia Gen Z, milenial hingga Gen Alpha. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Maluku Tenggara, Victor Budi Tofi, menjelaskan identitas Pulau KEI kini diperkuat sebagai destinasi pantai kelas dunia dengan keunggulan pasir putihnya yang sangat luas. Keindahan ini menjadi pembeda utama dari daerah lain di Indonesia Timur seperti Raja Ampat yang lebih menonjol wisata bawah laut. Selain diuntungkan dengan akses transportasi yang dekat dari kota Ambon, pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara juga terus memperluas jaring promosi digital agar mampu menjangkau wisatawan secara lebih cepat dan luas. Budi menambahkan keberhasilan promosi ini tidak bisa dilakukan sendiri, melainkan harus melibatkan konsep Pantai Helix yang menyatukan peran masyarakat, akademisi, pers, pemerintah, dan pihak swasta. Melalui kolaborasi kuat dan pemanfaatan berbagai platform media sosial, setiap konten kreatif tentang Kepulauan KEI diharapkan dapat langsung memikat hati wisatawan sekaligus mendongkrak angka kunjungan wisata ke Maluku Tenggara.

Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan topik-topik utama pagi ini. Lembaga Pemasyarakatan Kelas 3 Wahai Gerak Cepat sosialisasikan pencegahan hantavirus bagi seluruh warga binaan. Babenda Maluku optimis target PAD Rp740 miliar rupiah tahun 2026 tercapai dengan mengoptimalkan seluruh potensi penerimaan di daerah. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Susan Sapasuru mengucapkan selamat pagi dan sampai jumpa.

Dengarkan ini baik-baik. Di Piala Dunia FIFA 2026, bukan cuma tim yang bertanding, tapi juga waktu, usia, dan regenerasi. Lionel Messi siap tampil di Piala Dunia ke-6. Usia 38 tahun, masih ngejar sejarah. Cristiano Ronaldo diprediksi tetap menjadi kapten Portugal. Bisa jadi, ini panggung terakhirnya. Pertanyaannya, siapa yang menutup cerita lebih indah? Dari Brasil, kejutan datang. Neymar Jr. dikabarkan siap jadi cadangan. Ya, cadangan. Tapi jangan salah, ini bisa jadi kartu rahasia. Dan Matheus Cunha tetap dimainkan penuh oleh Manchester United. Di balik nama besar, muncul wajah baru. Mikael Olise disebut-sebut bakal bersinar bareng Prancis. Ini bukan sekedar turnamen, ini pergantian generasi. Iran sudah pamer jersey dan latihan serius. Australia mulai training camp di Amerika. Semua negara bersiap-siap karena panggungnya bukan main. Dan dari kita Indonesia, Timnas Indonesia juga berjuang di kualifikasi. Nama seperti Nadeo Argawinata, Hernando Ari, dan Martin Paes jadi harapan. Jadi, di 2026 ini bukan cuma soal juara, tapi tentang siapa yang bertahan dan siapa yang mengambil alih. Menurut Anda, era siapa yang akan menang?

0: buang sampah di situ kah? Itu bukan tanpa sampai.
1: Ini cuma kulit gula-gula satu saja ini, Mo.
0: Satu kulit gula-gula sekarang itu, ha? Nanti 1 juta rupiah kemudian.
1: Hah? 1 juta? Denda pembasar sampai...
0: Itu sesuai dengan peraturan daerah wali kota Ambon. Buang sampah sabarang, siap-siap. Dompe koma nangis.
1: Aduh, kalau begitu beta angka akang juga. Daripada beta pun 1 juta ini akang malaya.
0: Itu baru betul. Katong jaga lingkungan, selokan bersih, Ambon jadi sehat, toh.
2: Ambon bersih, Ambon sehat. Sampah di tempatnya, uang tetap aman. Mari, katong jaga Ambon sama-sama.

0: Apa pendapat para siswa terkait program makan bergizi gratis?
1: Saya suka dengan adanya MBG, kami mendapat tambahan asupan gizi untuk kesehatan.
2: Kita senang karena dengan MBG, kita juga mendapatkan jatah makan siang yang sehat di sekolah.
3: Hore, MBG bikin kami sehat dan cerdas.
0: Senangnya mereka, ternyata kehadiran program makan bergizi gratis begitu berarti bagi mereka.
4: Terima kasih MBG, terima kasih pemerintah.

Dengarkan ini baik-baik. Di Piala Dunia FIFA 2026, bukan cuma tim yang bertanding, tapi juga waktu, usia, dan regenerasi. Lionel Messi siap tampil di Piala Dunia ke-6. Usia 38 tahun, masih ngejar sejarah. Cristiano Ronaldo diprediksi tetap menjadi kapten Portugal. Bisa jadi, ini panggung terakhirnya. Pertanyaannya, siapa yang menutup cerita lebih indah? Dari Brasil, kejutan datang. Neymar Jr. dikabarkan siap jadi cadangan. Ya, cadangan. Tapi jangan salah, ini bisa jadi kartu rahasia. Dan Matheus Cunha tetap dimainkan penuh oleh Manchester United. Di balik nama besar, muncul wajah baru. Mikael Olise disebut-sebut bakal bersinar bareng Prancis. Ini bukan sekedar turnamen, ini pergantian generasi. Iran sudah pamer jersey dan latihan serius. Australia mulai training camp di Amerika. Semua negara bersiap-siap karena panggungnya bukan main. Dan dari kita Indonesia, Timnas Indonesia juga berjuang di kualifikasi. Nama seperti Nadeo Argawinata, Hernando Ari, dan Martin Paes jadi harapan. Jadi, di 2026 ini bukan cuma soal juara, tapi tentang siapa yang bertahan dan siapa yang mengambil alih. Menurut Anda, era siapa yang akan menang?

Datang ke sekolah tepat waktu adalah langkah awal menuju kesuksesan. Dengan disiplin waktu, kita belajar menghargai kesempatan dan tanggung jawab sebagai pelajar. Jangan biasakan terlambat, karena setiap menit di kelas sangat berarti. Mari mulai hari dengan semangat dan datang tepat waktu ke sekolah.

Selamat pagi dan selamat beraktivitas untuk Anda ya pendengar dimanapun Anda berada. Kami masih terus menemani Anda di Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi. Untuk pendengar semua yang masih di rumah ya, dengan aktivitas yang dilakukan sebelum melangkahkan kaki menuju ke tempat aktivitas masing-masing, selamat pagi, selamat menikmati suasana pagi ini bersama keluarga dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi. Kami akan hadirkan berbagai informasi terupdate dari laman kami di Info Pagi untuk Anda nikmati saat ini.

Sekolah adalah tempat kita menimba ilmu dan meraih impian. Setiap pelajaran yang kita dapatkan hari ini adalah bekal penting untuk masa depan. Mungkin belajar terasa sulit, kadang membosankan, tapi ingatlah bahwa semua usaha tidak akan pernah sia-sia. Dengan semangat dan ketekunan, kita bisa mengubah mimpi menjadi kenyataan. Jangan takut untuk bertanya, mencoba, dan terus belajar. Karena dari proses itulah kita tumbuh dan menjadi pribadi yang lebih baik. Ayo, semangat belajar dan raih cita-citamu setinggi mungkin. Masa depan cerah dimulai

0: Kami di Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi di mana saja Anda berada. Dan saat ini pendengar, kami akan menyiarkan secara langsung info cuaca terupdate dari BMKG bersama Prakirawan Puput.
1: Ikuti informasi perakiran cuaca 24 jam ke depan hari ini.
0: Baik, pendengar di ujung telepon sudah tersambung dengan Prakirawan Puput. Halo, selamat pagi.
2: Selamat pagi.
0: Baik, silakan laporan Anda.
2: Baik, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Ambon. Berikut kami sampaikan perakiran cuaca dan gelombang laut untuk wilayah Maluku pada hari ini, Senin 25 Mei 2026. Kondisi cuaca untuk wilayah Maluku diperkirakan pada pagi hari ini umumnya berawan hingga hujan ringan dengan peluang hujan sedang di Kabupaten Buru Selatan. Kemudian untuk siang hari, umumnya berawan hingga berawan tebal dengan peluang hujan ringan di Kota Ambon, Seram bagian barat, dan Maluku Tengah, serta peluang hujan sedang di Kabupaten Buru dan Buru Selatan. Selanjutnya untuk malam hari, umumnya cerah berawan hingga berawan, dengan peluang hujan ringan di Kota Ambon, Kabupaten Buru Selatan, dan Maluku Tengah, serta peluang hujan sedang di Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara. Sedangkan untuk keesokan harinya, pada dini hari, umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan, dengan peluang hujan ringan di Kabupaten Buru Selatan dan Maluku Tengah, serta peluang hujan sedang di Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara. Angin bertiup dari arah timur hingga barat daya, dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 35 km per jam. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 24 hingga 33 derajat Celcius, dan kelembapan udara yang dapat mempengaruhi kenyamanan berada pada 65% hingga 98%. Masyarakat diharapkan waspada terhadap tinggi gelombang dengan ketinggian 1,25 hingga 2,5 meter yang diperkirakan terjadi di perairan utara Pulau Buru, perairan selatan Pulau Buru, perairan Seram bagian barat, Laut Banda, Laut Arafuru bagian barat, dan Laut Arafuru bagian tengah. Sebagai informasi kepada masyarakat untuk tetap mengupdate info cuaca terkini dari BMKG, baik melalui website, aplikasi info BMKG, maupun akun media sosial resmi kami. Demikian informasi dari kami, kita kembali ke studio RRI.

Dengarkan ini baik-baik. Di Piala Dunia FIFA 2026, bukan cuma tim yang bertanding, tapi juga waktu, usia, dan regenerasi. Lionel Messi siap tampil di Piala Dunia ke-6. Usia 38 tahun, masih ngejar sejarah. Cristiano Ronaldo diprediksi tetap menjadi kapten Portugal. Bisa jadi, ini panggung terakhirnya. Pertanyaannya, siapa yang menutup cerita lebih indah? Dari Brasil, kejutan datang. Neymar Jr. dikabarkan siap jadi cadangan. Ya, cadangan. Tapi jangan salah, ini bisa jadi kartu rahasia. Dan Matheus Cunha tetap dimainkan penuh oleh Manchester United. Di balik nama besar, muncul wajah baru. Mikael Olise disebut-sebut bakal bersinar bareng Prancis. Ini bukan sekedar turnamen, ini pergantian generasi. Iran sudah pamer jersey dan latihan serius. Australia mulai training camp di Amerika. Semua negara bersiap-siap karena panggungnya bukan main. Dan dari kita Indonesia, Timnas Indonesia juga berjuang di kualifikasi. Nama seperti Nadeo Argaminata, Hernando Ari, dan Martin Paes jadi harapan. Jadi, di 2026 ini bukan cuma soal juara, tapi tentang siapa yang bertahan dan siapa yang mengambil alih. Menurut Anda, era siapa yang akan menang?

Masih menemani Anda di saat ini ya pendengar di Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi di pagi ini. Dan kita masih di opini publik yang ingin memberikan komentar dan opini di pagi ini ya. Kami masih terus menanti di 3834921 dan nomor WhatsApp kami di 08 1315 624 5886 untuk pendengar semua yang di pagi ini sudah mulai beraktivitas ya pendengar. Dan topik kita di pagi ini kerusakan lingkungan dan ancaman bagi manusia. Berbagai opini dan komentar Anda boleh kami nantikan di saat ini pendengar, dan nantinya dijawab di Aspirasi Maluku nantinya di pukul 8 waktu Indonesia Timur.

Saya Ronnie Lopez, Direktur Ambon Music Office, Focal Point Ambon UNESCO City of Music, memberikan apresiasi kepada RRI yang turut merayakan dan menyiarkan banyak acara termasuk secara langsung sepak bola Piala Dunia tahun 2026 ini. Selamat untuk RRI dan untuk semua pendengar RRI di mana saja berada. Yuk, dengarkan siaran RRI. Jangan sampai ketinggalan.

0: Apa pendapat para siswa terkait program makan bergizi gratis?
1: Saya suka dengan adanya MBG, kami mendapat tambahan asupan gizi untuk kesehatan.
2: Kita senang karena dengan MBG, kita juga mendapatkan jatah makan siang yang sehat di sekolah.
3: Hore, MBG bikin kami sehat dan cerdas.
0: Senangnya mereka, ternyata kehadiran program makan bergizi gratis begitu berarti bagi mereka.
4: Terima kasih MBG, terima kasih pemerintah.

Dengarkan ini baik-baik. Di Piala Dunia FIFA 2026, bukan cuma tim yang bertanding, tapi juga waktu, usia, dan regenerasi. Lionel Messi siap tampil di Piala Dunia ke-6. Usia 38 tahun, masih ngejar sejarah. Cristiano Ronaldo diprediksi tetap menjadi kapten Portugal. Bisa jadi, ini panggung terakhirnya. Pertanyaannya, siapa yang menutup cerita lebih indah? Dari Brasil, kejutan datang. Neymar Jr. dikabarkan siap jadi cadangan. Ya, cadangan. Tapi jangan salah, ini bisa jadi kartu rahasia. Dan Matheus Cunha tetap dimainkan penuh oleh Manchester United. Di balik nama besar, muncul wajah baru. Mikael Olise disebut-sebut bakal bersinar bareng Prancis. Ini bukan sekedar turnamen, ini pergantian generasi. Iran sudah pamer jersey dan latihan serius. Australia mulai training camp di Amerika. Semua negara bersiap-siap karena panggungnya bukan main. Dan dari kita Indonesia, Timnas Indonesia juga berjuang di kualifikasi. Nama seperti Nadeo Argawinata, Hernando Ari, dan Martin Paes jadi harapan. Jadi, di 2026 ini bukan cuma soal juara, tapi tentang siapa yang bertahan dan siapa yang mengambil alih. Menurut Anda, era siapa yang akan menang?

0: Check Factor, Prosatu, RRI Ambon.
1: Menjelang perayaan hari ulang tahun HUT Kota Ambon yang ke-451, sebuah aksi nyata penyelamatan lingkungan siap digelar. Mengusung semangat beta par Ambon, Ambon par semua, kolaborasi lintas sektor akan melakukan aksi penuangan massal cairan ekoenzim di 5 hulu sungai besar yang melintasi Kota Ambon guna memulihkan ekosistem perairan yang kian kritis. Kondisi sungai di Ambon saat ini tidak hanya terbebani oleh sampah visual, melainkan juga ancaman laten dari limbah domestik serta buangan minyak jelanta rumah tangga. Polusi tidak kasat mata ini memicu krisis kesehatan masyarakat, pendangkalan pencetus banjir hingga kerusakan parah pada biota laut di Teluk Ambon. Merespon hal tersebut, gerakan ini memanfaatkan ekoenzim cairan alami hasil fermentasi limbah organik sebagai agen bioremediasi. Uniknya, volume penuangan disesuaikan secara simbolis dengan usia Kota Ambon tahun ini. Sebanyak 451 liter cairan campuran ekoenzim akan dituangkan di masing-masing hulu sehingga total volume yang dialirkan mencapai 2.255 liter. Aksi strategis ini akan menyasar 5 titik hulu sungai yang teridentifikasi tercemar, yaitu Hulu Sungai Waiheru, Hulu Sungai Wairuhu, Hulu Sungai Waitomo, Hulu Sungai Wai Batu Gajah, dan Hulu Sungai Wai Batu Gantung.
0: Sekian Cek Fakta.

Pendengar Pro 1 RR Ambon, kanal informasi dan inspirasi di mana saja Anda berada. Masih bersama kami di pagi ini ya pendengar. Kami masih terus menemani Anda dengan seluruh aktivitas yang Anda lakukan di pagi ini. Dan saat lagi kami akan hadirkan untuk Anda aspirasi Maluku saat ini ya pendengar, dengan topik kerusakan lingkungan dan ancaman bagi manusia.

0: Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi di mana saja Anda berada. Kami hadirkan untuk Anda Aspirasi Maluku saat ini ya pendengar, dengan topik kerusakan lingkungan dan ancaman bagi manusia.
1: Justisia untuk memutus mata rantai COVID-19
2: kemudian data yang dipublikasikan situasi masyarakat
3: dalam ini pilih
4: Aspirasi Maluku.
5: Baik, terima kasih dan kembali lagi kami menjumpai Anda di hari Senin 25 Mei 2026. Dan pagi ini kami sengaja mengundang dari unsur GMKI Cabang Ambon, ada Bung Douglas MacArthur Koda yang saat ini masih dalam perjalanan, dan satu lagi ada Bung Leo Manuputi, dia Ketua Bidang Agraria dan Maritim, saat ini sudah di studio. Dan kami ingatkan pada Anda yang Anda mengikuti kami di live YouTube, kami memberikan catatan bagi Anda, silakan mengajukan pertanyaan, nanti akan dijawab oleh dua narasumber kami. Dan kami juga siapkan line telepon 0911-383-4921. Sekali lagi 0911-383-4921, menanti Anda di studio, nanti waktunya saya akan buka bagi Anda di pagi ini. Dan Anda yang menghubungi kami menggunakan line HP, kami memberikan catatan, Anda memastikan bahwa pulsa Anda tetap terisi dan baterai Anda tetap terjaga, sehingga komunikasi Anda dengan kami di studio tidak terganggu ketika tersambung dengan kami di studio. Baik, kita mulai dengan kita punya dialog. Selamat pagi, Bung Leo, apa kabar?
6: Ya, pagi. Sehat ya? Sehat selalu. Ya.
5: Dan satu lagi ada Bung Douglas MacArthur Koda. Selamat datang di studio, Bung.
7: Ya, selamat pagi.
5: Ya, sehat?
7: Puji Tuhan, sehat.
5: Tidak diburu oleh aparat lagi?
7: Ya, sejauh ini tidak.
5: Tidak ya?
7: Siap.
5: Cuma pekan lalu aja ya?
7: Iya.
5: Baik. Anda sebagai koordinator demo di saat itu, dan kita membahas tentang ancaman kerusakan lingkungan di Maluku. Kita tahu beberapa pulau terancam. Selain Gunung Botak, ada juga beberapa pulau di kawasan MBD yang ditambang, itu juga mengalami pencemaran. Dan mungkin juga di Pulau Seram ada juga investasi yang masuk. Dan lagi-lagi dalam demo Anda itu menyoroti tentang masalah lingkungan, ya.
7: Siap.
5: Dan saya melihat Anda berdua cukup ganas waktu itu ya. Gimana, apa respon?
7: Ya, terkait itu ya harus berjuang kalau memang demi rakyat.
5: Harus berjuang ya, demi rakyat. Siap. Kalau Bung Leo?
6: Artinya selama yang kami perjuangkan itu berdasarkan dengan situasi kondisi masyarakat, tetap kami berjuang sampai tuntas. Kami gerakan mahasiswa Kristen Indonesia Cabang Ambon tetap berjuang sampai akhir. Kalau misalkan memang ada beberapa yang memang kita perlu buktikan, lalu kemudian data-data yang kemudian kami akan pakai, ya kita tetap akan perjuangkan begitu selama memperjuangkan. Okay.
5: Kita membahas tentang tingkat kerusakan lingkungan di Maluku. Ada Gunung Botak, ada juga beberapa pulau. Bagaimana hasil kajian Anda, GMKI Cabang Ambon?
6: Jadi kami menganggap bahwa wilayah Maluku ini memang wilayah investasi. Nah, berkaitan dengan wilayah investasi ini, kami melihat ada berbagai macam potensi sumber daya alam yang kemudian bisa difungsikan untuk masyarakat ini bisa kelola supaya sumber daya itu bisa dimanfaatkan secara baik gitu. Cuman lagi-lagi potensi sumber daya ini tidak bisa dikelola dengan sembarangan gitu. Harus ada berbagai macam tahapan, harus ada berbagai macam proses yang memang diharuskan untuk paling tidak ada keterlibatan antara masyarakat adat dengan pemerintah begitu, dialog secara terbuka begitu. Tapi kami menganggap bahwa beberapa potensi sumber daya alam seperti yang kami lihat dan kami perjuangkan dari GMK Cabang Ambon itu berkaitan dengan yang pertama konservasi Pulau Damer, lalu kemudian tambang emas di Gunung Botak. Kami melihat memang kenapa kami sampai menyoroti persoalan itu, kurang adanya keterlibatan masyarakat adat, Pak. Berkaitan dengan paling tidak itu menanyakan kira-kira kalau misalkan memang mereka mereka menganggap bahwa Maluku ini bagian dari masyarakat adat, paling tidak libatkan mereka dulu, begitu yang pertama. Lalu kemudian ada berbagai macam permasalahan-permasalahan lingkungan di sana, berkaitan dengan analisis mengenai dampak lingkungan juga perlu kami dari GMK Cema Ambon soroti juga gitu. Lalu kemudian kami menganggap bahwa kalau misalkan memang persoalan itu dianggap penting oleh pemerintah, paling tidak ada dialog-dialog khusus yang memang melibatkan semua begitu, supaya dari setiap kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah sifatnya transparan, lalu kemudian masyarakat juga mengetahui apa yang memang dirasa baik oleh pemerintah, kebijakan-kebijakan apa yang dirasa baik oleh pemerintah. Mungkin itu sih dari kami GMK Cema Ambon.
5: Jadi hasil kajiannya apa, membuktikan pulau-pulau ini masih baik-baik sajakah ataukah sudah tingkat kerusakan?
6: Berkaitan dengan tingkat kerusakan, memang untuk aksi kami berkaitan dengan Pulau Buru, tambang emas Gunung Botak kemarin itu, kami menganggap bahwa memang tingkat kerusakannya sudah, kalau misalkan kita tidak kelola secara baik, maka tanah, laut dan segala macam sumber daya alam yang ada di Buru sana nanti beranggap nanti tidak baik-baik saja begitu, Pak.
5: Maksudnya sudah sangat mengkhawatirkan.
6: Sudah sangat mengkhawatirkan, Pak. Karena memang berkaitan dengan kajian kami, jangan sampai tanah di sana nanti berakibat fatal sama kayak macam di Jepang, Pak.
5: Jepang.
6: Nah, kami juga menaruh contoh di Jepang sana, karena memang jangan sampai sianida, merkuri dan lain sebagainya itu, kalau misalkan kita pakai dan kita gunakan secara secara apa banyak, nanti berakibat pada kerusakan-kerusakan lingkungan yang lain begitu. Kami menganggap bahwa itu memang tidak baik begitu. Makanya
5: itu khusus di Gunung Botak ya.
6: Nah, khusus di Gunung Botak. Gitu.
5: Tapi kalau di Pulau Damar kan itu konservasi.
6: Iya. Kalau konservasi itu kan memang kami melihat bahwa konservasi itu kan berkaitan dengan pelestarian. Kami menganggap bahwa konservasi itu memang baik, tapi lagi-lagi mekanisme yang ditempuh oleh pemerintah. Yang berkaitan dengan dialog-dialog tadi itu, Pak. Nah, itu belum ditempuh secara baik oleh pemerintah Provinsi Maluku.
5: Misalnya apa itu?
6: Sebenarnya sudah seharusnya harus dilakukan diskusi, bukan hanya dengan segelintir kelompok saja. Yang kami temukan memang sudah dilakukan.

0: anggap bahwa wah ini bahaya juga kalau misalkan mereka hanya melibatkan segelintir kelompok gitu.
1: Kalau di Seram Bagian Barat, Anda punya catatan tentang itu apa tidak?
0: Kalau untuk Seram Bagian Barat, kami belum mengidentifikasi soal itu gitu.
1: Tapi tetap untuk nanti kesana untuk lakukan
0: tetap,
1: kajian.
0: Tetap kami akan mengadvokasi segala hal yang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan yang ada di wilayah Maluku secara keseluruhan.
1: Baik, Bung Leo, tahan dulu, kita ke Bung Douglas MacArthur dulu. Ini saat demo ini cukup ganas ini, ya.
2: Siap.
1: Nah, kita membahas tentang ancaman lingkungan bagi manusia, ya. Dan saya mengikuti bagaimana saat itu Anda bersuara cukup lantang. Tapi sebagaimana yang disampaikan oleh Bung Leo tadi, di tidak saja Gunung Botak, tapi juga di Pulau Damer, di MBD dan juga di SBB nanti akan melakukan advokasi. Silakan.
2: Ya, terima kasih. Kalau menurut saya terkait dengan aksi, artinya secara kolektif dari GMKI, bahwa ada dua aksi yang telah dijalankan oleh kami dari Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia, terkhususnya yang ada di Ambon, itu GMKI Cabang Ambon. Artinya saya juga perlu jabarkan terkait dengan aksi-aksi yang hari ini dilakukan oleh GMKI Cabang Ambon, Pak. Yang pertama, banyak orang menanyakan bahwa apa dasar sehingga GMKI Cabang Ambon harus menyuarakan terkait dengan permasalahan buruh, permasalahan di Damer. Artinya saya sebagai korlap, tapi juga satu posisi, saya juga sebagai sekretaris fungsi bidang aksi dan pelayanan. Artinya dalam situ terjabarkan bahwa dalam tiga medan gumul GMKI, yaitu kampus atau perguruan tinggi, masyarakat dan juga gereja. Artinya dalam proses ini berjalannya organisasi ini, ya mau dan tidak mau ketika ada permasalahan di tiga medan gumul ini, ya GMKI harus turun tangan. Artinya dalam apa saja ketika masyarakat membutuhkan keadilan, kesejahteraan, dan kalau memang bisa disuarakan oleh GMKI, ya kami siap membantu. Yang berikut untuk menepis isu publik bahwa terkait dengan yang pertama aksi GMKI yang pertama sama-sama kemarin dengan teman-teman dari P3MD, Persatuan Pemuda Pelajar Mahasiswa Damer, bahwa banyak orang hari ini framing di luar bahwa kok kenapa itu ada GMKI Cabang Tiakur, tetapi GMKI Cabang Ambon mau ambil, artinya seakan-akan mau ambil posisi begitu, karena secara secara kewilayahannya artinya memang sama-sama ada di Maluku, tetapi kalau mau dilihat secara spesifik berarti Damer itu bagian daripada wilayah administrasi ada di GMKI Cabang Tiakur, tetapi kami hari ini berpikir bahwa GMKI Cabang Ambon berada di pusat, ini berada di sentral keputusan pemerintah Provinsi Maluku, sehingga mau dan tidak mau ya GMKI Cabang Ambon yang harus menjadi motor pergerakan di balik setiap isu-isu yang hari ini ada di masyarakat, terkhususnya masyarakat Maluku. Ya, untuk menepis isu publik, saya harus menjawab itu agar teman-teman juga bisa, mungkin yang menonton live ini juga bisa sama-sama mendengar. Dan yang berikut terkait dengan aksi yang hari ini, saya juga sebagai koordinator lapangan untuk aksi kemarin soal tambang Gunung Botak diburu, artinya soal lingkungan, bahwa perlu diketahui bahwa merkuri itu dia masuk dalam bahan kimia yang sifatnya B3, bahan beracun berbahaya. Makanya artinya apa yang tadi disentil oleh Pak Leo tadi, bahwa kalau memang proses-proses ini tidak ditanggulangi dengan baik, atau kalau memang bisa, ya mau dan tidak mau harus bisa bahwa terkait dengan penggunaan merkuri dan sianida ini harus dihentikan di Gunung Botak. Pertama yang tadi sudah disampaikan bahwa terkait dengan B3 ini, karena ini dalam kajian GMKI Cabang Ambon itu juga kita lihat historis di Jepang, di Minamata kalau tidak salah waktu itu. Artinya dampaknya hari ini memang dirasakannya belum terlalu cepat, tetapi untuk generasi-generasi yang akan datang akan dirasakan dampaknya.

0: dengan penggunaan B3. Makanya kami juga hari ini sayangkan bahwa proses-proses yang hari ini dilakukan oleh aparat kepolisian bahkan TNI terkait dengan penyitaan merkuri dan sianida, bahwa kenapa hari ini terjadi proses penyitaan yang begitu besar-besaran, nantinya boleh kita ikuti perkembangannya di dalam media, tetapi masih terjadi secara bebas penggunaan merkuri dan sianida yang hari ini terjadi di Gunung Botak. Makanya proses-proses ini yang kemudian nanti disayangkan bahwa suatu saat atau satu atau dua tahun ke depan akan dilihat secara nyata bahwa terkait dengan penggunaan merkuri dan sianida ini, dalam penelitian Profesor Male juga telah dijelaskan di situ terkait dengan merkuri dan sianida, bahwa diburu hari ini banyak orang tua bahkan anak-anak yang baru lahir, artinya yang sudah usia-usia dewasa itu telah mengalami gugur rambut. Artinya ini dampak, salah satu dampak nyata yang hari ini harus disadari oleh masyarakat setempat, bahwa ternyata penggunaan merkuri dan sianida ini tidak baik. Makanya terjadilah, artinya ini dalam kehidupan yang nyata.
1: GMKI punya catatan tentang itu apa tidak? Tentang jumlah masuknya bahan B3 ke pulau-pulau itu?
0: Kalau secara spesifik, artinya beberapa informasi kami dapat terkait dengan supply merkuri dan sianida ke sana, tetapi ada yang disita, kalau tidak salah ya begitu. Ada yang disita, tetapi
1: disita oleh aparat
0: kepolisian dan juga TNI. Tetapi menurut informasi dari orang buruh langsung yang hari ini juga ada sementara menambang di sana dan kemudian ada di Ambon, dan beliau juga kemarin terlibat sama-sama dengan GMKI dalam aksi kemarin, bahwa ternyata merkuri dan sianida yang disita itu tidak dimusnahkan atau tidak diamankan dengan baik, tetapi diperjualbelikan kembali kepada orang-orang yang hari ini membutuhkan merkuri dan sianida untuk melakukan proses penambangan.
1: Siapa yang menjual kembali?
0: Nah, menurut informasinya itu bahwa aparat polisi,
1: ini dalam hal ini oknum ya, bukan
0: oknum. Oknum TNI Polri yang hari ini menyita merkuri dan sianida kemudian diperjualbelikan kembali kepada orang-orang yang membutuhkan untuk melakukan proses penambangan. Ini yang mesti menjadi perhatian serius dari pemerintah Provinsi Maluku terkait dengan proses-proses ini, artinya dari Kapolda, dari Pangdam, dari Gubernur, bahkan Wakil Gubernur juga harus menaruh perhatian khusus terkait dengan tambang rakyat yang ada di Buru, bahwa semestinya proses-proses ini semboleh terjadi. Karena ketika dia terjadi secara terus-menerus dan berulang-ulang kali, maka yang tadi yang disampaikan itu bahwa mungkin satu atau dua tahun ini belum bisa dirasakan terkait dengan dampaknya untuk dampak lingkungan, kerusakan lingkungan, dan juga dampak untuk kehidupan dan juga keberlangsungan masyarakat setempat, tapi 5 bahkan 10 tahun ke depan baru bisa dirasakan secara nyata. Makanya ini yang harus menjadi perhatian khusus dari Pemprov untuk bagaimana secepatnya mengevaluasi terkait dengan satgas-satgas yang hari ini dibentuk. Makanya kemarin dalam
1: ada masalah dengan satgas?
0: Ya, makanya dalam aksi kemarin poin-poin yang kami masukkan sudah jelas bahwa harus ada evaluasi secara besar-besaran terkait dengan satgas yang dibentuk oleh TNI Polri dan juga pemerintah Provinsi Maluku.
1: Kenapa? Ada masalah apa di satgas ini? Mereka terlibatkah atau apa?
0: Ya, jadi masalah yang pertama yang hari ini kami dapat adalah terkait dengan aktivitas daripada satuan tugas yang hari ini ada di tambang Gunung Botak. Yang pertama, kemarin sempat diliput juga terkait dengan teman-teman buruh, orang asli buruh yang kemarin terlibat sama-sama dalam aksi, bahwa ternyata di tambang Gunung Botak itu memiliki ada oknum TNI Polri yang memiliki lubang-lubang tertentu untuk menambang, artinya dalam hal ini menggali emas.
1: Iya.
0: Yeah. Makanya yang tadi kami bilang, apakah satuan tugas ini dibentuk untuk pengamanan masyarakat dalam proses penambangan kah, atau satuan tugas ini dibentuk untuk terlibat secara langsung seperti masyarakat setempat untuk melakukan proses penambangan? Penambang.
1: Bung Douglas, sebentar. Ini satgas yang terlibat ataukah apa yang punya lubang-lubang ini?
0: Jadi dari teman-teman buruh menyampaikan bahwa di sana jadi ada pos pengamanan yang dibangun oleh TNI Polri di sana.
1: Ini dibangun oleh satgas.
0: Iya. Entah satgasnya atau karena kemarin juga ada sempat pengiriman personil ke sana.
1: Oke.
0: Jadi masih dalam asumsi juga ya Pak ya, antara satgas dan juga TNI Polri yang ke sana. Tetapi menurut teman-teman bahwa di sana itu terjadi di samping-samping pos-pos pengamanan dari TNI Polri.
1: Jadi posnya ada situ, jadi pos tapi di situ, aksi penambangan lalu, ilegal berlangsung juga di situ.
0: Ya, berlangsung juga di situ. Jadi ini harus ada evaluasi kira-kira bagaimana. Artinya ada beberapa teman polisi, oknum-oknum polisi atau oknum tentara yang hadir di sana, kira-kira bagaimana langkah dan juga solusi apa yang harus dikeluarkan oleh pemerintah Provinsi Maluku terkait dengan permasalahan ini.
1: Ya baik, Bung Douglas tahan dulu, saya ke Bung Leo. Bung Leo, ada tambahan apa yang disampaikan oleh Bung Douglas tadi?
2: Jadi kami dari GMK Jabang Ambon menambahkan sedikit berkaitan dengan kami punya aksi berkaitan dengan pertambangan emas di Gunung Botak. Jadi yang pertama kami punya tuntutan aksi itu, kami mempertanyakan seberapa besar kinerja satuan tugas yang pertama yang dibentuk oleh satuan tugas PKH yang dalam hal ini TNI Polri. Lalu kemudian kami juga mempertanyakan satuan tugas yang dibentuk oleh pemerintah Provinsi Maluku, gitu.
1: Jadi ada dua satgas.
2: Ada dua satuan tugas, gitu. Jadi kerja-kerja satuan tugas ini kan kami tahu itu sudah pasti berkaitan dengan penertiban. Nah, berkaitan dengan penertiban tambang emas Gunung Botak. Lalu kemudian kalau misalkan memang sudah ada satuan tugas, kami juga mengidentifikasi berbagai macam persoalan berkaitan dengan kinerja-kinerja satuan tugas. Yang pertama, yang dalam hal ini adanya perusahaan asing asal Tiongkok itu masuk di Gunung Botak. Lalu kemudian ada pekerja-pekerja asing juga turut terlibat dalam proses pertambangan yang ada di Gunung Botak. Nah, jadi kami mempertanyakan seberapa besar kinerja satuan tugas ini, begitu. Yeah. Baik dari satuan tugas PKH yang dibentuk oleh TNI Polri, lalu kemudian baik dari satuan tugas yang dibentuk oleh pemerintah Provinsi Maluku, begitu. Artinya kalau misalkan bicara penertiban, sudah pasti hal-hal semacam kayak tadi yang saya sampaikan itu menjadi sorotan lah, begitu. Nah, tapi kok kenapa sampai bisa lolos, begitu?
1: Apakah jadi sebentar. Jadi dua satgas ini ada tumpang tindih gitu ya?
2: Berkaitan dengan kinerja tumpang tindih juga kami juga mempertanyakan berkaitan dengan fungsinya, gitu. Jadi satuan tugas PKH ini sebenarnya fungsinya untuk apa? Yeah. Dalam pernyataan aksi itu kami mempertanyakan satuan tugas yang dibentuk oleh pemerintah Provinsi Maluku ini sebenarnya fungsinya juga untuk apa, begitu?
1: Anda mempertanyakan itu karena Anda menemukan di lapangan satgas ada tapi tetap aksi penambangan ilegal tetap terjadi
2: begitu. Yeah. Artinya kalau misalkan berbicara soal penertiban, sudah pasti segala hal yang berkaitan dengan aktivitas tambang ilegal paling tidak memang ditertibkan, tapi langkah-langkah konkret yang di lapangan itu yang kita lihat itu seperti apa, begitu. Kenapa sampai yang tadi saya bilang, kenapa sampai perusahaan-perusahaan asing bisa lolos? Maka menimbulkan berbagai macam spekulasi yang terjadi di masyarakat. Makanya kami GMK Cabang Ambon mempertanyakan, kira-kira jangan sampai ada aktor-aktor terselubung yang terlibat dalam perlibatan perusahaan-perusahaan asing, bahkan tenaga kerja asing yang masuk di pertambangan buruh, begitu.
1: Mungkin mereka sudah punya izin atau belum ya?
2: Artinya kalau misalkan berbicara berkaitan dengan izin pertambangan rakyat, kami melihat ada 10 koperasi. Ada 10 koperasi yang sudah memiliki izin pertambangan rakyat. Tapi salah satu perusahaan Tiongkok ini Artinya kalau misalkan berbicara berkaitan dengan izin pertambangan rakyat, sudah pasti ada keterlibatan masyarakat lokal yang ada di Pulau Buru di sana, gitu. Tapi yang kami lihat, kenapa sampai perusahaan asing ini dilibatkan, lalu kemudian ada proses pengerjaan berkaitan dengan proses pertambangan di Gunung Botak, itu kami bertanya-tanya sebagai masyarakat sipil begitu. Apalagi kami juga bagian dari sosial kontrol juga begitu. Jadi kami bertanya-tanya, kira-kira ini sebenarnya maksudnya apa begitu. Tidak salah juga kami sebagai masyarakat sipil bertanya berkaitan dengan kinerja satuan tugas gitu. Artinya sudah dibentuk, lalu kemudian anggarannya sudah ada, sudah pasti sudah diberikan tuh anggaran untuk negara untuk kerja-kerja satuan tugas. Tapi tuntutan kami kemarin berkaitan dengan satuan tugas, kami bertanya kira-kira satuan tugas ini sudah bekerja, sudah sampai di tahap mana, lalu kemudian anggaran yang dikuncurkan oleh satuan tugas ini berapa banyak, supaya kalau misalkan mau buat tambang Gunung Botak ini ilegal, artinya sudah ada keterbukaan antara pemerintah Provinsi Maluku dengan masyarakat di Maluku secara umum, lalu kemudian antara pemerintah Provinsi Maluku dengan masyarakat yang ada di Pulau Buru sendiri.
1: Ya, Bung Le, tentang perusahaan Tiongkok yang mendatangkan, yang memasukkan tenaga kerja asingnya di sana, itu ada punya data nggak? Mungkin berapa banyak?
2: Kemarin itu ada, kalau tidak salah itu 20 yang WNA. Memang WNA yang teridentifikasi bekerja di sana, begitu. Lalu kemudian setelah berita naik, lalu kemudian segala macam permasalahan-permasalahan di sana di up, imigrasi langsung bertindak tegas untuk menahan 11 WNA dari Cina. Lalu kemudian harus lalu kemudian dikembalikan itu. Lalu kami bertanya berkaitan dengan pemberitaan deportasi 11 WNA di sana. Kenapa WNA di sana dideportasi lalu kemudian diberitakan, tapi kedatangan mereka tidak diberitakan dan tidak diinformasikan, gitu.
1: Jadi itu yang menjadi kecurigaan Anda bahwa mereka masuk secara ilegal, ya?
2: Iya, pasti itu. Pasti kecurigaan yang kami dari masyarakat sipil, apalagi kami sebagai mahasiswa, kami bertanya-tanya kira-kira mereka ini datang dari mana sebenarnya. Lalu kemudian kenapa sampai mereka bisa secara bebas bekerja di sana, lalu kemudian ada dalam proses pertambangan di sana, gitu. Kami mencurigai ada beberapa aktor-aktor berkepentingan yang memang turut terlibat dalam proses masuknya perusahaan Tiongkok ini, begitu.
1: Jadi perusahaan Tiongkok ini tidak termasuk 10 koperasi yang sudah mengantongi izin, ya?
2: Informasi yang kami dapat itu tidak masuk dalam 10 koperasi itu, gitu. Jadi perusahaan swasta ini perusahaan swasta, bukan bagian dari koperasi pertambangan rakyat ini, bukan? Gitu.
1: Dan kalau kita ke itu Gunung Botak, ya, kalau di Damer gimana? Tetap akan tetap berlangsung dengan sesuai aturan, ataukah ada kecurigaan yang lain lagi?
2: Berkaitan dengan itu, seperti yang saya bicara di awal tadi, sebenarnya konservasi ini memang baik dilakukan, tapi lagi-lagi sebenarnya kalau misalkan melibatkan segelintir orang juga, masyarakat yang lain juga pasti bertanya-tanya sebenarnya konservasi ini dilakukan untuk apa, begitu? Makanya kami juga di situ bersama-sama dengan beberapa paguyuban yang ada di Pulau Damer, kami mempertanyakan kira-kira kalau misalkan baiknya itu seperti apa, gitu. Lalu kemudian kenapa tidak dilibatkan masyarakat adat yang ada di Pulau Damer secara keseluruhan, begitu? Kenapa hanya segelintir orang saja, begitu? Karena beberapa temuan yang memang kami temukan, lalu kemudian kajian-kajian yang memang kami diskusikan bersama dengan beberapa paguyuban yang ada di sana, mereka menyampaikan bahwa memang sudah didiskusikan dengan beberapa orang, tapi itu hanya segelintir orang, begitu. Lalu kemudian ada hal-hal yang memang kami temukan bahwa tidak melibatkan semua orang, begitu. Artinya cuman hanya sebatas toko-toko yang berkepentingan, lalu kemudian toko-toko yang memang mereka menganggap bahwa ini kalau misalkan pegang orang ini berarti pegang secara keseluruhan masyarakat ada di sana begitu. Nah, itu yang kami sebenarnya tidak mau begitu.
1: Ya. Baik, Bung Leo tahan dulu, saya ke Bung Douglas dulu. Bung Douglas, ini kan cukup menarik ya, dan tadi Bung Leo sudah menyinggung beberapa hal termasuk Satgas yang dibentuk oleh TNI Polri dan juga yang dikirim oleh pemerintah provinsi. Nah, ada juga tentang masuknya puluhan WNA asing yang dari Tiongkok dan 11 sudah dideportasi. Silakan.
0: Ya, masih tetap hal yang sama terkait dengan permasalahan Gunung Batak diburu, terkait dengan warga negara asing yang kemudian hari ini ditangkap, lalu kemudian diberitakan bahwa terjadi semacam kecolongan lah.
1: Iya.
0: Artinya ini saya kenakan pemerintah provinsi Maluku atau terkhususnya di imigrasi menunjukkan bahwa ketidakmampuan mereka terhadap pengawasan untuk warga negara asing dan juga ketidakbecusan daripada satuan tugas yang hari ini dibentuk oleh Pemprov bahkan TNI Polri. Artinya kalau dalam proses ini mau dibilang ini adalah sebuah kecolongan.
1: Artinya
0: ini seperti pencuri yang datang, lalu kemudian dia sudah selesai mencuri baru diketahui bahwa oh ini ada pencuri. Jadi ini apa kalau mau dibilang satuan tugas yang dibentuk untuk pengamanan tambang Gunung Batak diburu ini seakan-akan tidak becus, tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai yang diperintah untuk bagaimana mereka harus hadir di sana.
1: Itu yang pertama.
0: Terus harus ada sikap tegas daripada pemerintah provinsi Maluku terkait dengan WNA. Kalau mau dibilang, beberapa informasi yang kami dapat juga dari teman-teman yang kemarin sempat melakukan KKN di sana, bahwa ternyata proses masuk di Pulau Buru itu sangat ketat, sampai diperiksa semua KTP, kartu keluarga. Artinya dari proses ini kami bisa berasumsi bahwa oh ternyata masuk di Pulau Buru sembarang yang hari ini kami berpikir. Artinya bahwa oh mudah-mudah saja bahwa ini masuk lewat sini, nanti ke sini lewat tempat ini. Tetapi fakta yang terjadi di lapangan adalah tidak sama dengan yang hari ini teman-teman yang turun KKN di sana menceritakan bahwa
1: tidak seketat itu ya.
0: Iya, tidak seketat apa yang hari ini dirasakan. Artinya kalau mau dibilang kok ini anak Maluku. Teman-teman yang kuliah di UKIM kemarin sempat KKN di sana. Kok ini anak Maluku yang kemudian pergi dengan tugas dan tanggung jawabnya di kampus untuk harus turun ke sana. Itu diperiksa begitu ketatnya sampai KTP, kartu keluarga segala macam diperiksa bahwa apakah dia ini orang asli Buru atau tidak. Kok kenapa hari ini bisa terjadi? Ada warga negara Tiongkok yang masuk untuk melakukan proses pertambangan di sana, bahwa kalau mau dibilang ini apakah ada persekongkolan ataukah ini terjadi apa ya, kalau mau dibilang ini satuan tugasnya ini tidak bekerja, apakah sementara tidur atau sementara buat apa? Apakah sementara melakukan proses penambangan lalu kemudian tidak mengetahui WNA yang masuk di area pertambangan? Jadi yang tadi disampaikan oleh Bu Leo tadi bahwa harus ada evaluasi secara besar-besaran terkait dengan Satgas yang dibentuk oleh Pemprov dan juga TNI Polri.
1: Mungkin mereka sudah mengantongi izin begitu atau gimana? Anda tidak punya data itu?
0: Kalau sampai untuk mengantongi izin, ya kami juga masih mencari soal datanya, tapi setahu kami sepertinya ada persekongkolan. Makanya yang tadi dibilang kenapa orang asli di sana saja harus diperiksa, tapi orang luar masuk dengan begitu enaknya. Jadi ini sepertinya mainan-mainan dari korporat untuk bagaimana meloloskan proses-proses ini untuk dia tetap berjalan secara ilegal. Makanya patut disayangkan untuk proses-proses ini, Pak.
1: Iya. Baik. Dan saudara, saat ini kami buka line telepon bagi Anda untuk bisa menanyakan seputar topik yang kami bahas ini di 0911-383-4921. Sekali lagi, 0911-383-4921. Dan juga WA kami, WA studio kami adalah 0813-5624-5886. 0813-5624-5886. Silakan Anda mengikuti kami di live YouTube. Mungkin ada pertanyaan atau catatan, nanti saya bacakan. Dan Anda mengikuti kami di live terestrial, kami buka line telepon 0911-383-4921. Dan Anda yang mengikuti kami di live YouTube, live TikTok, silakan memberikan pertanyaan. Baik, saya ke Bung Leo. Bung Leo, apa yang disampaikan ini cukup menarik ya. Dan apakah selama ini, saya dengar nanti GMKI punya kajian yang sudah dilakukan, tapi itu waktu itu tidak diserahkan. Kapan mau diserahkan kepada pemerintah daerah?
2: Jadi kami akan serahkan kajian itu ketika kami akan bertemu langsung dengan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Maluku.
1: Sudah dijanjikan?
2: Sudah dijanjikan. Dalam waktu dekat kami akan akan menyerahkan kajian itu. Yang penting kami berdialog langsung dengan mereka begitu.
1: Karena, jadi kalau dialog langsung baru nanti serahkan kajian itu?
2: Iya, karena kami menganggap bahwa mereka itu bagian dari pucuk pimpinan yang ada di Provinsi Maluku. Mereka yang memang merupakan bagian dari salah satu aktor penting lah yang bertanggung jawab secara politik terhadap segala macam aktivitas tata kelola yang ada di Maluku begitu.
1: Dalam hal ini Gubernur Maluku.
2: Dalam hal ini Gubernur Maluku begitu. Jangan sampai segala hal yang kami duga, segala hal yang kami spekulasi itu kalau misalkan tidak direspon nanti berakibat fatal terhadap spekulasi yang berkepanjangan begitu. Gitu. Karena kami menganggap bahwa kalau misalkan proses ini tidak direspon secara baik, kami dari GMKI Jabang Ambon sudah pasti menduga bahwa jangan sampai Bapak Gubernur Maluku menjual hak kesulungan dari masyarakat Pulau Buru kepada perusahaan Tiongkok.
1: Jangan gitu. Gitulah.
2: itu kami berspekulasi.
1: Ya. Gitu. Bung Leo, tahan dulu, ada penelpon yang masuk. Halo, selamat pagi.
3: Selamat pagi.
1: Ya, dengan Bapak siapa, di mana Pak?
3: Dengan saya Nathaniel.
1: Pak Nathaniel, silakan Pak Nathan.
3: Jadi begini.
1: Ya. Ini mohon maaf, ini Dokter Tanel ya?
3: Ya.
1: Silakan dokter, ya.
3: Ya, di Gunung Batak itu memang problemnya cukup cukup luas.
1: Ya.
3: Nah, ini ada permasalahan sebetulnya di bagaimana memformulasi kebijakan dan kemudian mengimplementasi kebijakan. Ada koreksi yang luar biasa dari masyarakat setempat, itu wajar. Dalam negara demokrasi itu penyampaian pendapat itu sangat dihargai. Nah, cuma mau disarankan saja, yang pertama, kebijakan-kebijakan dari pemerintah daerah Provinsi Maluku itu juga memiliki titik lemah yang banyak. Nah, juga bagi adik-adik, anak-anak yang melakukan protes terhadap kebijakan itu, implementasi kebijakan itu juga benar. Ada poin-poin krusial yang memang benar. Nah, cuma saran saya saja, dengan keterbukaan informasi seperti ini, sebelum melakukan kritik, sebelum melakukan gerakan memprotes dan sebagainya, datangi instansi yang berwenang, stakeholder, misalnya SDM, apalah, minta data. Ambil data, kumpul data, lalu dikaji, analisis. Betul tadi yang dikatakan itu sangat rasional. Ketika orang Maluku ke sana, diperiksa ketat. Dibikin pengetahuan. Masa orang dari Korea, orang dari Cina yang tentunya sudah mata sipit, penampilannya sudah lain, bukan orang Maluku, tapi dia bisa lolos.
1: Iya.
3: Ini pertanyaan. Nah, cuma adik-adik ini, anak-anak ini belum punya data. Apakah mereka itu datang dengan dokumen yang lengkap? Lalu siapa yang mengizinkan? Sehingga tidak menjadi asumsi saja.
1: Iya, iya.
3: Fenomena itu ada. Ada orang. Dan itu sangat rasional, masuk akal. Kok? Ya maaf-maaf, kita tidak mendiskriminasi. Tapi kalau misalnya itu warga negara asing, pasti dia penampilannya sudah beda.
1: Iya.
3: Bukannya beda. Orang Cina mata sipit misalnya, kulit yeah. putih. Kok dia bisa lolos sampai di sana? Nah, tadi kasih contoh, mahasiswa hukum di sana ada dapat informasi kalau orang Maluku kulit hitam masuk, kok diketat periksa KTP. Ini juga kan jadi pertanyaan.
1: Yeah, nah, yeah, yeah.
3: Cuma jawabannya secara sistematis mestinya dengan mengumpulkan data-data. Ada yang datang ke imigrasi tanya, ada warga negara asing ke sana itu ada izinnya atau tidak. Nah, supaya ketika menyampaikan pikiran-pikiran, protes-protes kepada pemerintah daerah,
1: yeah.
3: itu efektif.
1: Mm-hmm.
3: Jadi sebagai masyarakat Indonesia yang dalam negara demokrasi ini, ya kita mendukung anak-anak kita, adik-adik kita yang begitu kritis terhadap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah.
1: Baik.
3: Tapi, supaya yeah. dia tidak berbias kemana-mana, sebaiknya kumpulkan data-data sehingga punya data lengkap, dikaji, dianalisis, ini mana melanggar hukum, ini mana bias, ini mana terjadi distorsi, supaya lebih efektif. Tujuannya hanya satu, bagaimana yeah. mensejahterakan masyarakat buruh itu dengan dari potensi alam yang Tuhan sudah kasih buat mereka. Yang dulu sudah jaga potensi alam itu, jangan dikuasa, jangan menjadikan orang lain sejahtera, tapi orang buruh harus sejahtera dengan itu.
1: Ya.
3: Terima kasih.
1: Baik.
3: Yang tidak tahu namanya. Salam buat dia ya.
1: Ya, baik Dr. Tanel. Ya. Selamat sukses selalu Dr. Ya.
3: Oke.
1: Okay. Ya. Baik, apa yang disampaikan Dr. Tanel Elake cukup penting ya. Mesti Bung Leo dan juga Bung Douglas harus punya data, datangi imigrasi untuk mengecek SDM dan koreksi itu bisa baru disampaikan. Di alam demokrasi beliau tetap mendukung itu. Tapi ada saran untuk harus punya data. Siapa mau menjawab dulu? Apakah Bung Leo atau Bung Douglas?
2: Ya. Mungkin saya.
1: Ya.
2: Makanya itu kami hadir lalu kemudian melakukan aksi di sana. Kami mempertanyakan banyak hal.
1: Ya.
2: Kira-kira. Nah,
1: tadi disampaikan itu apakah Anda punya data tentang ini sudah mendatangi imigrasi dan sudah mendatangi SDM? Apa belum?
2: Berkaitan dengan hal tersebut memang. Kami akan melakukan berbagai macam tahapan-tahapan berkaitan dengan informasi yang nantinya kami akan rampung, lalu kemudian ada kajian sendiri yang kami lakukan lalu kemudian kajian-kajian itu ada berbagai macam pertanyaan-pertanyaan yang memang kami tanyakan, persoalan permasalahan yang terjadi di Gunung Botang itu.
1: Okay.
2: Jadi kajian awal itu yang nantinya menjadi stimulus kami supaya kami melakukan kajian mendalam secara sistemik supaya kajian itu berbasis dengan teori analitis dan kajian akademik begitu. Jadi kami dari GMK Cabang Ambon ketika nantinya akan melakukan aksi, nanti kami akan melakukan setelah melakukan dialog lalu kemudian melakukan pertemuan dengan Bapak Gubernur Maluku dan Wakil Gubernur Maluku beserta dinas terkait, kami berencana untuk melakukan diskusi secara diskusi publik yang nantinya kami akan mengundang secara langsung dinas-dinas terkait, lalu kemudian akademisi-akademisi yang memang membahas persoalan berkaitan dengan bukan hanya Gunung Botak saja, tapi permasalahan-permasalahan sumber daya alam yang lain berkaitan dengan apa yang terjadi di wilayah Maluku begitu. Artinya demo kemarin itu menjadi stimulus kami supaya kami juga mendapat banyak informasi, lalu kemudian pertanyaan-pertanyaan itu dapat dipertanggungjawabkan secara politik oleh pemerintah provinsi dalam hal ini Gubernur Maluku dan Wakil Gubernur Maluku begitu. Artinya kalau bicara soal kajian akademis, kami Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia Cabang Ambon sudah pasti ada kajian awal yang kami lakukan begitu. Kajian awal yang kami lakukan itu bukan berbasis pada opini-opini liar
1: yeah.
2: yang ada di pemberitaan lalu kemudian kami masukkan dalam kajian gitu. Tapi kami dialog langsung dengan teman-teman mahasiswa buruh, teman-teman pemuda buruh, lalu kemudian bahkan pekerja-pekerja buruh yang terlibat langsung dalam proses pertambangan ilegal di sana gitu. Jadi kajian awal kami itu menjadi stimulus untuk bagaimana kami mendapatkan informasi dan data-data yang valid berdasarkan dengan kajian teoritik yang tadi disampaikan oleh Pak Tanel tadi.
1: Iya, dan itu nanti saatnya Anda serahkan ya kepada Pak Gub ya pasti. Ketika diterima dulu ya, ya. Diserahkan. Ya. Baik, ini pertanyaan terakhir buat Bung Douglas ya. Ada yang mengatakan kenapa sejak awal kenapa tidak demo ketika aksi ilegal ini dilakukan dan terakhir baru melakukan demo? Ada kecurigaan jangan sampai GMKI ditunggangi.
0: Ya, terima kasih.
1: Ya.
0: Terkait dengan pertanyaan ini sempat menjadi isu liar di publik bahwa GMKI melakukan aksi itu ditunggangi oleh beberapa orang, tapi harus menjadi catatan, menjadi perhatian serius untuk masyarakat yang hari ini ada di Provinsi Maluku dan bahkan ada di mana saja, bahwa saya sebagai koordinator lapangan harus menyatakan pernyataan sikap secara jelas bahwa ini murni dari keresahan kami GMKI Cabang Ambon untuk melakukan aksi. Kenapa? Semenjak permasalahan ini dia dimunculkan ke publik, GMKI kalau mau dilihat secara historisnya di tambang Gunung Botak dibuka dari 2011. Dari 2011 sampai 2026.
1: Ya.
0: Lalu kemudian kemarin GMKI itu tercatat dalam sepanjang perjalanan organisasi GMKI Cabang Ambon khususnya, itu GMKI baru pertama kali untuk turun aksi. Bukan tanpa sebab, tetapi kami juga sudah cukup untuk bagaimana menahan apa keluhan yang hari ini disampaikan oleh teman-teman buruh. Mungkin jauh-jauh sebelumnya sudah disampaikan, tetapi belum ada perhatian kita belum ada keseriusan saja dari GMKI Cabang Ambon khususnya. Makanya di masa periodisasi ini di BPC 2026-2028 bahwa kami juga harus menganggap permasalahan ini yang tadi apa yang saya sudah sampaikan di awal bahwa terkait dengan tiga medan kumul GMKI, artinya GMKI juga harus bersuara terkait dengan permasalahan buruh, bahwa orang buruh juga perlu keadilan, orang buruh juga perlu kesejahteraan, yang hari ini negara juga harus terlibat dan keputusan daripada pemerintah provinsi bahkan dari kementerian atau dari manapun itu harus tetap melibatkan masyarakat-masyarakat yang hari ini ada di Pulau Buru. Ini sama halnya juga dengan kemarin waktu konservasi di Damer. Artinya beta hari ini juga sebagai anak negeri dari Pulau Damer, di Damer beta harus jabarkan Pak, mungkin tadi
1: singkat aja ya, kita punya waktu tinggal 3 menit.
0: Siap. Ini singkat saja.
1: Ya.
0: Jadi Damer itu juga kayak begitu. Artinya dalam peraturan menteri nomor 7 tahun 2025 itu terkait dengan pemanfaatan wilayah konservasi itu tidak pernah ada, tidak disinggung keterlibatan daripada masyarakat setempat. Artinya mau semena-mena ini dikuasai secara utuh oleh negara. Nah, itu yang hari ini juga sama dengan teman di buruh, artinya segala keputusan dari pemerintah provinsi bahkan pemerintah pusat harus melibatkan masyarakat setempat karena mereka yang lebih paham soal konteks kehidupan di sana.
1: Oke, baik itu,
0: Pak.
1: Ya. Terima kasih. Bung Leo, waktu Anda 1 menit, silakan.
2: Jadi inti dari kita punya percakapan di hari ini berkaitan dengan apa yang kami GMKI Cabang Ambon singgung, intinya pulau yang ada di wilayah Maluku itu bukan pulau kosong, ada isinya itu. Jadi setiap orang yang memang masuk di wilayah tersebut sudah pasti harus toki pintu, lalu kemudian minta permisi kepada orang yang ada di wilayah tersebut, gitu. Lalu kemudian bahkan pemerintah provinsi Maluku dan segala stakeholder yang memang turut terlibat dalam proses penertiban, baik itu proses segala macam lah, gitu. Itu harus bangun dialog secara bersama, lalu kemudian libatkan seluruh stakeholder yang memang berkepentingan di dalam untuk bagaimana melihat situasi permasalahan di sana, begitu. Jangan sampai spekulasi-spekulasi liar yang terjadi di sana lalu kemudian menimbulkan perdebatan-perdebatan publik, gitu. Maka dari itu kami game kecabang Ambon tetap akan bersikap, lalu kemudian kami tetap akan melawan hal-hal yang memang menurut kami salah, hal-hal yang memang menurut kami tidak sesuai dengan prosedur, begitu. Kami tidak tidak hadir sebagai orang yang menimbulkan permasalahan lalu kemudian tidak bisa mempertanggungjawabkan segala macam permasalahan.
1: Tapi yang GMKI hadir sebagai solusi, ya.
2: Kami akan hadir sebagai solusi, begitu.
1: Baik, ya. Baik, waktu kita terbatas, kita harus mengakhiri kita punya dialog. Sekali lagi terima kasih Bung Douglas, sukses menjadi bagian Anda, dan juga Bung Leo, tetap Anda tetap menyuarakan suara bagi masyarakat Maluku, ya, untuk bagaimana kita menyelamatkan lingkungan kita di Maluku. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran Anda di studio. Atas nama Majemen kami ucapkan dangke banyak-banyak.
2: Terima kasih.
1: Dan saudara, demikian dialog aspirasi kita di pagi ini. Kita berjumpa di pagi ini. Atas nama tim kami ucapkan selamat pagi, dan nanti kita jumpa lagi di lain waktu, lain tema, dengan lain narasumber pula. Selamat pagi.
4: Justisia untuk memutus mata rantai COVID-19
5: kemudian banyak data yang dipublikasikan situasi masyarakat dalam
6: pandemi ini.
7: Pilih aspirasi Maluku.
8: Baik, pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi di mana saja Anda berada. Kita ikuti Warta Berita bersama Pro 3 RRI Jakarta tepat pukul 9 waktu Indonesia.

0: 9 warga negara Indonesia peserta misi kemanusiaan Global Sumud Flotilla di Bandar Udara Soekarno-Hatta Cengkareng, Provinsi Banten setelah sebelumnya ditangkap tentara Israel pada tanggal 18 Mei 2026 lalu. Menlu Sugiono menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas arahannya, kemudian pimpinan Komisi 1 DPR RI serta negara sahabat seperti Mesir, Yordania dan Turki sehingga 9 WNI dapat dibebaskan dengan selamat kendati mengalami penyiksaan dari tentara Israel. Hal itu disampaikan Menteri Sugiono dalam sambutannya di Bandar Udara Soekarno-Hatta.
1: Mengucapkan terima kasih atas kerjasama, koordinasi dari semua pihak yang telah bekerja keras mengupayakan dilepaskannya saudara-saudara kita. Terima kasih kepada Bapak Presiden atas arahannya, kepada para anggota Komisi 1, pimpinan dan anggota Komisi 1 DPR RI, khusus ucapan terima kasih kami sampaikan kepada pemerintah Turki, Jordan, dan Mesir yang juga telah membantu, khususnya lagi, terlebih khusus lagi pemerintah Turki yang juga membantu penjemputan saudara-saudara kita ini dari Asdod.
0: Menlu Sugiono kembali menegaskan sikap Indonesia mengecam perlakuan semena-mena tentara Israel terhadap relawan kemanusiaan dan merupakan pelanggaran hukum internasional. Kecaman Indonesia disampaikan di forum PBB pada tanggal 21 Mei tahun 2026 lalu.
1: Indonesia kembali mengecam perlakuan yang dilakukan, yang perlakuan yang diberikan kepada saudara-saudara kita jelas merupakan suatu pelanggaran dari hukum internasional. Mereka adalah masyarakat sipil yang mengusahakan bantuan kemanusiaan kepada saudara-saudaranya, saudara-saudara kita yang ada di Palestina.
0: Sementara itu, seorang jurnalis Heru Rahendro menceritakan perlakuan tentara Israel terhadap relawan selama ditangkap. Heru mendapatkan penyiksaan fisik dari tentara Israel.
2: Bilik khusus eksekusi, bisa dibilang bilik khusus eksekusi. Jadi setiap kita mau berpindah ruangan dari satu bilik khusus eksekusi, di mana kita dipukuli, terus kita ditendang, bahkan karena saya jatuh, saya sempat diinjak juga.